Pemain industri dalam negara digesa memperkukuh aspek keselamatan siber dan penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggungjawab. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menegaskan aspek kepercayaan, keselamatan dan daya tahan perlu seiring dengan kemajuan inovasi teknologi.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Mami Yusof dalam Ulasan Berita. Kes penyeludupan dadah sekali lagi dibongkar di KLIA. Skripnya hampir sama. Ada tangkapan, ada rampasan dan ada amaran keras pihak berkuasa. Kemudian selepas beberapa ketika, muncul pula kes baru dengan modus operandi berbeza. Seolah-olah sindiket bergerak beberapa langkah ke hadapan. Sementara kita masih sibuk membincangkan langkah yang sepatutnya diambil. Persoalannya, bukan lagi sama ada sindiket dadah berani atau tidak. Jawapannya sudah jelas. Mereka berani kerana percaya masih ada ruang untuk dieksploitasi. Mereka berani kerana tahu akan sentiasa ada kedai yang mudah dipengaruhi oleh wang dan tawaran hidup mewah. Di sinilah bermulanya masalah yang lebih besar daripada sekadar sebuah bungkusan dadah yang ditemui dalam bakasi. Masalah sebenar ialah wujudnya rangkaian manusia yang sanggup menjadikan kehancuran orang lain sebagai sumber kekayaan. Dalam dunia jenayah terancang, orang di hadapan hanyalah bidak. Pemain sebenar jarang berdiri bawah cahaya. Membenteras masalah ini hanya dengan menangkap penyeludup tidak akan mematikan penyakitnya. Ia seperti menghapuskan daun kering, tetapi membiarkan akar pokok terus hidup. Selagi rangkaian utama tidak dipatahkan, selagi itulah sindiket dadah akan terus tumbuh. KLIA bukan sekadar lapangan terbang. Ia simbol keupayaan Malaysia dalam mengurus keselamatan sempadan. Maka setiap cubaan menjadikan lapangan terbang ini sebagai laluan jenayah perlu dipandang serius. Jangan sekali membiarkan pintu masuk negara sebagai ruang percubaan bagi mereka yang mahu menguji kelemahan sistem. Jika penyeludupan dadah di KLIA mahu benar-benar dibendung, pendekatan lama yang hanya menunggu kes berlaku sebelum bertindak tidak lagi memadai. Sindiket jenayah tidak tidur. Mereka sentiasa mengubah taktik, mencari kelemahan baru dan mengeksploitasi setiap ruang yang ada. Maka, tindak balas negara juga mesti lebih pantas, lebih bijak dan lebih tegas. Pertama, usaha membenteras dadah mesti bermula dengan memutuskan rangkaian sindiket. Bukan sekadar menangkap individu di lapangan. Tanpa mematahkan kepala rangkaian, menangkap seorang demi seorang keledai dadah hanya akan menjadi kitaran yang tidak berkesudahan. Kedua, sistem keselamatan di pintu masuk negara seperti KLIA perlu sentiasa diperkukuhkan. Sindiket sentiasa mencari kelemahan. Sama ada melalui kaedah penyembunyian baru, memanipulasi dokumen atau penggunaan individu sebagai pembawa. Oleh itu, penggunaan teknologi moden, analisis data, perkongsian risikan dan pemantauan berasaskan risiko perlu dipertingkatkan. Negara tidak boleh bergantung hanya pada pemeriksaan biasa. Sedangkan pihak lawan menggunakan kaedah yang semakin canggih. Ketiga, kerjasama antara agensi mesti berada pada tahap tertinggi. Jenayah rentas sempadan tidak boleh ditangani secara berasingan. Ia memerlukan koordinasi kukuh antara pihak keselamatan lapangan terbang, penguat kuasa, agensi anti dadah, imigresen, kastam dan rakan antarabangsa. Sindiket bergerak melalui rangkaian. Maka usaha menentangnya juga mesti melalui rangkaian yang lebih kuat. Namun usaha ini tidak akan berhasil jika hanya menjadi slogan atau kenyataan selepas sesuatu kes berlaku. Perang terhadap dadah memerlukan tindakan konsisten, bukan tindakan bermusim apabila isu menjadi perhatian umum. Sindiket tidak akan berhenti kerana takut pada amaran keras. Mereka hanya akan berhenti apabila mereka berdepan sistem yang sukar ditembusi, penguatkuasaan berkesan dan masyarakat yang tidak lagi mudah diperalatkan. Kesimpulannya, penyeludupan dadah di KLIA perlu dilihat sebagai ancaman keselamatan negara, bukan sekadar kes jenayah biasa. Malaysia perlu bergerak daripada pendekatan reaktif kepada pendekatan pencegahan yang agresif dan strategi. Lindungi pintu masuk negara, hancurkan rangkaian sindiket. Dalam perang melawan dadah, kelewatan bertindak bukan sekadar memberi peluang kepada sindiket. Sebaliknya, memberi ruang kepada mereka untuk memusnahkan lebih banyak kehidupan. Dan ingatlah selalu, dadah bukan teman sejati, tetapi musuh abadi. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Nik Hafizul Harudin.
1: Awal FM

0: Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Piala Dunia FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
3: Projek secara langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
4: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
5: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua. Betul. Dalam satu acara bertaraf dunia.
3: Yeah.
5: Seperti Piala Dunia FIFA.
2: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8:30 malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Ya, Tawar FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda semua. 9.26 minit pagi, waktu ini 1J.
1: Ya, kita akan bercakap respon-respon anda semua sebelum kita beralih kepada bisik selebriti nanti. Yeah. Hamzah Safar, assalamualaikum. Katanya, saya suka dok jadi penumpang dan kalau boleh nak dok depan. Salam dari anak pelih yang perantau yang duduk kini, dok di Tawau.
0: Kalau 1J, antara jadi penumpang dan juga pemandu, 1J lagi memilih?
1: Begini, kalau dulu time-time kecil, time-time yang belum ada lesen, macam mana ni aku mau memandu, bahawa betul aku memandu. Kalau kau sudah sekarang jadi pemandu, lagi-lagi Wan, tolong Wan ke sana, Wan, tolong ke sini Wan. Terus kau rasa macam yang bagi lagu jadi penumpang.
0: Oh gitu kan, tapi itulah
1: tapi tu juga itu dah Zah, saya macam pemandu. Dulu, kalau saya duduk belakang, biarpun jalan jauh, tengok handphone memang boleh pening. Sekarang tak sudah?
0: Saya dari kecil sampai sekarang masih lagi keadaan yang sama kalau jadi penumpang. Tapi kalau jadi pemandu, saya lagi suka menjadi pemandu daripada penumpang. Kalau jadi, tak boleh duduk belakang ke, duduk depan ke kan. Masih keadaan sama, pening kalau dengan pemandu lagi kan, kalau cara pemanduan tu. Yang ada jenis yang break gitu tu.
1: Ya, Zah, pernah saya dulu. Ada orang macam yang macam dia memandu break tu. Aduh,
0: ya, muntah kan kita. Muntah keluar semua isi perut. Lepas tu tengok handphone lagi. Sekarang kan ada kerja. Aduh, itu situlah kau jadi menguap. Lepas tu pening sudah.
1: Terus kau rasa macam mau bersandar di tingkap.
0: Betul. Yang sejuk-sejuk sudah. Seram-seram sejuk tu. Itu kalau saya lah.
1: Berdiri bulu rumahku. Tiba-tiba kan.
0: Kita bacakan respon
1: Nizah.
0: Ini daripada siapa? Jackie Sang. Terima kasih Jackie. Salam katanya DJ. Kalau saya memandu okey, biar 1,000 kilometer. Jangan jadi penumpang, confirm mabuk. Sama lah kita tu keadaannya. Lagi
1: kita ada okey, Jadil Sujaidil di Bode, Sulawesi Selatan, Indonesia. Jauh kan? Assalamualaikum DJ, selamat bertugas. Selamat datang pagi, salam Jumaat penuh segala hari buat semua di mana saja berada, rakan pendengar Top FM. Sihat selalu. Okey, selamat menyambut Hari Kebangsaan untuk negara Malaysia. Bode DJ bertugas mantap selalu.
0: Oh, terima kasih. Mungkin pernah di Malaysia ni kan?
1: Ya.
0: Lagi kita ada si Ibrahimat Akib. Salam Jumaat, selamat pagi 1J Azhar, Tawa FM pilihan anda. Happy County, Lembah Kelang, Bandar Raya, Petaling Jaya, Selangor. Terima kasih.
1: Itu antara sapaan rakan-rakan kita ya. Baik, kita akan dengarkan bisik selebriti selepas ini.
0: Ya.
1: Kita akan berhibur dahulu.
0: Ya, ini dia lagu Azlan and the Typewriter.
1: Yang memilih aku.
0: Jangan hianati aku, terus dengarkan.
1: Tetap pagi.

0: sedang mendengar
1: RMDFM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Eh, kamu mau tahu ke artis tu kan?
3: Bukan selebriti itu, Kak Tu.
4: Bukan, dia tu pempengaruh.
2: Bisik,
3: bisik,
5: bisik, selebriti.
4: Bisik selebriti kita.
2: You can dance, you can jump.
4: Hey, kalau kau anda dapat lihat, kita dah live lah pula pagi ni.
2: Sengaja kan? Ay, itulah tu.
4: Wajah nyanyi dengan sekali dengan gerak-gerak tubuh cucuk ke langit.
2: So ni kan berkenaan dengan
4: yalah, menyanyi legenda kita.
2: Ya.
4: So dia ni musiknya music
2: era 70-an kan.
4: Disco and,
2: betul.
4: Dan pop kan.
2: Itulah peminat-peminat music disco dan juga pop era 70-an. Okey, bakal tersenyum lebar ya bila kumpulan tribute ABBA Bjorn Again bakal megar pentas ZEP Kuala Lumpur menerusi konsert jelajah Bjorn Again The ABBA Forever Tour pada 12 Ogos depan.
4: Iya, dan kehadiran kumpulan yang diiktiraf secara rasmi oleh anggota asal legenda music dari Sweden ini sekaligus mengubati kerinduan peminat tempatan selepas lebih sedekat mereka tidak membuat persembahan di negara kita ya.
2: Ya, dan pada sidang media virtual baru-baru ini anggota kumpulan itu Benny Adwear berkata dia dan rakan-rakan sangat teruja untuk menemui penonton Malaysia yang terkenal dengan sorakan dan tenaga luar biasa.
4: Sememangnya mendapat tempat lah ya dengan peminat-peminat yang cukup ramai. Kata mereka tahu penonton Malaysia memang antara yang terbaik. Mereka suka menyanyi katanya, bersenang-senang kan, dan juga menari macam-macam tadilah.
2: Okey, walaupun kali terakhir kata mereka beraksi di Kuala Lumpur kira-kira 12 hingga 15 tahun lalu, kenangan indah serta kasih sayang penonton di Malaysia sentiasa membuatkan mereka mahu kembali.
4: Dan rakannya Agneta Falstad berkata biarpun sudah 37 tahun beraksi di seluruh pelosok dunia ini, misi mereka juga tetap sama, itu menyebarkan kegembiraan menerusi seleksi lagu ABBA yang tidak lapuk di zaman.
2: Betul. Mengulas mengenai keunikan konsert berkenaan, Benny menyifatkan persembahan mereka sebagai konsert mesra keluarga yang merentasi jurang generasi.
4: Dan menurut mereka perkara biasalah untuk melihat dua hingga tiga generasi hadir bersama untuk menyaksikan konsert mereka ni lah ya, Wan. Daripada mereka yang besar dengan lagu ABBA, ABBA minat musical Mamma Mia sehinggalah anak-anak dan juga cucu-cucu mereka hadir.
2: Yeah. Lagu-lagu ciptaan Benny Andersson dan juga Bjorn Ulvaeus bertahan merentasi zaman melebihi 50 tahun. Ia bukti kekuatan karya mereka.
4: Dan konsert mereka adalah persembahan keluarga yang bersih tanpa bahasa kesat ataupun unsur-unsur yang tidak sopan.
2: Ya, bagi memastikan persembahan berdurasi 2 jam setengah itu memberikan pengalaman terbaik ya, macam-macam elemen kejutan yang dirancang antaranya penambahbaikan dari segi kostum, susunan muzik, pertunjukan lampu dan juga multimedia.
4: Ya, betul, banyaklah lagu-lagu hits yang dibawakan, Dancing Queen, Fernando, Mamma Mia,
2: Fernando,
4: Waterloo,
2: Gimme
4: banyak lagi lah. Ada lagu disco, balada, emosi. Malahan lagu-lagu yang berunsur rock juga adalah.
2: Betul, dan bukan itu saja, kata mereka penonton juga bakal dikejutkan dengan unsur jenaka, interaksi pentas dan kejutan santai. Mereka juga menggalakkan penonton hadir mengenakan busana bertema 1970-an untuk menyemarakkan suasana retro.
4: Ya. Dan juga selaku penganjur juga pasti dan juga peminat menantikan lah ya, dan pasti meluahkan rasa kegembiraan dapat menyaksikan konsert bertaraf antarabangsa selepas pastinya juga persiapan rapi selama 6 bulan yang telah pun mereka lakukan.
2: Mamma Mia.
4: Jadi
2: you
4: itu.
2: Can dance.
4: Lama ya,
2: you
4: Wan.
2: You can die in the time of your life.
4: Jadi umur dorang sekarang ni berapa, Wan?
2: Itulah tu. Dorang berapa
4: sudah. Dorang ni era 70-an eh.
2: Ya.
4: Okey, nanti bolehlah saksikan persembahan hebat mereka, mungkin kebetulan kan.
2: Betul.
4: Anda, menyaksikan. Ini dia.
2: Eh, kamu mau tahu ke artis tu kan?
3: Bukan selebriti itu, Kak Tu.
4: Bukan, dia tu pempengaruh.
2: Bisik.
5: Bisik. Celebrity.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ya, Tau FM pilihan anda. 9.42 minit pagi. Terus kita bacakan lagi respon yang pendengar kita. Kita ada Kak Nur Jeruk ni.
1: Aha, kenapa Kak Nur?
0: Kak Nur kata dia respon juga kan. Sama kita Azhar. Lebih suka jadi pemandu. Kalau jadi penumpang adoi mual-mual. Tak enak perasaan. Kalau pemanduan jauh lagi lah suka. Healing-healing lah tu dibilang. Asik.
1: Ui, tapi ya Azhar. Hari tu kan pernah memandu pertama kali dari Tau ke KK.
0: Kan?
1: Mula-mula. Betul. Mula-mula macam rasa macam yang risau-risau juga kan.
0: Tapi
1: sudah sampai ke ladah tu, terus cakap dengan Nipah macam yang nantilah di dalamlah sandakanlah dekat simbang sandakanlah. Okey, kita pertengahan. Sekian sampai sana sigi-sigi. Jadi bila mau tukar ni? Nantilah kita di Kinabat Tangan lah. Koron mau singgah. Sekali tak dah sampai KK.
0: Sampai.
1: Terus rasa macam wow.
0: Balik begitu jugalah.
1: Balik baru bertukar. Sebab balik tu aja mengantuk sikit. Tapi memang best. Tapi kalau saya disuruh dibagi pilihan jadi penumpang, kalau saya suka duduk depan. Depan okey sikit.
0: Betul, saya pun kalau penumpang milih penumpang mesti bertukarlah dengan pemandu.
1: Begitu. Betul.
0: Lepas tu saya saya nak suka juga jadi penumpang sepenuhnya. Saya suka jadi pemandu. Sebab ada gerakan kaki. Sebab kalau perjalanan jauh ni kan, sebab bila kita perjalanan jauh kita jadi penumpang, nanti turunkan macam kaki tu ada rasa-rasa sakit.
1: sebab macam jam tak bergerak kan macam
0: tapi, alamak. Betul. Tapi bila kita jadi pemandu tak rasa sakit. Sebab kaki kita kan bergerak.
1: Dia lenguh sedikit badan tapi masih boleh lalu likai kan.
0: Betul. Jadi lebih sukalah.
1: Okey, Azrail Rahimah Imah di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan J Azhar, saya tak kisahlah duduk depan ke belakang ke, sama juga. Kadang-kadang pening dan mabuk juga kalau lah dari LD ke KK makan 8 jam.
0: Betul.
1: Nah, mesti mabuk juga katanya, kena minum ubat mabuk. Pernah satu hari tu saya tak minum ubat, alhamdulillah. Tidak juga saya muntah dan mabuk walaupun pegang telefon, saya layan lagu-lagu kumpulan KRU yang rentak rap tu.
0: Terus semangat.
1: Selamat sarapan pagi DJ berdua. Hati-hati selamat
0: berkonti. Terima kasih. Jihad Bakar. Assalamualaikum Wan J Azhar, selamat pagi. Kalau Jihad depan belakang asal naik bas tetap ada rasa pening, apalagi kalau bas yang sekejap berhenti-henti tu. Nah, lagilah tambah pening
1: kan. Ardi Sumadi Tasmin sandakan ucapan selamat jadi adikku, katanya Mardi Tasmin, semua kenalan, salam Jumaat selawat.
0: Kalau naik bas tu kan betul, depan ke belakang ke, tapi belakang tu lagilah, sebab apalagi kalau belakang tu ada tandas. Dia mual lagi laju lah.
1: Dia mual berganda-ganda. Hasan Indra Sabah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Wan J Azhar. Hasan Indra Sabah respon pagi ni. Kalau San pula, bila San menjadi penumpang dan duduk dekat kerusi belakang macam VIP pula, memang San mudah pening bila tengok handphone. Apalagi masa kereta tengah berjalan. Hai, biasanya San akan main telefon bila sedang parking. Okeylah, happy birthday kemarin untuk Kak Tim di Balung semalam. Semoga Kak Tim sekeluarga sihat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Thanks jam berdua. Happy County.
0: Bosan bah kalau jadi penumpang kan. Ya. Kalau pening mau tengok handphone tak boleh.
1: Tapi kalau saya jadi penumpang, lepas tu saya dapat baring di belakang, nikmat.
0: Itu kalau tak ramai orang kan, boleh baring, boleh limpang-limpang. Nah, kalau penuh
1: sekarang
0: macam mana?
1: Sekarang lagi ada yang keras. Yang apa, tilam boleh kasih apa?
0: Angin.
1: Kan yang tempat kita duduk di belakang tu, tempat letak kaki tu kan. Jadi kalau tilam tu dia boleh tahan lagi di bawah. Jadi betul-betul macam tilam di bawah. Tapi sebenarnya bahaya tu.
0: Bahaya betul. Okey, lagi kita ada siapa ni? Aiman. Assalamualaikum Azhar. Selamat bertugas. Salam rendah pagi. Kalau saya di antaranya, kalau naik kereta mesti pening depan atau belakang kah? Kalau main telefon tak tahu kenapa. Itulah keadaan.
1: Dia sebenarnya kalau main telefon,
0: dia kena tengok jalan. Sebenarnya.
1: Dia sebenarnya kalau main telefon Tamil Umum Mandu tu, dia ada berkaitan dengan inertia. Bukan inertia, inertia kan? Apa namanya? Ini ada tu kalau kita dengar kita punya PSA.
0: Sebab apa?
1: Terputar-putar. Vertigo. Vertigo. Dia begitu. Dia macam inertia kan? Lupa sudah apa nama istilah
0: kita
1: itu.
0: Okey, kita dengarkan Cik Din.
2: Assalamualaikum DJ Wan J dan DJ Azhar. Hari ini Cik Din mau berdelek dalam suku kaum tidur. Asal no dako jadi penumpang, mesti dako terbeliling. Sekian, terima kasih Wan J dan DJ Azhar. Semoga dipermudahkan urusan DJ berdua. Terima kasih Adi, terima kasih Kon Akon.
0: Terima kasih kembali
2: Cik Din. Terima kasih suang-suang.
0: Iya, suang-suang kita. Takah. Okey, lagi siapa tu? Kita ada Sam. Kalau naik kereta duduk belakang selesa, kalau naik bas yang jalan jauh macam tahu sandakan kaki lawas tu miri, mesti duduk di kerusi nombor 3 dari pemandu sebab hilangkan goncangan, takut pening lalat di jalan. Ya, betul. Kalau di belakang ni kan, siapa yang pernah naik bas tahu kaki tu, Sarawak kita konco-konco 2 hari setengah perjalanan. Ui.
1: Ui, 2 hari setengah ya.
0: Perjalanan sampai ke sana. Okey, terima kasih Sam. Nisha Alisha, Assalamualaikum Wanji Azza. Dalam rentak pagi dan sepanjang pagi ni, kalau Nisha ikut perasaan, kadang Nisha okey, kadang tak, enggak. Sebab kadang kalau kurang rehat atau kurang tidur, auto migraine Nisha datang dan pening pun ada. Walaupun duduk depan, tapi kalau perasaan Nisha okey, biarpun duduk belakang main handphone lagi okey juga dirasa. Begitulah Nisha. Okey, terima kasih. Sudah sarapan gitu?
1: Sudah, Alhamdulillah. Kita dengarkan juga Makcik Aminah Badun.
0: Kita dengarkan.
3: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
3: Derek, saya ada dalam dua bahasa, bahasa Tidung dan bahasa Blongan. Derek Tidungnya, asal dako jadi penumpang, mesti tebeliling kon.
1: Tebeliling.
3: Derek Blongan, asal aku jadi penumpeng, mesti tebeliling bah. Buat DJ, terima kasih. Semoga segala urusan DJ berdua dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam ado Jumat. Terima kasih suang-suang kadangan.
0: Ya, kadangan.
1: Terima kasih suang-suang.
0: Terima kasih.
1: Okey, Cik Din sudah tadi kan?
0: Lagi kita ada siapa?
1: Aucha. Assalamualaikum Haiwan J. Azhar Aida sini. Kalau saya naik kereta sampai mana pun saya tak pening. Paling suka duduk paling belakang tepi tingkap. Sampai pernah kawan saya tanya macam ni, kau ni saya perhati kalau naik bas pasti kau pilih paling belakang. Kenapa? Saya cakap saya suka duduk paling belakang sebab selamat. Kalau kemalangan orang belakang aman, paling luka ringan minta dijauhkan balak. Itu jatlah. Terima kasih.
0: Tapi selalunya di ujung ni kan dia punya apa, dihentakan goyangannya.
1: Sebab dia ekor kan. Ekor-ekor.
0: Aduh, pening bini. Kalau bini jadi penumpang, dia mesti jadi driver. Begitulah tu saya.
1: Apa dia bilang? Aduh, pening kalau bini jadi penumpang, dia mesti jadi driver. Jadi si laki lah yang ni kan.
0: Jadi pening.
1: Jadi pening. Oh, dah pening kau lah.
0: Begitulah kan. Laki kena mengalah. Okey, Majlis Suri. Assalamualaikum. Selamat pagi Azhar Wan J. Salam hari Jumaat. Selamat juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, kita ada siapa lagi ni? Abu Sleep In Way. Assalamualaikum Hadi J. Berdua serta semua pendengar Tawau FM. Semoga kita semua dirahmati Allah. Respon pagi, kalau saya lebih kepada penumpang. Kalau jadi pemandu ni, nak kena fokus pada pemanduan. Kalau penumpang, kalau mengantuk, terus tidur. Bangun-bangun, terus sampai. Bye, DJ berdua. Bye, nanti hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, tapi Izzah betul. Kalau jadi penumpang, itu best, ya. Saya kena, ya, dengan lagu. Saya perak-perak tengok pemandangan. Sampai mata terlelap. Tidur-tidur. Eh, sampai sudah lada tu. Tidur-tidur. Eh, sampai sudah keke.
0: Itulah kan, sampai Magdal ni pemandu.
1: Kau ni disuruh jadi co-driver. Lain pula kau
0: tidur
1: buat.
0: Tidur kau situ.
1: Itulah tu.
0: Okey, Muhammad. Apa tu? Muhammad Kasim Paroka. Okey, Assalamualaikum. Juga. Saya pun pertama kali naik kapal terbang dari Tau ke KL. Mabuk tidak selesa.
1: Ui.
0: Saya kalau naik kapal terbang tak pernah lah pula rasa mabuk. Sampai cuma rasa takut lah bila keadaan cuaca tak baik tu kan, daripada atas kita
1: betul
0: turun. Itu.
1: Ya, yang tiba-tiba apa dia drop satu ni kan.
0: Itu kan.
1: Altitude macam yang mana suruh siwan tadi? Hilang sudah dia.
0: Ya, hidupkan lagi.
1: Kus mangkit.
0: Punya keluar sudah anu. Dari badan memang tak makan. Tapi itulah perasaan kita kan. Bila dalam keadaan cuaca yang tak baik naik kapal tu yang merisaukan. Okey ke cuaca dan cuaca baik je sepanjang penerbangan kan. Okey.
1: Okey Zah, jadi tadi kita cakap pasal vertigo kan. Bukan vertigo sebenarnya. Vertigo ni dia macam tiba-tiba kau rasa berputar-putar.
0: Ya betul. Itu kan? Berputar-putar.
1: Itu vertigo. Tapi kalau apa ni, kita pening masa menengok telefon ketika berjalan kereta,
0: itu
1: maksudnya perbezaan koordinasi mata dengan apa ni kita punya ni, kita punya telefon. Dia macam biasa kalau kita tengok dalam keadaan pegun kan, macam ni kita tengok betul-betul. Tapi bila Satik. Kereta bergerak macam yang perasaan kita, handphone tu pun bergerak macam kita pun mau mengikut. Jadi sebab kita pesan pening.
0: Jadi itulah yang membuatkan kita betul rasa sakit kepala, pening.
1: Tapi saya rasa saya macam Kak Aida tadi. Dia macam duduk paling belakang kan. Dulu saya pening, sekarang tak sudah.
0: Saya masih. Semalam saya jadi penumpang. dan difahami. Saya menguap.
1: Balik-balik menguap.
0: Betul. Jadi dia sudah mabuk. Dia sudah pening jadi penumpang.
1: Tahniah Azhar kerana mabuk.
0: Ya, itulah kan. Okey, terima kasih untuk semua respon-respon pagi ni bersama kita. Kalau ada respon di talian, kita boleh terima jugalah. Sampai, ya.
1: Kalau ada sumber di ladang.
0: Sampai kita berjumpa lagi. Kada umur yang panjang, boleh kita
1: berjumpa lagi.
0: Salah Wan.
1: Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. 2-3 kucing berlari. Twinkle twinkle little star.
0: Okay, terima kasih untuk semuanya. Berakhir sahaja di sini pertemuan kita untuk segmen rentak pagi. InsyaAllah minggu depan kita akan bertemu lagi dengan tajuk-tajuk respon lagi yang lain. Mungkin ada cetusan juga kan Wan.
1: Iya, kalau ada tajuk-tajuk kamu rasa macam yang kamu mahu kami bawakan,
0: kongsikan.
1: Okay, boleh WhatsApp PM-PM tepi kan. Kamu tahu juga kan nombor si Azhar. Oh, tiba-tiba
0: nombor si Wan J. Jadi kamu boleh
1: PM-PM tepi lah kan. Okey, apapun nanti jangan lupa syok layan bersama dengan Wafa dan petang nanti ritma petang bersama dengan Tamrin dan selepas ni ada lagu-lagu hiburan berterusan menghiburkan anda selama 1 jam.
0: Iya, sampai kita jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.
0: Intan Maya.
1: Cinta tersimpul rapi.
0: Jumpa lagi.
1: Bye-bye.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun. Bukan main lagi. Dapat bonus kakak.
0: Kau ini Zul. Begini Benny, aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya lagu Amir Yukes. Kak, tu kak artis dia?
0: Iya Zul, itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan, ini Bazul yang kumpulan Nasyid famous ni. Kau ingatkan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah,
1: oi, nah, kumpulan Robani betul kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi kakak dengar.
1: Konsert Nasyid-Nasyid ini kan kak?
0: Iya dia Lenizul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah, tidak aku mau ketinggalan nih kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau Zul, kampung kita sana. Kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres kak.
0: Ingat tak, masuk adalah percuma. Okay.

0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
2: Zah.
3: Begini Pak Zah.
4: Kenapa tu Man?
3: Baru-baru ni kan Zah.
2: Macam aku menang something. Macam gitu menang kan? Sesuatu lah.
4: Wow.
2: Menang sesuatu yang macam Oi. Grand lah, grand.
4: Jadi, itulah aku nampak sejak kebelakang ni kau hidup dalam kemewahan.
2: Betul.
4: Oi, gitu.
2: Sangat bermegah sekarang.

0: kan? Ha, main-main jap pun. Ha, jadi ada rasa dalam dirilah sebenarnya timbul lah kan. Jadi yalah, kita mau tahu jugalah bagaimana cara kita menjaga diri daripada terjebak dengan kemewahan. Yalah,
1: risau aku tengok kau ni. Macam mulai-lalai sudah ni.
0: Mulai-lalai sudah kan? Macam perut sudah diketuk ni.
1: Dengan kemewahan ni. Macam mana Mr. B? Sasman ni. Kita tengok-tengok ni macam...
2: Macam lari sudah.
0: Ya, ya, macam lari daripada landasan sudah ni.
2: Lari daripada landasan. Walaupun di Kalabakan tetap begitu. Itu belum ditawar tu.
1: Inilah. Belum di kota-kota ya.
2: Dia memang sifat nafsu tu begitu. Dia tak pandai puas dan dia tak akan pernah puas. Macam contoh bila mana seseorang tu walaupun dia sudah ada sesuatu barang, kan? Contoh dia ada jam. Lepas tu dia bilang aku kena beli jam ni juga untuk puaskan aku punya nafsu. Ketahuilah bahawa lepas dia beli jam tu dia akan puas juga. Betul. Ya, macam contoh orang yang paling berjaya, orang paling kaya sekarang. Kalau kita tanya, ada tak apa-apa yang kita ingin buat lagi? Dia tetap ada yang dia mau tambah. Nafsu tu tak akan pernah habis. Sehinggalah apa kata Allah, Alhakumutakathur hatta zurtumul maqabir. Kamu telah dilalaikan dengan sibuk mengumpul harta sehinggalah kamu dimasukkan ke dalam kubur. Maksudnya dengan kematian itu siap dapat memutuskan segala hawa nafsu kita yang ingin terus tambah, menambah dan sebagainya. So di antara cara untuk kita sentiasa bersederhana dalam kehidupan kita ya adalah kena menganggap bahawa harta, kemewahan, apa yang kita miliki ni bukan kita punya. Buktinya bila mana kita mati, nak dibawa semua tu masuk dalam
0: kubur.
2: Betul kan? So untuk bermewah-mewah tu tak jadi masalah. Islam pun tidak menghalang untuk kita kaya, sebab dengan kaya banyak zakat yang kita dapat keluarkan, banyak orang miskin yang dapat kita bantu. Tapi dalam masa yang sama, jangan disebabkan kekayaan itu kita jadi sombong, kita jadi riak. Macam Qarun kan? Qarun belum ada apa-apa harta, dia okey. Tapi bila mana Allah bagi uji dengan sedikit kekayaan, pada ketika itu dia menjadi insan yang 100% bertukar. Kan? Walaupun dia nak tinggal di Kalabakan. dia bukan masalah tempat, dia betul. Masalah hati itu.
0: Betul, masalah hati.
2: So, hati.
0: Betul. Bagilah QR kamu sekarang.
3: Tanyalah Mr.
2: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu Tanyalah Mr. B. Tak tahu Tanyalah Mr. B.

0: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani. Mega
1: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan selalu ku rindu.
0: Amir Yukes.
2: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
0: Ilmu Safir. Santiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Tawang. Pilihan anda.
2: Yuk ke dapur.
3: Ayo ke dapur.
4: Ayo ke dapur.
0: Assalamualaikum, selamat pagi Haiwan.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sempat lagi berdebat ya.
0: Ya betul, itulah kan. Apa khabar Haiwan?
5: Alhamdulillah sihat.
0: Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesihatan yang baik lah ya. Hmm. Untuk kita meneruskan lagi kehidupan kita seperti biasa. Dan juga untuk para ibu kan, para isteri, untuk meneruskan lagi tugasan-tugasan masak-memasak
5: terutamanya. Hari ini kan hari terakhir untuk minggu ni.
0: Mungkin kan? Ada yang buntu kan Wan? Idea.
5: Masak itu kan? Sampai anak pun mak dah
0: resipi lain. Kan? Jadi itulah kan. Apalagi kalau kuih.
5: Betul.
0: Balik-balik pisang goreng. Balik-balik pisang goreng. Kan? Kalau tak donat hari-hari. Jadi si anak ni pun, si suami pun rasa mungkin carilah sesuatu yang baru kan.
5: Cari yang lain katanya.
0: Jadi ini kami dah kongsikan kepada anda. Selalu mungkin anda masak ni sebagai sayur kan.
5: Ya betul.
0: Masak lemak. Ataupun masak bening.
5: Masak bening, sayur bening.
0: Ya, sayur bening kan. Antara campurannya lah kan. Jadi hari ini kita akan kongsikan lah resepi labu. Lepat labu.
5: Lepat labu. Okey, jadi macam mana cara buat itu?
0: Okey, bahan-bahan yang kita perlukan untuk resepi lepat labu ini, kita perlukan lebih kurang setengah kilo lah. Dalam 500 gram labu kuning. Pertama, labu ni kita kena kukus dululah. Yalah, kita kupas seperti biasa. Lepas tu kita kukus dan kita lecik. Ada juga orang dia dia belah-belah, dia potong-potong macam tu. Tapi yang besar lah. Lepas tu dia kukus, nanti baru dia tanggalkan kulit.
5: Dia guna kaedah itulah.
0: Gitu. Tapi
5: ikut yang mana senang lah.
0: Kita pulanglah pada anda kan. Kita perlukan juga satu cawan tepung gandum. Satu cawan tepung beras. Kita perlukan setengah cawan pati santan. Juga kita perlukan satu biji kuning telur. Satu sudu teh ya garam. Kita perlukan gula secukup rasa. Kalau mau gunakan gula perang pun sebenarnya boleh juga. Kita pulanglah pada anda ya. Kalau tiada gula putih pun boleh juga Wan.
5: Gula perang.
0: Ya. Okey, kita perlukan juga kelapa parut. Dan ini untuk inti. Yang akan kita letakkan secukup garam nanti. Dan kita perlukan juga daun pisang lah. Untuk kulit.
5: Ini balutannya.
0: Ya, balutan. Dan daun pisang ni kita perlu layukan terlebih dahulu. Okey, itu bahan-bahannya. Dan cara-caranya pun mudah sahaja sebenarnya. Jadi kita campurkan tepung tadi, tepung gandum, tepung beras bersama dengan kuning telur. Satu biji kan tadi. Satu biji ni untuk 500 gram labu. Dan kita perlukan santan tadi setengah cawan. Tapi yang pati ya. Dan juga gula perang tadi ataupun gula ke dalam labu yang telah pun kita lecik-lecikkan. Jika adunan kita lembik, kita tambahlah tepung kan. Kita agak-agaklah kan. Jangan sampai dia terlebih. Jangan sampai kurang lah. Takut nanti susah kita bentuk kan.
5: Betul.
0: Kalau terlebih pula nanti keras pula.
5: Keras lagi kan.
0: Jadi kita bubuh adunan. Satu atau dua sudu besar lah. Kita ambil dari adunan tu. Kita letakkan atas ke atas daun pisang tu. Yang telah kita layukan tadi. Kemudian sebelum kita tutup, kita letaklah inti tadi kan. Kelapa yang kita telah gaulkan bersama dengan garam di tengah-tengahnya. Kemudian barulah kita bungkus. Kita lipat lah.
5: Seperti lepat ya.
0: Seperti kita buat lepat. Seperti biasa. Setelah kita habis lipat semua lepat tu, kita letakkan dalam kukusan. Jadi kita kukuslah sampai masak.
5: Sampai masak.
0: Jadi kan? Boleh tengok-tengok lah kan.
5: Sambil-sambil tengok, dicucuk pakai lidi, masakkan tidak kan.
0: Betul. Betul.
5: Tapi rasanya kalau makan gitu pun sedap juga.
0: Sedap.
5: Tapi kukus ya.
0: Rasanya memang kena kukus lah. Tepung kan mentah. Tapi kalau tidak menggunakan ni pun, apa, tak menggunakan daun, kita boleh letak dalam loyang. Dalam loyang lah.
5: Loyang.
0: Lepas tu kita ratakan, lepas tu kita kukus.
5: Teringat pula ada kawan ni, dia suka makan apa ni? Dia suka makan macam ni lah, yang mentah. Yang
0: tak
5: dengan rasa-rasa tepung tu kan. Tapi dia okey. Alhamdulillah dia masih
0: biasa sudah kan. Masih kuat ya?
5: Masih kuat.
0: Tapi itulah, mungkin dia sudah ala bisa tegal biasa. Betul. Okay, selesai Wan.
5: Ya, selesai
0: resepi
5: untuk minggu ini.
0: Kita yang terakhir untuk minggu ini tu resepi lepat labu.
5: Jadi sedap lah.
0: Ya, cubalah Wan.
5: Nanti dicuba.
0: Nanti cuba ya. Jadi kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 10:15 pagi menerusi
5: Ayo ke Dapur.
0: Ya, sampai kita jumpa lagi.
5: Assalamualaikum.
0: Selamat mencuba.
1: Ayo ke Dapur.
4: Ayo ke Dapur.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Poso kak.
1: Maga kau cok.
2: Siapa ini radio na atau FM ni? Maga lo deng kali ngai.
1: Iya kak.
2: Ya cedole doleng. Nah mega tu na fadaki.
0: Oh.
2: Oh iya iya. Untuk ni eh si ratu titik set di mega hes pale.
1: Kau disempurna siaga.
2: Kau disempurna, dikuna, diladato, fahada tu. Asara pulona asara titik 6 MHz. Nah, engkau tu di felda sahabat ladato. Asara pulona asara titik sedi MHz.
1: Mila tu ke engkau ingat eh? Awi, dede.
2: Oh, pada ini, pada elok, pale.

Lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music. Hiburan lagu-lagu

sentiasa bersyukur dan bersikap positif bersama geng Syok Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Syok Layan.

Ya, Shock Lion FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Jumaat penghulu di segala hari. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan FM dari seawal pagi tadi. Ha, kalau tadi untuk segmen yang pertama, Rentak Pagi, anda bersama-sama dengan Wan J dan juga Azhar. Dan untuk Shock Lion, 11 hingga 3 petang, pemilik suara ini pula akan meneruskan lagi perjalanan siaran FM menerusi Shock Lion, iaitu Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin Love, yang akan menemani anda untuk 4 jam yang seterusnya menerusi Shock Lion untuk edisi hari ini, hari Jumaat 7 Ogos 2026, bersamaan dengan 23 Safar 1448 Hijriah. Sudah tak sedar berlalu seminggu sudah untuk bulan Ogos ni. Salam Jumaat untuk anda semua. Jadikanlah Jumaat ini permulaan kepada segala kebaikan, penghapus segala kesedihan dan juga pembuka pintu rezeki yang luas. Amin ya rabbal alamin ya. Bersyukurlah dengan sesuatu yang telah dimiliki dan bersabar untuk sesuatu yang masih lagi diingini. Semoga dipanjangkan umur kita dengan segala kebaikan dan semoga dimurahkan rezeki kita dengan segala keberkatan di bulan Ogos ini dan juga bulan-bulan yang mendatang lah. InsyaAllah, amin ya. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan Tau FM, stesen pilihan anda yang mendengarkan kami menerusi 4 frekuensi utama. Ada 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Dan mungkin ada rakan-rakan yang juga mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak untuk anda ya. Yang belum muat turun, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click terus ke telefon pintar anda. Dan pastinya semua adalah percuma, yang penting ada talian internet. Okay? Jadi apa khabar? Diharap semua dalam keadaan yang baik-baik saja untuk hari ini, dipermudahkan segala urusan kita. Yang bekerja, selamat bekerja untuk anda. Yang santai-santai di rumah, selamat bersantai juga. Yang memandu hati-hati dalam pemanduan anda, tak kira ke mana sahaja destinasi anda, semua dipermudahkanlah perjalanannya ya. Sama ada perjalanan yang jauh ataupun dekat kan, dipermudahkanlah semua perjalanan kita sampai ke destinasi dengan selamat. Okay? Dan seperti biasa untuk jam yang pertama menerusi Shock Lion, sebentar lagi kita akan layan kuasa dua kita. Dan juga kita ada Formula Kak Gorgeous dan juga si Bulat yang akan berkongsi tentang tips-tips kecantikan, kesihatan menggunakan bahan-bahan semula jadi. Nantikan sebentar lagi. Dan juga perkongsian info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4 akan dikongsikan kepada anda. Okay? Dan tadi hiburan bersama-sama dengan Aiman Junaidi dengan lagunya Janji Suci kepada peminat-peminat AI Team. Tahulah siapa si Aiman Junaidi ni kan? Dan juga lagu daripada Wali iaitu Baik-Baik Sayang baru saja menghiburkan anda sebentar tadi. Kita berhibur lagi dengan lagu daripada Jimmy Palikat dan juga One Nation MCs. Ini dia Anak Kampung. Terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda, Shock Lion.

0: 0199-490-3838. Ha, ini adalah nombor talian WhatsApp terbaru Tawau FM. Anda ingin turut serta dalam segmen-segmen yang kami siarkan? Respon atau cerita pagi anda, kiriman ucapan buat rakan dan yang tersayang, atau perkongsian menarik dan info terkini yang sahih. Hantarkan kesanan WhatsApp terbaru Tawau FM 0194903838. Jangan lupa simpan dalam telefon bimbit anda 0194903838. Tawau FM, pilihan anda.
1: Ya, seperti biasa anda boleh hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838. Boleh berinteraksi bersama-sama dengan saya Wafa atau dedikasikan untuk rakan-rakan anda, ahli keluarga ke, rakan-rakan yang jauh di mata, dekat di hati, rakan-rakan di alam maya kan. Anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawau FM. Cik, apa yang akan Wafa buat naik sebentar saja lagi, okay? Jadi insyaAllah Wafa akan bacakan respon-respon anda, komen-komen anda, ucapan-ucapan anda untuk pagi ini dari semasa ke semasa, okay? Baik, seketika nanti kita akan dengarkan Formula Si Bulat dan juga Kak Gorgeous yang akan berkongsi tentang bagaimana ingin memutihkan bawah lengan menggunakan betik muda. Kita nantikan sebentar saja lagi. Dan juga perkongsian info solat bagi zon 3 dan juga zon 4 akan dikongsikan kepada anda untuk jam yang pertama ini. Tapi sebelum itu, mari kita berhibur dahulu dengan lagu kuasa dua kita bersama-sama dengan Dua Lipa. Ini dia Neurals dan juga Levitating. Terus bersama kami di Shot Layan.
2: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Bukan
1: separam formula.
0: Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
2: Eh,
0: kenapa?
2: Anu bah, kawanku tu, walaupun yeah? Dia lelaki kan, walaupun dia melepak putihnya kan, tapi anu bah?
0: Tapi ada yang hitam.
2: Ada sesuatu ada yang kurang putih.
0: Ada yang itu kurang putih ni kan?
2: Pastinya anda tahu.
0: Bulan tidak sebut pun Kak Gorgeous boleh tahu.
2: Situlah.
0: Di bawah lengan kan?
2: Ya.
0: Itu yang lain putih, itu yang gelap. Tak payah risau. Ada petua ada yang senang.
2: Bagaimana?
0: Caranya, buah betik. Huh? Buah betik ni kita tahu dia kaya dengan vitamin A. Dia pun boleh kasi kulit kita ni terhydrate ataupun moisturize.
2: Lembab
0: gitu. Boleh juga kasi sekatakan toner kulit. Cara petuanya orang dulu-dulu amalkan ni, kupas betik dan juga potong nipis. Okay? Lepas tu kita kisar betik tanpa air. Sehinggalah dia hancur.
2: Eh Kak, kejap. Betiknya tu betik apa? Betik tua kah? Betik muda kah?
0: Betik yang muda. Betik yang muda. Okay. Kita boleh jadikan sebagai masker. Sapukan di bahagian bawah lengan tu.
2: Lengan.
0: Gitu.
2: Jadi
0: nak payah bazirkan duit beli apa deodorant semua tu. Guna betik je. Betik muda.
2: Senang.
0: Senang kan? Jangan lupa lah jadikan sebagai mask tu, tapi bilas juga. Jangan biar jat sampai kering. Bilas dengan air suam. Jadi kena buat seminggu sekali ataupun dua kali seminggu. Senang kan?
2: Iyalah Kak.
0: Okay.
3: Nak cantik, nak sihat,
1: dengarkan
3: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawa FM.

0: Achim! Excuse me.
1: Apalah kau ini? Macam orang putih. Sebutlah Alhamdulillah, kan kita ni Islam. Lain kali kalau bersin, sebutlah Alhamdulillah. Kemudian kalau ada orang di depan kita, dia akan jawab dan doakan kita. Yarhamukallah. Ataupun kalau perempuan, yarhamkillah.
2: Kemudian orang yang bersin tadi hendaklah membalasnya dengan
1: Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang cara Islam ajar kepada kita.
0: Oh, macam tu ya Ustaz. Baru saya tahu. Terima kasih Ustaz. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda oleh Tawau FM. Tawau FM, ambil peduli. Ambil peduli. Ambil peduli.
3: Tawau FM, pilihan anda.
4: Baik, saudara yang berbahagia, berikut disampaikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, Jumaat 7 Ogos 2026 bersamaan dengan 23 Safar 1448 Hijriah. Kita mulakan terlebih dahulu bagi zon 3 meliputi Lahdatu, Selebukan, Kunak, Sahabat Sempurna Tungku dan kawasan Tawau Timur. Fardu Zuhur adalah pada pukul 12.14 minit tengah hari, Fardu Asar 3.33 minit petang, Fardu Maghrib 6.23 minit petang, Fardu Isyak 7.35 minit malam dan Subuh pada pagi esoknya 4.51 minit pagi. Dan seterusnya bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kalabakan dan kawasan Tawau Barat. Fardu Zuhur adalah pada pukul 12.17 minit tengah hari, Fardu Asar 3.36 minit petang, Fardu Maghrib 6.25 minit petang, Fardu Isyak 7.37 minit malam dan Subuh pada pagi esoknya 4.55 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
5: Sedekah amalan mulia, kekal dengan kemuliaan hati sambil mendengarkan stesen terpilih Tawau FM.
6: Lebih maklumat dan hiburan
5: seketika nanti.
7: Kebahagiaan hidup adalah dengan sentiasa bersyukur.
8: Bersyukur.
9: Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi.
7: Stres tanpa dikawal akan hanya menambah keperitan hidup. Belajarlah untuk tersenyum, santai dan bangkit menghadapi apa jua cabaran. Seperti mana anda bangkit? Mendengarkan kami di stesen pilihan anda. Hai, saya Ahmad Al-Fikri bin Ahmad Jafar, pesanan rohani dari kakak rohani jiran sebelah rumah ini untuk kita semua dari Tawau FM. Kakak okey?
10: Maka tersenyumlah wahai cinta dan tersenyumlah.
11: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Mega,
12: Tuhan gimana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
11: Amir Yukes,
13: bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani,
11: Remu Safir, Santiana Ramli, jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

pilihan anda. Terima kasih untuk adik masih bersama-sama dengan kami di Tower FM, stesen pilihan anda. Dan anda ditemani oleh saya, Wafa, untuk shot layan sehingga ke pukul 3 petang. Dan untuk anda yang layan Tower FM di tempat kerja, di premises perniagaan, di rumah ataupun di dalam kenderaan yang memandu sekarang ni, hati-hati dalam pemanduan anda. Tak kira ke mana sahaja destinasi anda, dan juga mungkin adalah kan rakan-rakan kaum Adam kita ya, yang sedang dalam perjalanan ke masjid-masjid yang terdekat untuk menunaikan solat pada Jumaat. Jadi pandu berhati-hati, semoga selamat sampai semuanya. Dan seperti biasa juga, 12 tengah hari untuk setiap hari Jumaat, kita akan ikuti utama 12 tengah hari. Dan pastinya 12.25 minit tengah hari nanti, kita akan ikuti siaran langsung solat fardu Jumaat yang akan dibawakan dari Masjid Al-Kawthar Tawa bersama dengan rakan penyampai kita di sana. Jadi terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. InsyaAllah akan bacakan dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda. Dan menanti 12 tengah hari, kita akan ikuti utama 12 tengah hari dan kita akan kembali semula menerusi syok layan di jam yang kedua nanti. Ini dia bersama-sama dengan Rabani, salah satu artis yang akan membuat persembahan untuk konsert Irama Nurani di Dewan Sri Sulaiman Tuwaran pada hari esok. Ini dia lagu Manik-Manik Sejahtera, terus bersama kami di Tau FM, pilihan anda.

Pendakwaan Ismail Sabri ditangguh susulan masalah kesihatan. Reformasi institusi pacu prestasi kewangan tabung haji lebih kukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12:30 hari. Prosiding pendakwaan terhadap bekas Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob yang dijadualkan hari ini ditangguhkan ke 27 Ogos susulan masalah kesihatan. Hakim Mahkamah Session Suzana Hussein menetapkan tarikh baru itu selepas dimaklumkan Dato' Sri Ismail Sabri kini dirawat di Institut Jantung Negara. Beliau mengalami masalah kesihatan semalam ketika keterangannya dirakam SPRM. Prestasi kewangan Lembaga Tabung Haji TH yang semakin kukuh didorong pelaksanaan reformasi institusi sejak proses persuturan semula. Menurut pengarah program MBA Putra Business School, Prof. Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, ini termasuk pelaksanaan 75% daripada Syor Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI selain pengukuhan tabik urus dan pengurusan risiko. Jelasnya langkah itu membolehkan TH menjana pulangan lebih mampan dengan pendapatan pelaburan RM4.64 bilion tahun lalu yang merupakan prestasi terbaik sejak 2018. Beliau berkata perkembangan itu juga penting bagi meningkatkan semula keyakinan penebosi terhadap TH. Sementara itu, tumpuan TH terhadap pelaburan domestik dilihat mampu memberikan pulangan yang baik dipacu pertumbuhan ekonomi negara dan prestasi positif pasaran ekuiti. Prof. Dr. Ahmad Razman berkata, pendekatan itu membolehkan analisis pelaburan dibuat dengan lebih tepat selain membantu TH mengawal risiko dengan lebih cekap. Menurutnya, TH juga perlu terus mensuturkan aset, mengoptimumkan aset kurang produktif serta meningkatkan kecekapan pengurusan portfolio bagi memastikan pendapatan kekal mampan. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muriz, Tuanku Munawir mengingatkan barisan Exco Negeri yang baru supaya melaksanakan amanah dengan jujur, adil dan profesional. Baginda bertitah kuasa yang diberikan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan peribadi, keluarga atau rakan, terutama dalam membuat keputusan berkaitan pemberian tender dan projek kerajaan. Tuanku Muriz menegaskan penyalahgunaan kuasa dan kedudukan

dilakukan boleh berakibatkan ketidakadilan serta menjejaskan pelaksanaan dasar untuk kepentingan rakyat. Baginda bertita pada isyarat pelantikan dan angkat sumpah anggota Exco Negeri Sembilan di Istana Besar Sri Menanti, Kuala Pilah. Siasatan segera secara menyeluruh dan telus diarahkan bagi mengenalpasti punca sebenar tragedi renjatan elektrik yang meragut nyawa tiga anggota PDRM di Beaufort, Sabah semalam. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sebarang kelemahan yang dikenalpasti perlu ditangani segera selain melaksanakan langkah penambahbaikan bagi mengelakkan kejadian sama berulang. Tiga anggota berkenaan meninggal dunia selepas dipercayai terkedar renjatan elektrik ketika mengalihkan galah besi di luar balai polis Western. Sementara itu, jenazah tiga anggota polis terbabit dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu awal pagi tadi untuk menjalani bedah siasat. Ketua Polis Daerah Beaufort, Superintendent Champin Piyuh memaklumkan jenazah akan diserahkan kepada waris selepas proses bedah siasat dan dokumentasi selesai. Bekas Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Yusof Chin meninggal dunia pada usia 91 tahun awal pagi tadi. Berita pemergian Allahyarham disahkan bekas Presiden Majlis Peguam Malaysia Muhammad Izri Abdul Wahab. Menurutnya, Allahyarham menghembuskan nafas terakhir pada pukul 1 pagi. Allahyarham berkhidmat sebagai Ketua Hakim Negara kedua Malaysia dari September 1994 hingga Disember 2000. Pemandu teksi dibenarkan melesenkan atau menukar kenderaan kepada model selain Proton S70 di bawah program pembaharuan teksi madani nasional. Agensi Pengangkutan Awam Darat memaklumkan kelonggaran itu diberikan kepada pemohon yang mempunyai kenderaan sedia ada atau gagal memperoleh pembiayaan sewa beli bagi teksi madani. Pada masa sama, teksi sedia ada yang tidak ditukar menerusi program berkenaan masih dibenarkan beroperasi sehingga tamat had usia kenderaan yang ditetapkan. Berita seterusnya. Ringgit memulakan urus niaga hari ini dengan prestasi stabil berbanding dolar Amerika Syarikat namun mengukuh berbanding kebanyakan mata wang utama. Pada 8.05 minit pagi, ringgit berada pada paras 4.0895 hingga 4.0960 berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Azanizam Abdul Rashid berkata, laporan gaji bukan peladangan NFE Amerika yang akan diumumkan malam ini dijangka terus memacu pengukuhan dolar. Beliau menjangkakan dolar ringgit diniagakan antara RM4.08 hingga RM4.10 hari ini. Harga minyak Brent melonjak hampir 5% susulan laporan letupan di Pulau Qasim, Iran berhampiran pintu masuk Selat Hormuz. Menurut agensi Anadolu, Brent meningkat 4.9% kepada $82.30 setong. Harga minyak mentah West Texas Intermediate WTI pula naik 4% kepada $78 setong. Harga gas kesatuan Eropah yang menjadi penanda aras bagi gas asli turut melonjak 11.5%. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menyatakan keyakinan bahawa konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran dijangka berakhir dalam masa terdekat. Menurut beliau, keadaan semasa menunjukkan Iran tidak mampu untuk meneruskan peperangan dalam tempoh yang lebih lama. Trump turut mengakui pasukan tentera Amerika kini berdepan kekangan bekalan bagi beberapa jenis senjata tertentu meskipun negara itu masih memiliki simpanan besar bagi aset ketenteraan lain. Arab Saudi, Turki dan Pakistan dijangka menandatangani perjanjian pertahanan bersama di Jeddah. Menurut AFP, perjanjian itu dilihat sebagai langkah memperkukuh kerjasama keselamatan serantau susulan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran. Konflik berkenaan turut menjejaskan kestabilan di Teluk serta mengganggu laluan perkapalan di Selat Hormuz dan Laut Merah. Sejak beberapa bulan lalu, ketiga-tiga negara berkenaan menjadi perhatian susulan spekulasi mengenai pembentukan pakatan strategi baharu. Israel terus
Israel terus berdegil apabila enggan merunduh dari lebih banyak kawasan di selatan Lubnan sehingga tentera Lubnan memperoleh kawalan penuh terhadap dua zon perintis. Menurut pejabat Presiden Lubnan, perkara itu dibincangkan dalam pusingan ketujuh rundingan antara kedua-dua negara yang bertujuan menamatkan permusuhan antara Israel dengan kumpulan Hezbollah. Bagaimanapun, rundingan itu masih belum menghasilkan keputusan muktamad berhubung dua zon perintis berkenaan. Rundingan peralihan politik antara kerajaan interim Venezuela dengan wakil pembangkang bermula di Caracas. Dialog itu berlangsung 7 bulan selepas tentera Amerika menahan Presiden Nicolas Maduro. Kerajaan interim Venezuela kini dipimpin Delcy Rodriguez di bawah pemantauan Washington. Rakyat negara itu berharap rundingan berkenaan dapat membuka jalan ke arah pelaksanaan pilihan raya dan membantu menamatkan krisis politik yang berpanjangan. Sukan bola sepak, Real Madrid mengumumkan Vinicius Junior telah melanjutkan kontrak dengan kelab itu selama 6 tahun hingga 2032. Perkembangan yang terbaru itu sekaligus menamatkan spekulasi berhubung masa depan pemain antarabangsa Brazil berkenaan yang dikaitkan dengan Arsenal. Vinicius muncul tonggak utama Real Madrid sejak menyertai kelab itu 8 tahun lalu ketika berusia 18 tahun dan memainkan peranan penting dalam pelbagai kejayaan pasukan. Tenis terbuka Kanada, pemain nombor 1 dunia Aryna Sabalenka mara ke pusingan keempat terbuka Kanada selepas menewaskan Zhang Zhuai dari China. Juara terbuka Amerika Syarikat itu mencatat kemenangan straight set 6-3, 6-4 dalam tempoh 76 minit. Sabalenka hanya kehilangan 7 mata menerusi servis pertamanya untuk meneruskan prestasi cemerlang musim ini dengan rekod 38 kemenangan dan 6 kekalahan. Pemain Belarus itu seterusnya akan berdepan pilihan ke-16 dari Rusia, Ekaterina Alexandrova, bagi memburu tempat ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendakwaan Dato' Ismail Sabri ditangguh susulan masalah kesihatan. Reformasi institusi pacu prestasi kewangan tabung haji lebih kukuh. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. FM.

0: Ya, bersama-sama dengan Kali Baskers dengan lagu Hanya Namamu membawa kita ke waktu 12.23 minit tengah hari pada ketika ini. Terus layan telefon pilihan anda. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam Jumaat penghulu segala hari untuk anda semua. Terus layan telefon di jam yang kedua ini, lagu-lagu nada dakwah menghiburkan anda. Dan apa-apapun kita menantikan juga untuk bersama-sama dengan rakan penyampai kita, iaitu Muhammad Safwan Junid, yang akan membawakan kepada kita siaran langsung solat pada Jumaat sebentar saja lagi dari Masjid Al-Kausar Tawau. Baik, ingin dibacakan ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tawau FM kita dekat Raima. Katanya Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam Kak Raima. Assalam, katanya selamat hari Jumaat ini untuk semua rakan-rakan dan juga adik-adik angkatku di semua zon, dan untuk 5 orang adik angkatku. Terima kasih rakan kita Kak Raima Imah. Ucapan daripada Kak Raima ya. Tadi juga Abang Timbul, Timbul dari Masjid Bandar Tawau. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Waalaikumsalam, salam Jumaat semua kawan-kawan Tau FM dan juga DJ Wafa dan juruteknik selamat bertugas. Terima kasih Abang Timbul untuk ucapannya. Kita ada juga Mira. Salam DJ Wafa, selamat tengah hari. Waalaikumsalam. Senyum untuk semua pendengar setia Tau FM. Salam Jumaat penghulu segala hari, Tau FM terbaik, mantap. Terima kasih rakan kita Mira. Kita terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. Siapa yang telah pun mufam muat naik, insyaAllah akan bacakan dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda nanti. Waktu sekarang sudah pun 12.25 minit tengah hari. Kita terus hajar ke Masjid Al-Kausar Tawau bersama dengan rakan pengulas Muhammad Safwan Junid untuk membawakan kepada kita siaran langsung solat pada Jumaat untuk hari ini. Silakan Muhammad Safwan Junid.
1: Akan setegas di kontinur Farah Wafah Muhyiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Sayyidul Ayyam, salam perpaduan, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, khusus untuk seluruh sidang pendengar Tawau FM di mana jua anda berada dan mendengarkan kami ketika ini. Sama-sama kita panjatkan selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat serta keluarga baginda. Alhamdulillah, wujud lagi pertemuan kita di ruang udara Tawau FM, tentunya menerusi siaran secara langsung solat fardu Jumaat untuk hari ini 23 Safar 1448 Hijriah bersamaan dengan 7 Ogos 2026 Masihi yang kami bawakan dari Masjid Al-Kautsar Tawau. Saudara yang dimuliakan Allah, sebagai pemakluman untuk anda semua, khatib yang bertugas pada hari ini dan juga insyaAllah akan turut mengimamkan solat Jumaat hari ini adalah Ustaz Muhammad Ishaq bin Hamzah, manakala Bilal untuk solat Jumaat hari ini dan juga muazin untuk solat Jumaat adalah Haji Muhammad Amin bin Ahmad. Tajuk khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini adalah berjudul Dunia Medan Ujian Antara Sabar dan Syukur. Baiklah saudara, sebentar saja lagi kita akan sama-sama dengarkan azan yang pertama untuk solat fardu Jumaat hari ini.

0: الله رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة الشرف الدعاء الرافية وبأس مقام محمد الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alhamdulillah, saudara telah pun berkumandang azan yang pertama untuk solat fardu Jumaat hari ini. Saudara, kehidupan di dunia ini merupakan satu perjalanan yang penuh dengan pelbagai bentuk ujian dan cabaran. Setiap manusia tidak akan terlepas daripada ujian, kerana itulah sunatullah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian bukanlah bertujuan untuk menzalimi manusia, sebaliknya menjadi medan untuk menilai tahap keimanan, kesabaran dan keikhlasan seseorang dalam mengabadikan diri kepadanya. Ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hadir dalam pelbagai bentuk. Ada yang diuji dengan kesusahan seperti kemiskinan, penyakit, kehilangan insan tersayang, kegagalan serta kesempitan hidup. Sebaliknya ada juga uji yang diuji dengan kesenangan seperti kekayaan, harta benda, pangkat, keluarga dan kemewahan. Kedua-dua bentuk ujian ini memerlukan sikap yang berbeza. Ketika ditimpa kesusahan, seseorang hendaklah bersabar. Dan bagi yang memperoleh nikmat dan kejayaan, perlu sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara ini, seseorang dapat mengelakkan dirinya daripada berputus asa ketika susah dan daripada menjadi sombong ketika senang. Mengimbas kembali riwayat Nabi Ayub alaihi salam, Nabi Allah sebagai contoh insan yang memiliki kesabaran luar biasa apabila diuji dengan penyakit, kehilangan harta dan ahli keluarga, tetapi tetap teguh beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, kisah Qarun menjadi pengajaran bahawa kekayaan juga merupakan satu ujian disebabkan keangkuhan dan tidak mensyukuri nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala. Qarun akhirnya menerima balasan yang setimpal. Kisah-kisah ini membuktikan bahawa kejayaan maupun kesusahan sama-sama menguji kekuatan iman seseorang. Selain itu, setiap ujian yang dihadapi sebenarnya mempunyai hikmah yang besar. Antaranya ialah menghapuskan dosa, mendidik jiwa agar lebih matang, meningkatkan ketakwaan dan mengingatkan manusia supaya sentiasa bergantung harap satu-satunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, setiap Muslim hendaklah menerima ujian dengan hati yang redha serta memperbanyakkan amal soleh. Dalam masa yang sama, nikmat yang diperoleh hendaklah dimanfaatkan untuk melakukan kebajikan, membantu golongan yang memerlukan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ini tentunya merupakan medan ujian yang tidak dapat dielakkan oleh setiap insan. Sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita hendaklah menjadikan sifat sabar sebagai benteng ketika menghadapi kesulitan dan sifat syukur sebagai amalan apabila menikmati kesenangan. Dengan menghayati kedua-dua sifat ini, kita bukan sahaja dapat menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan bermakna, malah memperoleh keridaan Allah Subhanahu Wa Taala serta kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara, kita terus saja fokus kepada ruang solat Masjid Al-Kauthar Tawau untuk azan yang kedua dan juga terus insya-Allah kita akan mendengarkan khutbah Jumaat yang bertajuk Dunia Medan Ujian Antara Sabar dan Syukur.

0: ربه دي الدعوة التامة الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف والرتعة الرافعة وأسمى قام محمودا الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد.
1: الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم وبعث النبيين مبشرين ومنذرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فإن الله مع المتقين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikanlah nasihat dan berlapang dada dalam menerima nasihat. Kerana nasihat itu bermanfaat serta menyedarkan kita daripada kelalaian dan kealpaan. Justru khatib berpesan pada diri sendiri dan juga kepada jemaah Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala agar sentiasa berada dalam landasan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan apa jua larangannya. Khatib ingin mengingatkan para jemaah agar memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan. Jangan berbual-bual, elakkan tidur ataupun bermain telefon bimbit, kerana perbuatan tersebut akan mengurangkan pahala Jumaat kita. Sebaliknya, mendengar khutbah dengan penuh perhatian merupakan sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumaat. Pada hari Jumaat yang penuh kemuliaan ini, khatib akan menyampaikan khutbah bertajuk Dunia Medan Ujian Antara Sabar dan Syukur. Sidang jemaah Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menelusuri kehidupan di dunia ini, tidak ada seorang pun manusia yang terlepas daripada melalui sunnatullah, yaitu ditimpa ujian. Dalam Islam, ujian ini merujuk kepada segala dugaan serta ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya. Ujian ini bukanlah bertujuan untuk menzalimi ataupun merendahkan martabat manusia, melainkan sebagai wadah untuk menilai sejauh mana keimanan, kesabaran dan keikhlasan kita dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dunia ini merupakan medan ujian bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan pentas dunia ini untuk tujuan bersenang lenang tanpa tujuan, melainkan sebagai medan ujian yang paling besar untuk menyaring siapakah dalam kalangan kita yang paling baik amalannya. Ini jelas terakam dalam firman Allah Subhanahu wa taala melalui suratul Kahfi ayat yang ketujuh yang khatib bacakan di awal-awal khutbah sebentar tadi, yang bermaksud: sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di atas bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang lebih baik perbuatannya. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita kena yakin bahawa setiap ujian yang hadir daripada Allah Subhanahu wa taala adalah mengikut hikmah dan kehendaknya yang maha bijaksana. Justru itu, tidak menghairankan apabila ujian yang hadir itu dalam pelbagai bentuk, seperti kesusahan dan kesulitan, ketakutan dan kegelisahan, kekurangan dan kemusnahan harta benda, kelaparan dan kegawatan hidup, kegagalan dalam sesuatu usaha, dan kehilangan jiwa insan tersayang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 155, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Maksudnya, demi sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang bersabar. Justru itu, sebagai umat Islam, kita perlu menginsafi sesuatu hakikat bahawa semua bentuk ujian ini diturunkan kepada kita bertujuan untuk menilai sejauh mana keteguhan iman, kesabaran serta kebergantungan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala apabila berada dalam situasi yang menyempitkan dada. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, apabila Al-Quran menerangkan konsep ujian, sudah pasti tidak akan lari daripada perkataan zinatun, yakni perhiasan, fitnatun, alat ujian, dan al-ibtila, yakni ujian. Konsep ini disebutkan dengan jelas dalam Al-Quran, seperti anak-anak dan harta merupakan fitnatun, yakni alat ujian kepada manusia, melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-15 yang bermaksud, sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan di sisi Allah jualah pahala yang besar. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, melalui ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala menciptakan perhiasan dunia dalam pelbagai bentuk seperti anak-anak dan harta, lantas menjadi alat ujian bagi umat manusia mengikut kepada kecenderungan masing-masing. Kemudian mereka akan diuji mengikut apa yang mereka tertarik kepadanya. Ingatlah bahawa ujian Allah Subhanahu wa taala ini tidak pernah terhad kepada suatu warna kehidupan semata-mata. Hakikatnya, ujian itu datang menyapa kehidupan manusia dalam dua wajah, sama ada melalui wajah kesusahan ataupun wajah kesenangan. Hal ini dinyatakan dalam Al-Quran, menerusi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-35 yang bermaksud, tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, dan kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Apabila ditimpa musibah, kesakitan, kemiskinan mahupun kegagalan, kita seringkali sedar bahawa diri kita ini sedang diuji, lantas memerlukan kesabaran yang tinggi untuk melewati ujian tersebut. Namun, apabila ujian itu hadir dalam bentuk kesenangan, berapa ramai manusia yang alpa dan terpedaya, tidak bersyukur, bahkan menambahkan kelalaian dalam hati mereka dan membibitkan benih-benih kesombongan tanpa mereka sedari. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, jika kita menyingkap lembaran sejarah dan kisah umat terdahulu, Al-Quran telah menukilkan pengajaran yang sangat bernilai kepada kita semua tentang bagaimana manusia mendepani kedua-dua bentuk ujian ini. Lihatlah betapa agungnya kesabaran yang diajarkan oleh Nabi Ayub alaihi salam apabila baginda diuji dengan penderitaan penyakit yang berat serta kehilangan anak dan juga hartanya yang bertahun-tahun lamanya. Sungguh pun dalam keadaan diuji sedemikian rupa, namun baginda tetap utuh dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sedikit pun berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kisah Qarun, seorang manusia dari kaum Nabi Musa alaihi salam yang diberikan kesenangan dan kekayaan yang luar biasa sebagai bentuk ujian terhadapnya. Namun akhirnya dia tewas dengan ujian tersebut apabila harta dan kekayaan tersebut menghadirkan bibit-bibit keangkuhan dalam jiwanya, sehinggakan dia mendakwa segala kekayaan itu adalah atas kecerdikan dan kepandaiannya sendiri. Lalu Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Qarun bersama-sama seluruh harta kemewahannya ke dalam perut bumi. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa setiap ujian yang menimpa kepada kita ini tersirat 1001 hikmah yang amat mendalam daripada Allah Subhanahu wa taala. Ujian bukanlah tanda kebencian mahupun kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Sebaliknya merupakan bukti kasih sayang dan perhatiannya untuk mendidik serta mematangkan jiwa manusia. Antara hikmah ujian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia termasuklah sebagai penghapus dosa-dosa yang lalu. Hikmah yang besar ini teramatlah indah dan telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sebuah hadis sahih yang bermaksud, tidaklah seorang muslim ditimpakan keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, kesakitan mahupun kebingungan sehinggakan duri yang mencucuknya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya dengan sebab musibah tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan khutbah Jumat pada hari ini, khatib ingin berpesan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan erti ketakwaan yang sebenarnya. Lihatlah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu teguran yang menginsafkan, lantas ianya dijadikan sebagai satu nikmat yang perlu disyukuri. Sehubungan dengan itu, fahamilah akan perkara-perkara berikut. Yang pertama, dunia ini merupakan medan ujian kepada umat manusia. Justru itu, bangkitlah daripada lena, bangkitlah daripada alpa, agar dunia ini menjadi bekalan pahala di akhirat kelak. Yang kedua, anak-anak, harta benda, wanita, perasaan takut dan seumpamanya merupakan alat ujian kepada manusia mengikut kecenderungannya. Oleh yang demikian, bersederhanalah dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Yang ketiga, ujian hadir dalam bentuk kesenangan dan kesulitan. Maka tatkala diuji dengan kesenangan, lafazkanlah kesyukuran. Sebaliknya jika diuji dengan kesulitan, hadapilah ianya dengan kesabaran. Justru itu, menutup khutbah pada hari Jumat yang mulia ini, renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Mulk ayat yang kedua, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji, dan jauhilah kami daripada sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkan pekerti kami dengan jalinan perpaduan. Sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadiyal Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjamaah, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau ridai. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jualah ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.
1: أضل نشاط سنورهم.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.

0: hari lagi.
1: Sentiasa bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Show Layan.
2: Ya, kembali semula menerusi Syok Layan bersama-sama dengan saya Wafa di jam yang ketiga ini. Waktu sekarang sudah pun 1.23 minit tengah hari. Terima kasih untuk rakan-rakan yang masih setia bersama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. Baik, kita membacakan ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi Facebook Tawau FM. Kita ada Abdul Wahid. Assalamualaikum kakak Wafa. Salam Jumaat hari mulia penuh berkah katanya. Waalaikumsalam. Semoga dipermudahkan segala urusan Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita ada juga rakan kita Bunda Tantari dan Mas Mira. Hai Bunda. Kita ada juga Nora Syikin. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Salam Syok Layan buat Ardin Alu, Latif Putra Johor, Yorio, Raima, Mami, Alice, Diana Bayu, Manasa Saleh dan semua rakan-rakan FB di mana saja mereka berada. Dan katanya terima kasih DJ Wafa sangat bertugas. Terima kasih rakan kita Nora Syikin. Itu ucapan di Facebook. Di WhatsApp pula kita ada juga Sam Cromwell. Saya macam biasa Batu Dua sedang di bengkel. Salam buat Nur Lisarin, Aida, Nur Jeruk, Paima Ima, Culi, Sudik Stay Cool, semua geng-geng, rakan-rakan, geng-geng bengkel, family Sam. Walau di mana saja berada dengan ucapan ceria-ceria selalu. Terima kasih dia Wafaku, Wafaler. Assalamualaikum. Waalaikumsalam rakan kita Sam Cromox. Kita terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp. Kita juga rakan kita Nisha, ada Jadil juga. Nanti Wafa akan bacakan ucapan-ucapan anda. Dan menanti 1.30 minit tengah hari kita akan ikuti berita dari Sabah FM. Kita terus mendengarkan Tawau FM untuk lebih maklumat dan juga hiburan. Kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Samudra. Ini dia Salam Sejahtera. Terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda.

Kurang lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

dibasahi hujan. Meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tower FM, cuaca bukan penghalang. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Moon. Kan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Eh, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan. Bulan 8 ni, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya, lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan Nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah, kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert Nasyid-Nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia Lani Zul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah. Ndak aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau Zul, kampung kita sana, kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma. Okay.

Iya, satu hari lagi akan berlangsungnya konsert Irama Nurani. Jadi bagi warga Sabahan, terutamanya rakan-rakan yang berada di Tuaran dan sekitarnya, esok malam jangan lupa konsert Irama Nurani akan berlangsung di Dewan Sri Sulaiman Tuaran yang menampilkan gandingan artis mantap. Ada kumpulan Rabani, ada Rahmat Mega, ada Amir UK, Santiana Ramli, Nurfas dan juga The Musafir akan membuat persembahan untuk konsert Irama Nurani pada hari esok malam ya. 8 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Sabtu 8.30 minit malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ya, tapi kalau ada yang jauh kan yang dapat pergi ke konsert tersebut, jangan risau. Anda boleh tonton siaran langsung yang akan turut dibawakan menerusi Sabah FM, Sabah VFM, Tau FM, Sandakan FM, juga Keningau FM. Dan anda boleh tonton menerusi aplikasi RTM Click. Jadi ajak ramai-ramai buat rakan-rakan yang mungkin berada di Tuaran, mungkin ada keluarga di sana ke, ada kawan-kawan yang berada di sana, bagi tahu dorang. Jangan lupa untuk datang ke konsert Irama Nurani pada hari esok malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran 8.30 minit malam. Okay? Baik, kita baca lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tau FM. Kita ada Nisha Elisha. Assalamualaikum. Hai DJ Wafa, apa khabar? Waalaikumsalam Nisha. Katanya semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin ya. Terima kasih, sekarang di rumah Cak ni sambil layan Tau FM. Info cuaca apa, memang panas Cak. Dan salam syak lain dan juga salam Jumaat penghulu di segala hari buat semua keluarga Nisha. Rakan-rakan pendengar setia Tau FM dimanapun berada, semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki, sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Layan Tau FM bertemankan DJ Wafa. Terima kasih sahabat berkonti. Terima kasih rakan kita Nisha Elisha di Sempurna. Kita ada juga Jadil Sujaidil dari Bone, Sulawesi Selatan, Indonesia. Hai hai, hola hola DJ Wafa. Hai, ada sahabat berkonti. Salam Jumaat penghulu di segala hari buat Kak Nadira Kuzairi, Kuzaira, Abang Zul Badai Asmara, Adik Santi di Sandakan, Kak Raima Saleh, Kak Mimi, Kak Nabila Wakuba, Linda dan Liana Kuna, serta seluruh pendengar Tau FM, rakan Facebook, rakan RNT Sejuta, kasih seribu sayang ku terbangkan melalui doa apapun, semoga sihat selalu. Kata ada pantun ya, buah cempedak dimasak teketan, elok di santan di malam hari. Berhibur Wafa di Syok Layan, pastinya hiburan tanpa henti. Yang terima kasih buat Wafa, Fafa, Fifi, Fufu. Mantap selalu. Terima kasih rakan kita Jadil Sejadil, rakan kita di Bone, Sulawesi Selatan, Indonesia. Okay, kita ada juga Salim Isa Salasaini di Tamako 2 Lahad Datu. Assalamualaikum Wafa. Waalaikumsalam. Salam syok rakan Janji Rock dan juga salam Jumaat ditujukan kepada semua yang menunaikan semoga dibagi kesihatan ya, dibagi kesihatan, umur panjang, murah rezeki, amin. Tak lupa juga kawan Arbin Akol, Nelson, Boy Albin, Pandu, Kano Salasaini, Bari Kalim dengan istrinya. Semoga sukses selalu untuk Wafa yang cute-cute selalu, happy konti and have a nice day. Terima kasih rakan kita Salim Isa Salasaini. Itu di WhatsApp, di Facebook kita tengok dulu, mana tahu ada yang terlepaskah untuk ucapan sebentar ya. Okey, di Facebook. Lambat pula kita punya line ni kan. Okey, di Facebook kita ada juga rakan kita CMS Fred. Salam sejahtera, salam Jumaat dan juga selamat menjalankan tugas DJ Wafa. Semoga dipermudahkan segala urusan, hadir dari Kuching Sarawak. Terima kasih rakan kita CMS Fred. Itulah antara ucapan rakan-rakan kita menerusi WhatsApp dan juga Facebook Tau FM, stesen pilihan anda. Terima kasih kerana sudi teman berteman bersama-sama dengan saya Wafa. Dan menanti di jam yang terakhir, seperti biasa setiap hari Jumaat, kita akan bersama-sama menerusi carta nasyid Tau FM. Pilihan anda, nantikan 10 kedudukan lagu terbaik, lagu-lagu terbaik nasyid yang akan menghiburkan anda di jam yang seterusnya nanti.

3 petang fokus berita petang ini. RTM perkukuh platform digital RTM Click. KKJP kemas beri peluang golongan muda jana ekonomi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Nur Farah Wafa Muhyiddin menerusi berita Tawau FM. Maklum balas penonton sepanjang liputan Piala Dunia 2026 menjadi pemangkin kepada usaha RTM memperkukuh platform digital RTM Click selain meningkatkan lagi kualiti kandungan penyiaran. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pandangan dan input daripada rakyat Malaysia sentiasa menjadi dorongan kepada RTM untuk menambah baik penyampaian perkhidmatan serta memperkukuh jenama penyiar awam negara. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita RTM selepas Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 peringkat Jabatan Penyiaran Malaysia dan Majlis Apresiasi Petugas Siaran Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 di Wisma Berita Angkasa Puri, Kota Media. Pengalaman mengendalikan penyiaran Piala Dunia 2026 dimanfaatkan sebagai pemangkin untuk meningkatkan kualiti kandungan RTM secara menyeluruh, bukan sahaja dalam aspek sukan, malah merangkumi berita ehwal semasa BES, drama, program hiburan serta penghasilan konsert. Terdahulu dalam ucapannya, beliau berkata kejayaan tersebut turut membuktikan kemampuan warga RTM melaksanakan tanggungjawab dengan cemerlang demi negara. Pada masa sama, RTM akan terus berusaha mendapatkan hak penyiaran kejohanan berprestij itu pada masa hadapan termasuk bagi edisi Piala Dunia 2030. Semangat kebersamaan yang ditunjukkan seluruh warga RTM sepanjang Piala Dunia 2026 perlu diteruskan bagi memastikan organisasi itu kekal memberikan perkhidmatan cekap, bersih, amanah dan cemerlang. Peningkatan minat syarikat korporat serta badan antarabangsa untuk bekerjasama dengan RTM turut menunjukkan keyakinan terhadap jenama penyiar awam berkenaan. Menurut Ashwat, RTM juga sentiasa terbuka menjalin kerjasama strategik yang mampu memberi manfaat kepada rakyat, penonton dan pendengar selaras dengan tema keramat Teman Setia Anda. Kursus kemahiran jangka pendek KKJP pembuatan Bun Anjuran Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Daerah Tawau membuka peluang kepada peserta meningkatkan kemahiran dan dalam bidang bakery sekaligus menjana pendapatan menerusi perniagaan makanan. Penyelia pendidikan kemahiran Jabatan Kemas Daerah Tawau, Ratinah Tamsing berkata, kursus selama 2 hari itu bertujuan menambah nilai kemahiran sedia ada peserta serta memperkasa komuniti luar bandar melalui latihan teori dan praktikal. Peserta mempelajari teknik asas menghasilkan ban yang berkualiti termasuk mengenali bahan, mengulih doh, proses pemerapan atau fermentasi, membuang angin pada doh, pemerapan kali kedua dan proses membakar bagi menghasilkan produk yang lembut, sedap serta selamat dimakan. Katanya penyertaan terbuka kepada belia dan beliawani berusia 18 hingga 45 tahun, suri rumah serta peserta kelas kemahiran kemas yang berminat menceburi bidang pembuatan makanan. Beliau berkata, kursus berkenaan diharap menjadi titik permulaan kepada peserta untuk menjana pendapatan keluarga dengan memulakan perusahaan kecil dari rumah sebelum mengembangkan perniagaan ke peringkat lebih besar. Kemas Daerah Tawau akan terus memperluaskan penganjuran kursus kemahiran dalam bidang masakan, jahitan, seni tangan, komputer dan pembangunan diri bagi melahirkan lebih ramai usahawan luar bandar.

0: Nak pilih lagu?
1: Seleksi di Tau FM.
2: Pilihan anda.
3: Waktu sekarang pukul 16.00 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah saudara, sekali lagi kita dipertemukan dalam petang-petang Jumaat kita. Petang Jumaat kita 7 Ogos 2026, bersama 23 Safar 1443 Hijrah. Saya menolakkan semoga semuanya sihat, semuanya gembira, semuanya ceria petang ni. Dan kalau tadi bersama dengan rakan saya DJ Wafa sejak pukul 11 pagi, baik dari sekarang saya pukul 7 malam seperti biasa di petang Jumaat ini, saya tak menjamin akan terus menemani seluruh pendengar musi ritma petang. Dan dari sekarang sehingga pukul 5 petang, macam biasa kita bersama dalam seleksi petang ini. Pastinya beri peluang kepada pendengar-pendengar kita untuk terus menghubungi Tau FM di talian 0897-778-243 dan 778-243 musi seleksi sehingga pukul 5 petang ini. Baik, setelah kita terus saya ke seleksi pertama tadi, kita tampilkan dua buah lagu. Lagu yang pertama, lagu bersama daripada Adira Suhaimi, musi lagu Sayang Orang Sama. Dan kita juga ada lagu Aida Jepat, musi Awak Sangat Nakal katanya. Okey, lagu bersama daripada Adira Suhaimi dan juga Aida Jepat. Dan kita 778243 ya. 778243. Apa jadi telefon kita? Baik, kita cuba sekali lagi. Kita cuba terima panggil yang susah seperti ini. Oh, okey.

Baik, kita mengharapi masalah kita gangguan talian kita masa talian. Apa pun, sementara tu saya terus berikan anda mesti satu lagu hiburan untuk pendengar-pendengar kita. Baik, kita bersama dalam petang ni mesti lagu ke langit hanyut.

0: Waktu sekarang pukul 3.22 petang. Kita terus bersama dalam seleksi petang ni. Kita tampilkan lagu Adira Suami, mesti lagu Sayang Orang Sama. Dan kita juga tampilkan lagu bersama daripada Aida Jumat, Awak Sangat Nakal. Awak Sangat Nakal. Dan kita 7.7.8.2.4.3. Dan kita terima pemanggil kita yang pertama petang ni. Siapa di tangan kita? Hello, selamat petang.
1: Ya, selamat petang juga.
0: Ya, siapa di sana?
1: Manisa di Kunak.
0: Manisa. Okey, Manisa, kita ada lagu Aida Adira Suhaimi. Mesti lagu Saya Orang Sama. Kita juga ada Aida Jebat, Awak Sangat Nakal. Lagu pilihan Anissa betul. Manisa.
1: Yang pertama.
0: Yang pertama, lagu persembahan daripada Adira ya.
1: Iya.
0: Mesti lagu Sayang Orang Sama. Okey, terima kasih Manisa. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Jom kita terus berhibur bersama dengan Adira Suami. Mesti lagu Sayang Orang Sama, lagu pilihan Manisa, mesti seleksi petang ni.

0: Flexi, Rhythm of Time di Tawa FM.
1: Baik, kita terus ya. Saya bersama saya selektif Dani, selektif Dani dan jemaah kita. Dan kita tampilkan lagu yang Joseph tadi. Kita ada lagu Ezat Musi, lagu Kerana Kamu. Kita juga tampilkan Nubhan, Andai Derita kata, Andai Derita. Dan kita 7782432 Musi seleksi petang Jumaat ini. Dan kita cuba terima panggil yang pertama. Siapa di talian kita untuk lagu ini? Hello, selamat petang. Okey, terputus. Okey, cuba lagi. Di talian yang sama, 7782432. Pertanyaan kita tampilkan lagu Ezat Musi, lagu Kerana Kamu. Kita juga tampilkan lagu bersama dengan Nubhan, Andai Derita kata ya. Andai Derita. Hello, selamat petang.
2: Hello. Halo, assalamualaikum. Selamat petang, bang.
1: Ya, selamat petang untuk anda. Siapa di sana?
2: Akmal ini dari.
1: Akmal dari mana, Akmal?
2: Dari Paris.
1: Dari Kampung Paris, ya. Okey, Akmal. Yes, kita tampilkan petani. Kita ada lagu Ezat dan kita ada lagu Nubhan. Lagu pilihan Akmal petani.
2: Lagu Ezat itu yang nomor satu.
1: Ezat ya. Lagu Kerana Kamu katanya.
2: Iya, karena dia lah itu.
1: Karena dia lah tu, ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, Akmal.
2: Sama-sama, kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jom bimbang bersama dengan Akmal pula. Bersama dengan Ezat. Kerana Kamu, lagu pilihan Akmal. Bersih seleksi bertanya mata ini.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun. Kan main lagi. Dapat bonus, Kakak.
0: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya, lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat kah dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah, kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia Leni Zul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah. Ndak aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul, ke kampung kita sana, kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.

0: Suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran tetangganya. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Pengajaran hadis. Hadis ini menerangkan beberapa tuntutan iman. Antaranya ialah berkata hanya perkara yang benar dan berfaedah, kurang bercakap, menghormati jiran tetangga dan memuliakan tetamu. Seseorang yang benar-benar beriman akan menjaga lidahnya daripada berbicara perkara haram, kerana dia akan dipersoalkan di hari kiamat nanti. Dia lebih senang diam daripada berkata buruk seperti mengumpat, mengeji, mencaci, memaki hamun dan mencarut. Seseorang yang benar-benar beriman akan menghormati jiran tetangga dan tetamunya, menyempurnakan hak mereka dan tidak menyakiti mereka. Jiran tetangga adalah suatu golongan yang mendapat perhatian besar dalam Islam. Hormat menghormati, tolong menolong dan hidup berjiran yang bermuafakat adalah asas keamanan, kemajuan dan keharmonian sesebuah masyarakat. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

0: Seleksi.
1: Baik, waktu sekarang pukul 3.43 petang. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di FM Stasiun Belanda anda petang ni. Dan kita masih bersama dalam seleksi petang ni, petang Jumaat kita. Dan kita tu saya tampilkan lagu sejarah. Kita ada lagu Jun Mahmud bersi lagu Sangka Derita. Kita juga tampilkan lagu persembahan daripada Santiana Ramli, Keseorangan petang ni. Kita ada Jun Mahmud, Sangka Derita. Kita ada Keseorangan persembahan daripada Santiana Ramli. Taring kita 7-7-8-2-4-3. Baik, kita cuba panggil yang yang susunya petani. Siapa akan jadi taring kita? Kita cuba sekarang. Hello. Okey. Cuba lagi. Taring yang sama 7-7-8-2-4-3. Dua lagu yang kita berikan petani melalui seleksi. Kita ada lagu Jun Mahmud, Sangka Derita. Kita juga tampilkan Santiana Ramli melalui lagu Keseorangan petani. Hello, selamat datang.
2: Hello, assalamualaikum DJ.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahimah Saleh betul ni.
2: Ya.
1: Baik, Rahimah, kita ada lagu Jun Mahmud, Sangka Derita. Kita ada lagu Santiana Ramli, Keseorangan. Lagu pilihan Rahimah Saleh betul ni. Oh. Okey. Okey, terputus ya. Terputus. Cuba lagi, sekali lagi di talian yang sama 7-7-8-2-4-3. Tadi Rahimah terputus talian Rahimah petang ni ya. Okey, cuba lagi ya. Cuba sekali lagi. Siapa talian kita? Hello, selamat petang.
3: Saya
1: Jumaria. Saya. Okey, Jumaria. Petang ni Jumaria sihat ya petang ni ya?
3: Alhamdulillah sihat,
1: tapi
3: berwangun
1: tak. Baik, petang ni Jumaria. Kita ada lagu Jun Mahmud, Sangka Derita. Kita juga tampilkan Santiana Ramli melalui lagu Keseorangan. Lagu pilihan Jumaria tadi.
3: Pasti sekarang Keseorangan.
1: Keseoranganlah. Lagu pilihan Jumaria tadi. Baik, terima kasih Jumaria.
3: Terima kasih. Okay, bye.
1: Bye-bye. Assalamualaikum. Jom kita bimbang bersama dengan Santiana Ramli. Keseorangan, lagu pilihan Jumaria. Melalui seleksi tadi.

0: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Never Tari yang namanya bermaksud pendamping yang cantik hidup pada era kerajaan baru Mesir sekitar abad ke-13 sebelum Masihi. Gelaran penuh beliau ialah Never Tari Merikmut yang membawa maksud kekasih Dewi Mut. Sebagai Hamd Nasawat Ward atau isteri diraja agung, beliau bukan sahaja berperanan sebagai pasangan Ramses II tetapi juga sebagai penasihat dan tokoh diplomasi yang dihormati. Fakta sejarah menunjukkan bahawa Never Tari memiliki pendidikan tinggi, malah mampu membaca dan menulis hieroglif, suatu kemahiran yang amat jarang dimiliki oleh wanita pada zaman itu. Keupayaan ini membolehkan beliau berhubung secara langsung dengan raja-raja dan permaisuri dari negara lain, sekaligus memperkukuh kedudukan Mesir dalam arena politik antarabangsa. Peranan Never Tari dalam kehidupan istana amat besar. Beliau melahirkan beberapa anak hasil perkahwinan dengan Ramses II, termasuk putra Amunher Kepeshef dan putri Meritamen. Kedudukan beliau sebagai permaisuri utama terserah melalui penghormatan besar yang diberikan oleh Ramses II, termasuk pembinaan kuil khas untuknya di Abu Simbel. Kuil ini yang terletak bersebelahan monumen agung Ramses II menonjolkan imej Never Tari sebagai Dewi Hathor, melambangkan kedudukan spiritual dan politiknya yang tinggi. Selain itu, makam beliau di Lembah Permaisuri, dikenali sebagai QV66, merupakan antara makam yang paling indah dan besar yang pernah dibina untuk seorang wanita Mesir kuno. Lukisan dinding yang menghiasi makam tersebut menggambarkan Never Tari dalam pelbagai bentuk ritual keagamaan, menekankan peranan beliau sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia dewa. Never Tari meninggal dunia sekitar tahun 1255 sebelum Masihi, namun warisannya kekal sebagai simbol kecantikan, kebijaksanaan dan kuasa wanita dalam sejarah Mesir kuno. Beliau sering dibandingkan dengan tokoh wanita Mesir lain seperti Cleopatra, Nefertiti dan Hatshepsut. Tetapi keistimewaan Never Tari terletak pada kedudukannya sebagai permaisuri yang dihormati dan disanjung oleh Ramses II sepanjang hayatnya. Dengan itu, Never Tari bukan sekadar seorang ratu, tetapi juga lambang keagungan peranan wanita dalam peradaban Mesir kuno.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?
3: Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan. Antara ini, Insya

0: 089-877-8243 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di Ritma Petang Tawau FM. Pilihan
1: anda. Baik, kita terus tampilkan lagu Sri Petani. Kita ada lagu Masya Milan. Mesti lagu hilang. Kita tampilkan Ruhaila. Indah Ruhaila. Mesti lagu Percayalah Petani. 778243. Siapa agaknya pemanggil kita yang seterusnya Petani? Cuba dan cuba lagi. Talian sama 778243. Mesti seleksi di petang Jumaat ini. Dua lagu yang kita tampilkan Petani. Hello, selamat petang.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
2: Jamal Opak sini.
1: Okey, Jamal. Kita ada lagu Marsha dan juga Indah tadi.
2: Lagu saya pilih lagu Marsha Milan lah.
1: Marsha Milan, ya. Okey, terima kasih.
2: Okey, teruskan dengar Tau FM. Pilihan anda. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Jom kita hayati lagu pilihan Jamal Opak. Mesti lagu Marsha Milan hilang. Seleksi dan Jumat.
3: Dari dirimu, wajahmu masih.

0: Seleksi.
1: Baik, kita ke lagu susu cip tadi. Kita ada lagu Risla Cita, lagu bersama dengan Syam. Dan kita juga ada lagu Apex Tajudin, Jamakan Cinta Petani. Baik, kita cuma panggil susu cip tadi. Siapa tangan kita? Hello, Sobtang. Hello, Sobtang. Oh, okey. Cuba-cuba lagi. Tadi sama kita ada lagu Risla Cinta, Syam. Kita juga ada lagu Apex Tajudin. Mesti lagu Jamakan Cinta Petani. Baik, tadi kita 7-7-8-2-4-3. Hello, Sobtang.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana?
2: Nizar bang di Sungai Burung.
1: Baik Nizar, kita ada lagu Syam dan juga Apex Tajudin. Lagu pilihan Nizam.
2: Apex Tajudin bang, yang kedua.
1: Apex Tajudin, lagu pilihan Syam tanya. Oh, ya, Nizam, ya. Nizam ya. Baik Nizam, ya. Terima kasih. Ya. Jom kita nanti lagu bersamaan daripada Apex Tajudin. Jangan cinta lagu pilihan Nizam versi seleksi tajuannya. Dan selepas lagu ini kita ada info sukan. Terus setia bersama kami di FM, stesen pilihan anda.

0: Infosuchan hari ini.
1: Baik, waktu sekarang kita bersama dalam info sukan petang ni. Sudah 4.3 minit petang. Terima kasih kepada yang terus setia bersama kami Tau FM, stesen dan anda. Baik, kita mulakan pertemuan kita musim info sukan. Kita mulakan sukan bola sepak di mana tiada lagi peluang kedua untuk Harimau Malaya membela Filipina menjadi penghalang terakhir dalam misi memburu tiket separuh akhir bagi Piala ASEAN, Piala ASEAN 2026 dengan kekalahan bakal menutup tirai perjalanan skuad negara pada kempen kali ini. Pada pentas yang bakal menentukan nasib skuad negara, skuad bimbingan Tan Cheng Ho jelas perlu mempertaruhkan segala-galanya untuk memastikan impian melangkah ke pusingan kalah mati terus menjalar. Dan Cheng Ho sedar tekanan yang menanti anak buahnya cukup tinggi, namun pengendali interim itu percaya pemainnya memiliki persediaan rapi untuk mengharungi detik getir berdepan Filipina yang turut memburu keputusan yang positif. Dan dalam masa yang sama-sama, stadium yang dijangka full house yang dijangka penuh mampu untuk menjadi tenaga tambahan yang mampu membakar semangat pemain ketika berdepan tekanan perlawanan penentuan itu. Dan justru Cheng Ho jelas mahu barisan pemainnya menjadikan suasana terbabit sebagai motivasi untuk tampil lebih yakin bagi memastikan misi untuk meraih kemenangan dapat direalisasikan. Mengulas mengenai Filipina, Cheng Ho menjangkakan pertemuan itu berlangsung sengit memandangkan kedua-dua pasukan sudah pun cukup mengenali corak permainan masing-masing dalam bola sepak Asia Tenggara kali ini. Baik, dari seluruh daripada sukan bola sepak ke sukan badminton di mana pemain perseorangan lelaki squash Skuad Negara Eng Eng Yu tekad mempertahankan peringkat emas pada sukan Asia Aichi Nagoya 2026 sambil menegaskan pengalaman dimilikinya menjadi bekalan penting untuk terus berada di puncak Asia. Dan pemain berusia 28 tahun itu berkata fokus utamanya ketika ini adalah untuk memastikan tahap kecergasan berada pada prestasi terbaik sekali selain mengelak daripada dibelenggu kecederaan menjelang temasya yang akan membuka tirainya September depan. Yang Yo yang membuat penampilan ketika di pentas sukan Asia

mengakui situasi kali ini saudara berbeza berbandingnya di sisi lalu apabila dia kini menjadi pemain yang diburu selain perlu berdepan kebangkitan ramai pemain muda yang semakin mencabar katanya. Menampingkan masa Hangzhou 2022 itu, momentum positif yang dibina sejak Mei lalu memberinya keyakinan untuk menghadapi cabaran di Jepun pada masa depan. Baik, kita ke olahraga saudara di mana pelari pecutu abu negara Danish Iktikhar Muhammad Rosli mengamatkan kempen kejuaraan olahraga remaja dunia bawah 20 tahun 2006 di Oregon, Amerika Syarikat dengan menduduki tempat ke-8 dalam acara 100 meter lelaki hari ini. Danish yang mencipta sejarah bila muncul pelari Malaysia pertama marah ke final acara itu di pentas dunia mencatat masa 10.44 saat dalam perlumbaan pertemuan pingat penentuan pingat sekaligus menutup kempen penuh membanggakan buat dirinya. Dengan masa menjadi milik wakil Amerika Syarikat yang mencatat rekod pribadi 9.94 saat diikuti Jamaica yang meraih pingat perak pada masa dengan masa 10.05 saat. Manakala Gansa menjadi mili Afrika Selatan berusi catatan 10.16 saat. Walaupun tidak berjaya menaiki platform dan tidak dapat menaiki podium pada kali ini, pencapaian Danish tetap wajar diberikan pujian selepas mempamerkan prestasi konsisten sepanjang kejohanan berlangsung. Sebelum ini, saudara, lari berusia 19 tahun itu mencipta catatan terbaik musim itu pada 10.30 saat di aksi saringan sebelum mengesahkan tiket ke final berusi masa 10.36 saat pada separuh akhir. Dan itu yang dapat kita kongsikan berusi info sukan untuk hari ini. Jumpa lagi berusia sukan untuk negara dan terus setia bersama kami Top FM, Stesen Penanda.

0: Ustaz Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Hai, semoga anda timbul lagu bersama dari Pandora Merusi Zon Kusada untuk petang. Waktu sekarang pukul 4.22 petang tu setiap bersama kami di Tawar FM Merusi Ritma Petang, siap pukul 7 malam ini.

0: Jumalam
1: 3 petang hingga 7 malam.
2: Baik, terus bersama dengan Kumpulan Spring versi lagu Butakan Cinta menantikan Bita dari Sabah FM tepat pukul 4:30 nanti.

7 berita utama petang ini. Jenazah 3 anggota polis dihantar ke kampung halaman masing-masing. Ops ribat sepanggar rampas 12 kontena mengandungi daging beku. Selamat petang dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Rita Alisis Malik dalam berita Sabah FM.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun. Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ini, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tuh, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tuh Kak artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tuh artis dia. Kok tuh ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Pak Zul, yang kumpulan Nasyid famous nih. Kau ingat kan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah,
1: oi, nah, kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert Nasyid-Nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia Lani Zul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah, enggak aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau Zul, kampung kita sana, kasih tahu mamamu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.
1: Okay, Kak.

0: Nantikan nombor tapi pilihan seleksi 35 yang terpilih dan terbaik seketika ini akan bersama anda. Dan ini lagunya.
1: Baik, ini dia lagunya yang kita tampilkan melalui seleksi petang ini. Kita tampilkan Zamani melalui lagu Jika Kau Rasa Getar Ya. Dan kita juga tampilkan lagu Asyik persembahan daripada Bagio ya. Petang ini melalui seleksi petang Jumaat kita. Talian kita 778243. Siapa yang memanggil yang butuh untuk petang ni? Halo, selamat petang. Oh, okey. Baik, cuba lagi. Talian yang sama 778243 menampilkan Zamani melalui lagu Jika Kau Rasa Getarnya. Kita juga tampilkan lagu Asyik melalui lagu persembahan daripada Bagio untuk petang ni. Hello, selamat petang.
2: Selamat petang, DJ.
1: Ya, Raima.
2: Ya.
1: Baik, Raima. Kita ada lagu Zamani Jika Kau Rasa Getarnya. Kita juga tampilkan lagu Bagio Asyik petang ni.
2: Asyik Bagio.
1: Asyik daripada Bagio ya. Lagu pilihan Raima petang ni. Terima kasih, Raima. Assalamualaikum. Baik, itu saya bersama dengan Bagio mengusir lagu Asyik. Lagu pilihan Raima mengusir seleksi petang Jumaat ini.

0: Seleksi 3-5 bersama anda dengan pilihan pendengar melalui talian 77-8243. Nantikan isyarat seterusnya dan ini lagu seleksi yang terpilih.
1: Baik, lagu seleksi yang terpilih petang ni. Terus sama-sama

0: Nak kita ke lagu susah petani. Kita ada lagu Nur Haizi, mesti lagu Tak Mungkin Adanya Cinta. Kita tampilkan Comel Andai Hatiku Bersuara petani. Okey. Tangan kita 77-8243. Dan kita terima panggil yang saya kira panggil yang terakhir saya kira. Hello, selamat petang. Okey. Baik, cuba jumpa lagi. Kita nantikan panggil yang terakhir. Mesti seleksi petang Jumaat ini. Baik, kita cuba sekali lagi. Siapa terakhir kita? Hello, selamat petang. Hello. Hello, selamat petang. Oh, ke mana? Hello, selamat petang. Hello.
1: Hello,
0: selamat petang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana?
1: Saya lagi DJ.
0: Okey, siapa?
1: Jamal Lopak.
0: Jamal, okey. Petani Jamal, kita ada lagu Nur Haiza dan juga Comel. Lagu pilihan Jamal petani.
1: Comel.
0: Comel petani, ya. Baik, terima kasih Jamal. Bye-bye. Baik, terima kasih kepada Jamal Lopak. Semoga tiba-tiba lagu ini. Lagu Comel, Andai Hatiku Bersuara. Semoga terakhir, terima kasih untuk anda yang terus menghubungi kami di talian 77-8243. Terusi seleksi petani dan semoga anda timur dengan lagu-lagu yang dipesankan seleksi petani Jumaat.

0: Satu hari lagi.
1: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
2: Zah. Begini Pak Zah.
3: Kenapa teman?
2: Baru-baru ni kan Zah. Macam aku menang something, macam gitu menang kan? Sesuatu lah.
3: Wow.
2: Menang sesuatu yang macam Oi. Grand lah, grand.
3: Jadi, aku nampak sejak kebelakang ni kau hidup dalam kemewahan.
2: Betul.
3: Oi, gitu.
2: Sangat bermegah sekarang. main-main je pun. Jadi ada rasa dalam diri lah sebenarnya, timbul lah kan. Jadi yalah, kita mau tahu jugalah bagaimana cara kita menjaga diri daripada terjebak dengan kemewahan.
3: Risau aku tengok kau ni. Macam mulai-lalai sudah ni.
2: Mulai-lalai sudah kan? Macam perut sudah diketuk ni.
3: Dengan kemewahan ni. Macam mana Mr. B? Siasman ni. Kita tengok-tengok ni macam...
4: Makin lari sudah.
2: Macam lari daripada landasan sudah ni.
4: Lari daripada landasan. Walaupun dikalabakan tetap begitu. Itu belum ditawar tu.
3: Belum di kota-kota ya.
4: Dia memang sifat nafsu tu begitu. Dia tak pandai puas. Dan dia tak akan pernah puas. Macam contoh, bila mana seseorang tu, walaupun dia sudah ada sesuatu barang, kan? Contoh dia ada jam. Lepas tu dia bilang, aku kena beli jam ni juga untuk puaskan aku punya nafsu. Ketahuilah bahawa lepas dia beli jam tu, dia akan puas juga. Betul. Ya, macam contoh orang yang paling berjaya, orang paling kaya sekarang. Kalau kita tanya, ada tak apa-apa yang kita ingin buat lagi? Dia tetap ada yang dia mau tambah. Nafsu tu tak akan pernah habis. Sehinggalah apa kata Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu telah dilalaikan dengan sibuk mengumpul harta sehinggalah kamu dimasukkan ke dalam kubur. Maksudnya dengan kematian itu siap dapat memutuskan segala hawa nafsu kita yang ingin terus tambah, menambah dan sebagainya. So di antara cara untuk kita sentiasa bersederhana dalam kehidupan kita ya adalah kena menganggap bahawa harta, kemewahan, apa yang kita miliki ni bukan kita punya. Buktinya bila mana kita mati, nak dibawa semua tu masuk dalam
2: kubur.
4: Betul. Kan? So untuk bermewah-mewah tu tak jadi masalah. Islam pun tidak menghalang untuk kita kaya. Sebab dengan kaya, banyak zakat yang kita dapat keluarkan, banyak orang miskin yang dapat kita bantu. Tapi dalam masa yang sama, jangan disebabkan kekayaan itu kita jadi sombong. Kita jadi riak, macam Qarun. Kan? Qarun sebelum jadi, belum ada apa-apa harta, dia okey. Tapi bila mana Allah bagi uji dengan sedikit kekayaan, pada ketika itu dia menjadi insan yang 100% bertukar. Kan? Walaupun dia nak tinggal di Kalabakan, dia bukan masalah tempat, dia betul. Masalah hati itu.
2: Betul, masalah hati.
4: So hati.
2: Betul. Bagilah QR kamu sekarang.
1: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
0: Dengarkan Tahu FM setiap hari bersama saya Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.

0: Ritma Petang, 3 petang hingga 7 malam.
1: Dengarkan Ritma Petang Isnin hingga Jumaat. Ritma Petang di Tawa FM.
2: Baik, terus bersama kami bersama Ritma Petang. Ketika pukul 5.27 petang. Lepas tu, seketika nanti bersama dalam rancangan kemusikan agama bersama dengan Yang Bagi Ustaz Muhammad bin Osman Tani. Okey, terus berhubung bersama dengan Dahlan Zainuddin. Berulang kesempatan. Semuanya tu ada di Tawa FM, stesen pilihan anda.

0: Setiap hari, pasti ada persoalan keagamaan yang timbul dalam minda dan hati kita, menjadikan kita muskil. Adakah ini dibolehkan? Adakah itu tidak boleh dilakukan? Yang mana wajib dan sunat? Yang mana makruh atau haram? Bagaimana kalau begini? Dan bagaimana kalau begitu? Persoalan berkaitan agama dalam kehidupan seharian kita ini boleh dijawab kalau anda ikuti kami menerusi rancangan Kemuskilan Agama setiap hari Jumaat 5.20 minit petang, tentunya bersama dengan panel tetap Tawau FM, Ustaz Muhammad bin Uthman di Tawau FM, pilihan anda.
1: Waktu sekarang punya pukul 5.36 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah SWT dan dengan limpahan dan kurnia-Nya saudara. Sekali lagi kita dipertemukan bersama rancangan Kemuskilan Agama petang ini, petang Jumaat kita 7 Ogos 2026 bersamaan 23 Zafar 1448 Hijrah. Dan seperti biasa saudara, mesti ajak kemusyirah kami bersama dengan yang bagi Ustaz Muhammad bin Usman Tani. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap tanya saya.
2: Alhamdulillah.
1: Agak sesak sikit ya jalan raya kita.
2: Ya betul.
1: Kita akan berlaku petani, maklumlah ya. Petani jual kita ini. Dan hari ini sekali kita dipertemukan Mesiran Cairan Kemusyikan Agama untuk hari ini 23 Safar 1448 Hijrah petani. Sesuatu yang mungkin nak kongsikan kepada pendengar kita sebagai buka lima pertama petani kita. Silakan.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini kita masih lagi dipanjangkan umur dapat bersama dalam rancangan Kemuskilan Agama. Mudah-mudahan kita sentiasa bersama dengan rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin. Baik, jadi untuk petang ini ringkas daripada saya,
1: yes, that.
2: Hanya untuk menambah satu ayat Al-Quran yang ada kaitan dengan khutbah Jumaat tadi.
1: Ya. Yeah.
2: Kalau semua yang mendengar tadi khutbah Jumaat, dia menceritakan tentang ujian. Dan kebanyakan yang disebut ujian itu, ada juga disebut tentang kesenangan tetapi ayatnya tidak ada.
1: Saya.
2: Kebanyakan disebut tentang sakit, ya. Apalagi letih, macam-macam dalam hadis tu kan.
1: Saya.
2: Duka cita.
1: Duka cita, ya.
2: Kekurangan rezeki. Tapi ada satu lagi yang patut kita tahu dalam surah Al-Fajr. Waktu fajar, demi waktu fajar, wal fajri. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-15, fa ammal insan, adapun manusia itu, idza mabtalahu rabbuh, apabila mengujinya oleh Tuhannya. Apakah bentuk ujian itu? Fa akramahu, lalu Allah Ta'ala bagi dia ujian itu kemuliaan.
1: Kemuliaan.
2: Dia sebut kemuliaan ni pangkat, kedudukan.
1: Saya.
2: Kan? Title-title tertentulah yang dipanggil kita, macam-macam lah kan.
1: Saya.
2: Macam saya dia panggil ustaz, tu kemuliaan lah tu. Macam tamrin, tak panggil tamrin di luar, panggil DJ kan. Maksudnya itu juga kemuliaan. Apa sajalah, kadang-kadang kalau macam ketua-ketua dia panggil bos kan.
1: Saya.
2: Tuan, itu semua adalah kemuliaan. Ingat, itu semua Allah kata adalah ujian.
1: Ujian.
2: Ujian. Tapi orang tak rasa itu ujian.
1: Tak perasan.
2: Tak perasan.
1: Tak perasan.
2: Ya. Kemudian apa lagi? Wa na'amah. Allah Ta'ala memberinya nikmat. Sihat tubuh badan, duit banyak, makan selera.
1: Yeah.
2: Tidak rasa itu ujian.
1: Sihat, segar.
2: Sedangkan Allah kata, aku uji kamu. Apakah bentuk ujian itu? Fa akramahu, aku bagi dia kemuliaan, aku bagi dia nikmat yang macam-macam nikmat. Dia cuma kata fa yaqulu rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku. Dia nak bagi tahu ayat ini nak menjelaskan kepada kita bahawa ingat, apa sahaja yang kita dapat dalam kehidupan ini, sihat, sakit, musibah, kemuliaan, nikmat, semuanya itu adalah ujian daripada Allah untuk melihat kita sama ada kita bersyukur atau tidak.
1: Ya.
2: Kemuliaan, contoh yang paling senang untuk kita faham ialah Nabi Sulaiman alaihissalam. Diberi kepada dia kekuasaan dan dia boleh mengarahkan jin, angin, dan dia boleh faham segala jenis binatang. Kemuliaan. Tapi setelah dia mendapat kemuliaan itu, dia hanya menyebut hadza min fadli rabbi, semua ini kelebihan Tuhanku kepadaku, liyabluwani, untuk Tuhanku menguji aku, ashkur, adakah aku nak bersyukur ataupun aku nak kufur. Jadi kita kena jadi macam Nabi Sulaiman.
1: Itu yang dikatakan ujian
2: sebenarnya. Ya, ujian. Dalam bentuk kemuliaan. Okey, mudah-mudahan yang mendengar dalam kereta kan, sekarang ni kebanyakan bos-bos. Kan? Jadi mudah-mudahan ingat jawatan yang kita dapat sekarang adalah
1: sementara
2: je. Ujian daripada ujian Allah je, untuk dia nak uji kita sama ada nak bersyukur ataupun nak kumpau.
1: Baik, itu sebagai mukadimah petang ni Ustaz ya. Saya kira mungkin ada jadi antara beberapa kita yang punya kemusykilan yang mungkin berada di benak fikiran beberapa hari lepas bila lagi rancangan kemusykilan yang berada bersama dengan Ustaz tadi. Baik, saudara boleh menghubungi kami sekarang di talian 778-243 Musi Rancangan Kemusykilan Agama Petani. Mungkin ada persoalan-persoalan yang mungkin berada di benak fikiran dan saudara pendengar Musi Rancangan Kemusykilan Agama Petani, ada beberapa diberi peluang untuk menghubungi kami di talian 778-243 iaitu 778-243 Musi Rancangan Kemusykilan Agama Petani. Dan kita cuba terima panggilan pertama tadi. Belum lagi ya Ustaz, belum lagi Ustaz. Sementara kita menantikan panggilan daripada pendengar-pendengar kita petani, petani mat ni mungkin ada yang terberangkat dalam kesesakan jalan raya dan sebagainya Ustaz ya. Mungkin ada sesuatu yang ditambah kepada pendengar-pendengar kita petani.
2: Tambah sikit lagi.
1: Ada saya kira panggil. Kita cuba sikit.
2: Selamat. Tidak menambah.
1: Hello, Assalamualaikum. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa di sana?
3: Saya Puan Dekta.
1: Puan?
3: Puan Rita.
1: Dektar. Puan Dektar ya. Baik, silakan Puan.
3: Saya mau bertanya.
2: Ya.
3: Yang adik saya dulu, hidup dia senang betul. Makan semua tiada masalah, duit banyak. Tapi sekarang ni dia tengah sakit sudah. Dia punya kehidupan pun teruk, macam ya tahulah semua masalah datang terus macam tak ada senang yang sudah.
2: Okey.
3: Dengan apa? Dorong dulu dia punya bisnis okey lah, semua okey. Sekarang macam bermula dari bawah lagi, kosong lagi.
2: Oh, begitu.
1: Baik.
3: Tidak tahu lah jawab penyebabnya apa, tapi kalau saya nampak dorong ni macam tidak pernah yang macam apa?
2: Tak pernah solat.
3: Tak tahu macam mana. Itu yang itu saya sama tahu.
1: Baik. Puan apa ni? Dektar.
2: Puan Dektar.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Okay.
1: Dia
2: menceritakan satu situasi.
1: Adiknya.
2: Salah seorang ahli keluarganya dulu senang, tapi sekarang susah. Begitu. Ada orang ujian. Susah dulu kemudian senang kemudian. Ada orang juga senang dulu susah kemudian.
1: Itu juga ujian sebenarnya.
2: Ujian.
1: Ya.
2: Okey. Kepada Puan Dekta tadi kan. Kalau ada pen lagi bagus di rumah, ada catatan sikit nah. Tolong cari dalam ayat surah Al-Hadid nah. Surah Al-Hadid ayat 22 dan 23. Kalau ada pen tolong tulis, yang lain-lain pun boleh juga lah. Kalau nak catat tu kan, pasal ini yang namanya musibah, kesusahan ini bukan Allah Ta'ala tentukan kepada seseorang. Kadang-kadang siapa-siapa pun boleh mendapat kesusahan itu. Okey, kalau Al-Quran muka surat 540 ya. Tapi kalau surah yang ke-57, surah Al-Hadid, surah besi.
1: Al-Hadid
2: maksudnya besi. Baik, Allah Ta'ala sebut nah, ini untuk menenangkan keadaan-keadaan begini ni. Ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Tidak menimpa daripada musibah-musibah di bumi, dan juga tidak menimpa musibah-musibah pada dirimu illa, kecuali fi kitab, sudah ada dalam catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tertulis bila min qabli an nabra'ah, sebelum bumi diciptakan dan juga sebelum kamu diciptakan. Sudah tertulis. Sudah tertulis keadaan itu. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya hal demikian itu bagi Allah mudah. Kemudian Allah Taala sambung lagi ayat 23, likaila ta'saw 'ala ma fatakum, supaya kamu jangan berduka cita, bersedih di atas apa yang luput daripada kamu. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan terlampau enjoy, jangan terlampau bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada kamu. Wallahu la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur, dan Allah tak suka kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Okey, itu ayat. Mudah-mudahan dengan kita baca ayat tadi itu, mudah-mudahan kita boleh tenang, insyaAllah. Sebab kita akan ingat apa yang berlaku kepada diri kita ini, semuanya sudah pun tertulis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada satu lagi ayat yang saya ingin kongsi dalam kesempatan yang ada kepada dekta tadi. Tolong tulis juga ayat ni, sebab kalau tak tulis takut nanti tak ingat. Bila tak ingat agak sukar untuk kita nak rujuk. Surah Az-Zumar, surah Az-Zumar. Zumar ni maksudnya rombongan-rombongan. Muka surat kalau Quran 459. Al-Quran muka surat 459, surah Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 10. Ayat 10 ni di hujung tu Allah Ta'ala sebut innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan menyempurnakan bagi orang-orang yang sabar itu pahala-pahala mereka bighairi hisab, tanpa ada had hitungan. Baik, bila sebut orang yang bersabar, nak sabar ni bila? Adakah waktu kita mendapat nikmat atau waktu susah, kita mendapat musibah? Biasanya Allah Ta'ala syukur beriringan dengan nikmat. Manakala sabar, dia punya partnernya adalah musibah. Betul kan? Kita dapat musibah, barulah sabar. Waktu dapat gaji, mau apa mau disabar. Spend lah kawan. Begitu kan? Jadi nak beritahu bahawa ingat kepada adiknya tadi, adik dekta kata dia. Maksudnya tolong ingat ayat ni, apabila kita bersabar di atas musibah itu, Allah Ta'ala bagi musibah tanda dia sayang pada kita. Sebab apa? Sebab dia nak bagi pahala yang sangat banyak, biroi dihisap tanpa ada had dan hitungan. Untuk nanti dia welcome. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 24, Allah kata salamun alaikum bima sabartum. Masuklah dalam syurga. Di welcome kita. Kenapa di welcome kita masuk ke syurga? Bima sabartum,
1: atas kesabaran kita.
2: Boleh saudara DJ, kalau saya tak datang boleh sambung saudara. Okey, cukup. Itu dia punya ulasan daripada ulasan, isu yang tadi.
1: Baik, kita harapkan Puan Dektar dapat memahami lah jawapan yang diberikan Ustaz Zabatan.
2: Yang penting ingat ayat-ayat tadi lah yang saya beritahu tadi tu.
1: Baik, kita ada memanggil Ustaz Zabatan. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Warahmatullahi.
1: Ya, siapa di sana?
4: Hafiza.
1: Di mana Puan?
4: Dari Tanjung Batu.
1: Baik, silakan dengan bersama-sama Ustaz Zabatan.
4: Okay, saya mau tanya Ustaz, apa hukumnya kalau lelaki ini Muslim, perempuannya ini non-Muslim. Lepas tu lelaki ini kahwin dengan perempuan ni, jadi dia murtad untuk kahwin. Lepas tu sudah kahwin, dia masuk Islam balik. Sudah dia masuk Islam, lepas tu ada anak, lepas tu lama sudah baru dia meninggal, lelaki ni meninggal. Lama lepas sudah dia meninggal, baru istrinya pula masuk mualaf, masuk Islam. Apa hukum perkahwinan mereka?
1: Kebelikatan. Baik, itu persoalan daripada Hafizah ya?
4: Ya, saya.
2: Ini berlaku di Tawau ke ni? Putus sudah.
1: Betul.
2: Soalan saya nak terjawab.
1: Mungkin Ustaz kena jawab dulu, boleh jawab.
2: Lelaki kahwin dengan non-Muslim.
1: Ya, saya.
2: Dia murtad.
1: Murtad. Lepas tu kahwin balik. Dia masuk balik.
2: Okay. Bila namanya murtad, perkahwinan itu tidak sah.
1: Tak sah.
2: Kan?
1: Ya.
2: Kalau tadi memang dia punya memang asal non-Muslim, itu lakum dinukum waliyadin. Begitu.
1: Ya.
2: Sekarang bila dia murtad, kan? Allahu Akbar. Jadi lepas tu meninggal suami ni, tak sempat nak bertaubat. Kemudian baru ujung sekali isterinya yang non muslim masuk Islam.
1: Dapat hidayah di situ.
2: Dapat hidayah masuk Islam, alhamdulillah. Tapi yang suami tadi ni terbalik, asal Islam lompat pergi jadi murtad. Yang non muslim lompat pergi beriman. Allahu akbar. Tapi apapun perkahwinan tadi ni kan,
1: Tidak sah.
2: Wallahualam.
1: Rezeki hukum syarat.
2: Saya pun mau cakap lebih-lebih macam terkedu saya ni. Macam rasa tak pernah kita jumpa macam begini.
1: Biasanya tapi murtad biasa dapat. dengar Ustaz.
2: Murtad biasa dengar lah. Tapi yang
1: kahwin lepas dia murtad.
2: Tak pernah lagi dengar yang kes-kes begini ni. Macam pelik sikit rasanya.
1: Saya pernah dengar pula perempuan.
2: Perempuan?
1: Asalnya dia Islam.
2: Ya.
1: Lepas tu dia kahwin dengan seseorang. Lepas tu dia murtad. Ha, itulah keadaannya.
2: Allah.
1: Itu antara
2: Alhamdulillah min zalik.
1: Yang yang kita nak, kita mungkin yang berada di sekitar persekitaran kita ni Ustaz,
2: aku
1: dan perlu kita fahami dari segi hukum syarak soal antara suami
2: cinta istri. Ni dia katakan cinta tak kenal usia ni. Cinta itu CINTA.
1: Cinta itu buta.
2: CINTA BUTA. Mari tarik kan lagunya tu.
1: Buta ke cinta lagu Bersama Spring. Baik, kita dah manggil sujud petani saya. Manggil sujud petani, siapa tadi kita? Hello, assalamualaikum. Hello.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana?
5: Saya BSI.
1: Siapa? Siapa di sana?
5: Fatima dari BSI.
1: Oh, Puan Fatima, okey. Pastikan kan puan.
5: Ya, saya ada soalan, Mbak. Ini kan berkaitan dengan cerai lah.
1: Cerai?
5: Baik. Ada seorang macam seorang kawan ni. Dua orang kawan ni.
1: Ya.
5: Jadi bila dia berjumpa balik tu kan, bila berbual-bual tu kan, dia tanya, dia bilangnya, mana istrimu? Dia bilang, aku sudah bercerai kan? Dia bilangnya begitu. Dia cakap begitulah.
2: Kita nak jelas ni.
1: Hello puan.
2: Puan,
5: hello.
2: Putus-putus ni puan. Ceritanya ni kami nak berapa jelas ni.
1: Putus-putus.
2: Salah, saya takut salah bagi jawapan.
5: Hello.
2: Okay, ulang balik.
5: Okey, ini kan kawan yang sudah lama tidak berjumpa semula.
2: Ya.
5: Okay. Lepas tu dia tanyakan mana istrimu? Dia bilang sudah bercerai. Jadi kan sudah bercerai dia begitu ya. Lepas tu rupanya 2-3 jumpa balik dia bilangnya, baik dorang ni masih bersama-sama.
1: Oh, tapi sebenarnya belum bercerai.
2: Hello puan.
1: Hello puan.
5: Ya tu.
2: Begini kan, mereka ni belum bercerai lah. Tapi suaminya cakap
5: belum.
2: Oh, suaminya cakap sudah bercerai.
5: Bercerai.
2: Oh, jadi apakah hukumnya begitu kan?
5: Ya.
2: Okey.
1: Baik.
2: Boleh sudah.
1: Baik, terima kasih puan.
2: Minta maaf kalau saya tersalah bagi jawapan lah.
1: Ya.
2: Pasal kita punya
1: tadi kita hilang.
2: Apa yang saya letak di telinga saya ni macam tadi putus-putus.
1: Ya,
2: mudah-mudahan. Ya. Baik, kalau siswa suami tadi sebut kan, mana isteri mu? Selaku cerai. Kan? Belum.
1: Apa hukumnya?
2: Tak apa-apa.
1: Tak
2: apa-apa.
1: Kira bohong lah.
2: Kadang-kadang lelaki-lelaki memang begitu. Depan dia pasal dia tengok mana yang daily chain lagi.
1: Mesti bagi dia memang bohong lah.
2: Mana, kau belum kahwin? Belum, masih bujang malah.
1: Ya.
2: Kan?
1: Bujang tiga dia.
2: Gitu. Begitulah kan?
1: Bujang tiga.
2: Jadi kalau dia sebut itu tak jatuh lagi.
1: Tak jatuh. Baik.
2: Gitu.
1: Baik, kita terima panggil sesuai petani Mesti Rancangan Kemusyikiran Agama. Waktu sekarang pukul 5.53 petang. Kita terjubi lagi pukul 6 petang sesuai petani saya. Baik, kita cuba terima panggil sesuai petani. Hello, assalamualaikum. Hello. Okey. Hello. Okey, belum ada lagi start . Boleh menghubungi kami sekarang di talian 778243 Mesti Rancangan Kemusyikiran Agama petani. Kita ada 3 pemanggil petani saya.
2: Ya.
1: Oh, semua perempuan.
2: Semua perempuan hari ini.
1: Semua perempuan ni. Hari ini hari wanita ya, Zaz.
2: Ya.
1: Hari ini hari wanita. Mungkin sebentar kita nantikan panggilan petani saya, mungkin ada Ustaz nak tambah sikit lah.
2: Saya menunggu si Jo lah menelpon ni. Nak menelpon lah.
1: Ustaz dah bertembus dah.
2: Okey. Oleh kerana apa tu? Tidak ada pemanggil, okey.
1: Ya.
2: Saya nak sambung sikit. Sikit berkaitan dengan yang tadi tu. Yang apa dekta tadi tu kan?
1: Dekta ya.
2: Dekta kata
1: dia. Ada manggil.
2: Oh,
1: manggil.
2: Sudah.
1: Ada manggil cuba lagi.
2: Selamat lagi saya.
1: Hello, assalamualaikum. Hello.
6: Hello.
1: Hello, assalamualaikum. Hello. Hello, assalamualaikum.
6: Hello, waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di sana?
6: Begini.
1: Siapa di sana?
6: Saya nak pencerahan lah kan.
2: Okay. Nama dulu.
1: Nama.
6: Ahmad.
1: Okey. Okey, Cik Ahmad.
6: Lama silakan. Lama saya berapa kali dapat ni.
1: Baik, silakan Cik Ahmad.
6: Baik. Lah.
1: Ya.
6: Kadang-kadang ada banyak pertanyaan dan banyak orang-orang menafikan berkenaan dengan keadaan takdir kita, kematian maupun perkahwinan, penceraian.
2: Maksudnya macam mana tadi? Menafikan apa?
1: Hello, Elijah Ahmad.
6: Takdir kematian muslim, perceraian.
2: Takdir.
6: Jadi ini saya minta pencerahan lah agar semua sahabat-sahabat ni yang mendengar dapat ilmu yang bermanfaat. Karena kadang-kadang mereka menafikan kenapa mereka bisa terjadi perceraian. Sedangkan itu adalah takdir yang telah.
2: Oh, faham. Baru saya faham.
6: Begitu juga dengan kematian.
2: Ya. Jadi, kenapalah ditakdirkan? Okey, faham.
1: Baik. Itu pasal Haji Ahmad ya.
6: Dapat terdengar saudara-saudara yang lain ini, teman-teman dapat mendengar.
2: Baik. Ya, baik.
1: Baik, terima kasih Haji Ahmad. Terima kasih.
6: Ya, sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik. Macam ni. Adakah disesali takdir?
2: Maksudnya kan kenapalah begitu apa kan? Kenapalah nasibku begini? Bila kita sebut itu takdir Tuhan.
1: Betul.
2: Kan? Kenapalah contohnya berlaku musibah, contohnya kematian lah.
1: Saya.
2: Kenapalah bukan aku, kenapalah dia? Begitu kan? Begitulah kan?
1: Ya, dia masih muda.
2: Sebab benar takdir ni kita tidak tahu dalam rahsia Allah.
1: Saya.
2: Sebab tu kalau kita baca Quran mula-mula sekali, kita disuruh beriman dengan yu'minu nabil ghaib. Beriman dengan perkara-perkara ghaib. Takdir ni adalah perkara ghaib.
1: Perkara ghaib biasa.
2: Yang kita tidak tahu apa yang akan berlaku kepada kita. Saya. Macam saya sekejap ni saya mau balik. Saya pun tidak tahu apa yang akan berlaku kepada saya. Tetapi setelah berlaku itu, kita kena ingat surah Al-Hadid tadi ni. Kepada Encik Ahmad tadi ni. Okey, mungkin baru dengar ke apakah. Tolong kembali balik, tengok balik ayat surah Al-Hadid yang saya sebutkan pada permulaan tadi. Kepada Puan Dekta tadi. Iaitu surah Al-Hadid, surah ayat 22 dan 23. 22 dan 23. Di situ kita akan dapat satu jawapan yang insya-Allah dapat membantu kita dalam mengharungi ketentuan-ketentuan Allah ini.
1: Saya.
2: Ya. Tapi kalau kita tak boleh faham ayat tu, susah sikit. Tapi kalau kita boleh faham ayat tu, insya-Allah apa saja yang melalui diri kita semuanya sudah pun tertulis.
1: Ya.
2: Sudah pun ditentukan. Cuma tulisan itu, ketentuan itu dalam rahsia Allah. Kalau kita tahu tadi senang.
1: Saya.
2: Jadi setelah kita melalui, kadang-kadang contoh beginilah kan. Contoh, saya berusaha untuk mencari rezeki sesuatu lah.
1: Saya.
2: Buka bisnes dan sebagainya. Tiba-tiba bankrupt. Itu takdir.
1: Takdir.
2: Tapi kita disuruh berusaha dulu. Sebab dalam Quran kata, Allah kata, aku tidak akan mengubah sesuatu kaum sehingga kaum itu mengubah dulu dirinya. Lepas tu kalau tengok dalam surah Al-Jumu'ah, tadi kita sembahyang Jumaat, fa'idha qudiyati solah, bila kau selesai semayang, fantashiru fil ardi, bertebaranlah kamu di muka bumi, wa betaru min fadlillah, kau pergi cari kurnia, cari dulu. Kadang-kadang kita cari jumpa, kadang-kadang cari tak jumpa.
1: Tak jumpa ya.
2: Yang tak jumpa ni kadang-kadang yang menjadi masalah ni. Ingat itu semua ketentuan Allah.
1: Takdir kita.
2: Itu namanya takdir.
1: Mungkin juga itu ujian pada diri kita.
2: Ya, dan itulah ujian untuk Allah. Ingatlah bila kita mencari sesuatu, kalau rezeki lah, kalau musibah-musibah lah. Ingat di sebalik musibah tu Allah Ta'ala nak bagi pahala sabar. Dan bila dapat pahala sabar, nanti Allah kata, salamun alaikum bima sabartum. Kerana kita sabar di atas takdir dengan musibah itu, maka Allah kata apa? Okay, welcome. Aku welcome kau masuk ke dalam
1: syurga.
2: Dengan kesabaran itu, dan Allah kata fani'ma uqbadar. Tempat kesudahan yang penuh dengan nikmat.
1: Itulah
2: untuk siapa tu? Untuk orang yang sabar. Dalam orang bilang redha dengan ketentuan Allah.
1: Itulah kehebatan sabar itu. Kehebatan sabar.
2: Tapi itulah kalau kita boleh hadam ayat-ayat begini. Bila dapat musibah, insyaAllah kita akan positif.
1: Kita tenang di situ.
2: Kita akan tenang,
1: insyaAllah. Tenang di posisi di situ.
2: Tetapi nak sampai ke tahap tenang tu Susah sikit.
1: Tapi perlu cuba sah ya?
2: Perlu cuba sah.
1: Kita perlu cuba.
2: Memang susah. Tetapi kalau sudah kita cuba
1: manis,
2: meredoi ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala itu, kita dapat duit pun Allah Ta'ala tentukan. Kita ditarik duit kita pun ditentukan. Alhamdulillah, insyaAllah semua hati akan tenang.
1: Baik, mudah-mudahan apa yang dikongsikan dan disampaikan oleh yang bagi Ustaz Sabtani dapat kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sana kita. Dan kita juga terima kasih kepada manggil-manggil Puan Dektar, Puan Hafizah, Fatimah dan juga Cik Ahmad ya, yang memimpin kita bertani. Terima kasih kepada yang bagi Ustaz Muhammad bin Osman bertani. InsyaAllah di hari dan waktu yang sama di hadapan, kita akan bersama kembali menerusi rancangan kemusyikan agama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

teruskan pukul 6.10 minit petang. Terus bersama kami menjanjikan lagu-lagu retro sekian pukul 7 malam ini bersama dengan Jamal Abdullah dan Francis Kavita. Kehebatan cinta. Semuanya untuk anda di Tau FM, stesen dan anda.

0: di Tao FM.
1: Kabanan kamu semin, kamu semin, masih selamat pada maghrib untuk hari ini, saudara. Tepat pukul 6.25 petang.

0: الذئاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa murah rezekinya.

الخطاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان.

إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب

0: صدق الله العظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-ngolokkan kaum yang lain. Kerana boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-ngolokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-ngolokkan wanita-wanita lain. Kerana boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-ngolokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebahagian kamu mengunjing sebahagian yang lain. Sukahkah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

0: Tiap petang di Tawa FM.
1: Malam tu sekarang pukul 6.43 petang. Terus bersama kami melalui Ritma Petang menyanyikan lagu-lagu retro 37 malam ini. Bersama dengan Dato' Syarifah ini, pertemuan dia.

0: setiap petang di Tau FM, pilihan anda.
1: Teruslah bersama dengan Khairul Idhalan. Masih lagu Aku Yang Kau Panggil Sayang. 6.52 minit petang.

Okey, saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita mengisi Ritme Petang untuk hari ini, Jumaat 7 Ogos 2026. 7 malam saudara terus bersama kami mengisi 101.1 MHz bersama dengan rakan tugas di Sabah FM. Dari saya, rakan penyampai Tamir Jamil, mengharapkan agar anda semoga timur sepanjang saya menuhannya anda untuk hari ini. Salam kemasyarakat, salam kecian, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah

0: hari lagi.
1: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konser Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Mega
2: Tuhan, gimana tempatku? Tuhan selalu ku rindu.
1: Amir Yukes.
3: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
1: Ramu Safir. Santiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

Company tetap di hati. Semoga yang sedang memandu pulang ke rumah memandu dengan cermat dan selamat sampai ke destinasi. Yang sudah sampai rumah pula, semoga dapat berehat bersama keluarga sambil menikmati hiburan di radio Sabah FM. Bagus Pak. Jangan lupa esok 8 Ogos Sabtu jam 8.30 malam, jangan lepaskan peluang ke konsert Irama Nurani di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Bakal menampilkan gadingan artis mantap iaitu Kumpulan Rabani, Rahmat Mega, Amir UK, Santiana Ramli, Nur Faz dan Damusafir. Kalau tidak dapat hadir, tidak apa, ikuti siaran langsung menerusi Sabah FM, Sabah VFM, Tawau FM, Sandakan FM, Keningau FM serta aplikasi RTM Play.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun. Kan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Eh, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tuh, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tuh Kak artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tuh artis dia. Kau tuh ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Mbak Zul, yang kumpulan nasyid famous nih. Kau ingat kan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah,
1: oi, nah, kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid begini kan, Kak?
0: Iya, dia Lani Zul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah, enggak aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul, ke kampung kita sana, kasih tahu mamamu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma. Okay.

Sebentar lagi, berita Sabah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Proses bedah siasat ke atas tiga anggota polis yang maut akibat terkena renjatan elektrik telah selesai petang tadi. Jenazah Lance Corporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim, 29 tahun dan Lance Corporal Muhammad Raimi Isma Ruby, 26 tahun dibawa keluar dari Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu kira-kira pukul 2.52 petang tadi. Jenazah kemudian dihantar pulang ke kampung halaman masing-masing di Terengganu dan Kelantan menggunakan pesawat tentera udara Diraja Malaysia selepas disembayangkan di Masjid Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sabah. Manakala jasad Corporal Chiu Tek Siong, 40 tahun, terus dibawa pulang ke Sarawak menggunakan pesawat Pasukan Gerakan Udara PDRM. Dua kontena mengandungi daging beku dirampas dalam Ops Ribat Sepanggar yang dilaksana Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia di Pelabuhan Sepanggar, Kota Kinabalu. Operasi yang dilancarkan sejak 19 Mei 2026 itu hasil kerjasama daripada Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah dan pihak berkuasa pelabuhan. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS-CP Datuk Seri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain berkata 12 kontena mengandungi ayam dan daging khinzir sejuk beku dari China dan Hong Kong seberat 348,000 kilogram itu bernilai kira-kira 3.4 juta ringgit. Rampasan dibuat setelah pihak AKPS mendapati kontena dibawa masuk ke Sabah melalui pengisytiharan yang tidak selaras serta larangan kemasukan makanan beku dari negara itu oleh Kerajaan Negeri Sabah. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu. Agenda memperkasa pendidikan terus diperkuku menerusi pengiktirafan kecemerlangan pelajar, penambahbaikan sistem tingkatan 6 serta peluasan akses pendidikan tinggi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak yang juga Ahli Parlimen Sepanggar, Datuk Mustafa Sakmud berkata program anugerah pelajar cemerlang STPM Parlimen Sepanggar yang memasuki tahun keempat tahun ini membuktikan peningkatan prestasi akademik pelajar. Kejayaan SMK Agama Kota Kinabalu melahirkan pelajar terbaik STPM peringkat kebangsaan turut mencerminkan hasil kerjasama semua pihak dalam memperkasakan pendidikan. Datuk Mustafa berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang Madani STPM di Kota Kinabalu. Pada masa sama, Kerajaan Madani terus memperluas akses pendidikan tinggi menerusi bantuan PTPTN kepada pelajar daripada keluarga B40 yang layak di bawah sistem IKASE.

lebaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jalur.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Kota Belud 101.5 FM.
2: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
3: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
4: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
5: Lepaskan rasa marah, buang dendam,
6: dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
7: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
8: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
9: Kami Rabbani maafkan.

0: FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
3: Allahu Akbar.

القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu, kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
3: Sabah FM. Simfoni.
4: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami.

0: Riau 95.7 FM.
1: Bagus, Pak.

0: hari lagi.
1: Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026, bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun. Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingatkan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah,
1: oi, nah, kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia Lenizul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah, tidak aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul, kampung kita sana. Kasih tahu mamamu sama semua jiran-jiranmu, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma. Okay.

untuk datang beramai-ramai ke Dewan Seri Sulaiman Tuaran untuk konsert Irama Nurani dan saksikan The Musafir. Baik, tidak kira sejauh mana perjalanan anda malam ini, bila melalui kawasan perumahan, perlahankan kenderaan dan sentiasa berwaspada. Mungkin ada anak-anak bermain, pejalan kaki melintas atau penunggang basikal di hadapan. Sikap bertimbang rasa di jalan raya mampu menyelamatkan nyawa. Pandu berhema. Selamat sampai ke destinasi. Teruskan bersama kami di Sabah FM. Bagus, ba.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
0: 95.9 FM.

0: Izinkanlah.
1: Wow, Kak Moon. Bukan main lagi. Dapat bonus, Kakak.
0: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tu Kak artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat kan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah, kumpulan Robani betul Kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid bae ini kan Kak?
0: Iya, dia Lenizul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah. Ndak aku mau ketinggalan nih Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau Zul, ke kampung kita sana kasih tahu mamamu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres Kak.
0: Ingat tak, masuk adalah percuma. Okay.

Kakak Cik Mohan, hai dulu semua kita macam Nozita dan Emma di Beaufort dan juga Safira di Sandakan. Ya, Nun jauh di sana tapi jangan lupa okey besok malam untuk menonton secara langsung di page rasmi Sabah FM dan juga RTM Sabah untuk konsert Irama Nurani, okey? Secara langsung dari Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Jadi semoga yang sedang memandu pulang ke rumah, keluar makan malam bersama keluarga, pandulah dengan cermat dan selamat sampai ke destinasi. Bila sudah sampai rumah tu, semoga dapat berehat bersama keluarga hujung minggu sudah kan, sambil menikmati rancangan hiburan di radio Sabah FM Bagus Pak. Jangan lupa juga bagi anda yang berkesempatan ada ke lapangan esok 8 Ogos Sabtu jam 8.30 malam, jangan lepaskan peluang ke konsert Irama Nurani di Dewan Sri Sulaiman Tuaran yang bakal menampilkan gadingan artis mantap macam kumpulan Rabani, Rahmat Mega, Amir UK, Santiana Ramli, Nur Faz dan The Musafir. Kalau tidak hadir macam saya cakap awal tadi, ikuti siaran langsung menerusi Sabah FM dan juga stesen-stesen radio di bawah RTM Sabah dan juga aplikasi RTM Click.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun. Zul. Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Zul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oh, nah. Kumpulan Robani apa tu, Kak?
0: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid bayi ni kan, Kak?
0: Iya, dia lah ni, Zul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Woi, nah. Nggak, aku mau ketinggalan ni, Kak. Datang aku ni.
0: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana, kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma. Okay.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bang. Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bang.
3: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Terima kasih setia bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati. Selepas utama 9 malam, anda akan bersama Ozil yang akan menemani anda dalam varia lebih lagu lebih santai. Jangan lupa kibar bendera Sabah dan jalur gemilang anda, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jaga diri semua, selamat malam.

0: berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
3: Tawau 95.7 FM.

Kekayaan isi rumah Bumi Putra di Perkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Kekayaan isi rumah Bumi Putra khususnya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumi Putra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan yang dilaksanakan melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
1: Untuk meningkatkan penglibatan Bumi Putra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya? Dan kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana mereka ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penabungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal sebanyak RM20.3 bilion disalurkan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up ke dalam ekonomi domestik tahun lalu. Jelasnya, jumlah itu meningkat 3 kali ganda berbanding RM6.6 bilion pada 2024 bagi menyokong lebih 60 syarikat berpertumbuhan tinggi.
1: Jadi konsep kita ada dari segi relay race ni ialah untuk memastikan macam mana aktiviti itu boleh di-connect dengan cara lebih baik sikit lah. Bila seorang tu mula daripada seed capital yang dia dapat, dia menjadi lebih besar, dia hand over to the next stage, the venture capital start to masuk. The venture pula dah menjadi besar, kita usahakan untuk private equity pula masuk dan sokongan akhirnya bila dah ada listing dibuat oleh JLIC dalam listing punya anchoring.
0: Gear Up dilancarkan pada 2024 melibatkan 6 JLIC iaitu KWSP, PNB, KWAP, Khazanah Nasional Berhad, Lembaga Tabung Haji dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta PDRM bakal dipermudah serta dipercepatkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
2: Sejak itu, bahkan sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari.

0: komitmen itu bagi memperkukuh kebajikan anggota ATM serta kesiapsiagaan pertahanan negara.
1: Sebab itu dalam 3 tahun ini saya syukur Alhamdulillah Syekh, perbelanjaan kita jaga kebajikan anak-anak kita itu paling tinggi dalam sejarah. Gaji mereka, allowance mereka paling tinggi dalam sejarah. Perumahan yang diperbaiki termasuk oleh Kor Kejuruteraan paling tinggi dalam sejarah. Cukup? Masih belum cukup. Dan insya Allah kalau keadaan mengizinkan dalam belanjawan bulan Oktober, saya akan tambah sekadarnya untuk perbaiki.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM1 juta bagi kerja-kerja menyelenggara 22 masjid dan surau di 4 kem ATM di Melaka bagi memperkukuh aktiviti kebajikan serta menyokong pembangunan keluarga warga tentera darat.
1: Kita luluskan RM147,000 ya. Kemudian untuk masjid dan surau di kem terendak, kem Sungai Udang, kem Masjid Tanah dan kem Bukit Beruang, untuk surau untuk perbaiki dan sebagainya untuk sementara sebelum belanjawan, dan lulukan RM1 juta.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberi bayangan beberapa pengumuman bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka 31 Ogos ini yang mampu memberi kelegaan kepada rakyat.
1: Doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan Ambang Merdeka saya boleh tambah dengan beberapa pengumuman yang boleh melegakan rakyat. Begitu juga dalam belanjawan insya-Allah bulan Oktober tahun ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan penarikan balik pertuduhan pengubahan wang haram terhadap Liao Sun Hee atau Nicky Liao dibuat mengikut peruntukan undang-undang dan kompaun berjumlah RM10 juta telah dijelaskan sepenuhnya pada 29 Mei 2023. Demikian menurut Jabatan Peguam Negara AGC. Keputusan itu dibuat selaras dengan kuasa dan budi bicara Peguam Negara di bawah Perlembagaan Persekutuan serta undang-undang berkaitan. Selain pembayaran kompaun, penyelesaian itu turut merangkumi pelucut hakkan bon berjumlah RM647,366 serta harta yang telah disita. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Selangor menyasarkan pembinaan sebanyak 200,000 unit rumah mampu milik menerusi Dasar Rumah Selangorku Harapan dan Idaman di bawah Rancangan Selangor Kedua RS2. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari, inisiatif berkenaan bertujuan menyantuni rakyat Selangor yang belum memiliki rumah. Kerajaan Negeri juga bercadang meningkatkan jumlah unit rumah sewa di bawah skim Smart Sewa kepada 3,000 unit menjelang 2030 bagi mereka yang belum mampu untuk membuat pinjaman bank. 30% daripada bayaran sewa setiap bulan akan disimpan Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor dan dipulangkan kepada penyewa untuk digunakan sebagai bayaran pendahuluan apabila mereka bersedia membeli rumah kelak. Beralih ke perkembangan luar negara, Singapura meluluskan secara bersyarat import 900 MW elektrik dari Semenanjung Malaysia bagi memenuhi keperluan tenaga republik itu. Menurut penguasa pasaran tenaga, bekalan berkenaan akan dijana menerusi sistem tenaga solar dan penyimpanan tenaga bateri yang terletak di Johor. Kelulusan itu diberikan kepada Sembcorp Utilities Private Limited dan Southern Solar Alliance Private Limited yang perlu mendapatkan kelulusan berkaitan memutamatkan perjanjian pembelian tenaga serta memperoleh pembiayaan sebelum projek mencapai penutupan kewangan. Kebimbangan terhadap ketidaktentuan pembukaan semula Selat Hormuz kembali menekan pasaran saham global apabila harga minyak mentah terus melonjak. Manakala, kebanyakan pasaran saham di Asia ditutup rendah. Perkembangan itu susulan laporan Iran merancang menyekat kapal milik Amerika Syarikat dan Israel daripada melalui laluan strategik berkenaan. Amerika Syarikat mengenakan tarif 15% dan harga import minimum terhadap produk berasaskan polisilikon, bahan utama dalam pembuatan panel solar dan semikonduktor. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif berhubung langkah perdagangan itu yang akan berkuat kuasa 4 Disember ini. Menurut White House, langkah itu bertujuan melindungi pengeluar strategik Amerika serta memperkukuh keselamatan nasional dan industri pertahanan negara itu. Bola sepak Piala ASEAN 2026, misi wajib menang menanti Harimau Malaysia.

Jaya apabila berdepan Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Tiga mata penuh amat penting buat skuad negara yang kini berada di tempat ketiga dengan 6 mata untuk membuka peluang mara ke separuh akhir. Jurulatih interim Harimau Malaya, Tan Cheng Ho berkata, tempoh rehat tambahan dimanfaatkan bagi memastikan pemain kembali cergas dari aspek fizikal dan mental. Beliau turut mahu barisan negara lebih tajam di depan gawang selain perlu menyusun semula jentera tengah susulan ketiadaan Jimmy Raymond dan Hendrik Dos Santos. Sementara itu, Filipina bertekad menamatkan kemarau kemenangan ke atas Malaysia selepas kali terakhir melakukannya pada Sukan C1991 di Manila. Penjaga gol Quincy Kamerat yang juga pemain Kuala Lumpur City FC berharap pasukannya dapat mencipta sejarah dengan kemenangan pertama Filipina di bumi Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekayaan isi rumah Bumiputra diperkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20. Pada hari ini dalam tahun 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Hari pertama pesta ini diceriakan dengan kemenangan bergaya 2-1 Malaysia ke atas Korea Selatan. Gol pertama Malaysia dijaringkan oleh Mohtar Dahari pada minit ketiga permainan melalui tandukan bergaya tepat ke pintu gol lawan. Gol kemenangan Malaysia pula dijaringkan oleh Isa Bakar pada minit ke-68. Beliau menanduk hantaran tinggi daripada Santok Singh yang berjaya menewaskan Jin Pok, penjaga gol Korea Selatan. Edisi pertama Pesta Bola Merdeka dirasmikan pada 31 Ogos 1957 oleh Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur.

Selamat malam Varia Sabah FM. Bertemankan Oze lagi malam ini. Oke, kiranya 5 hari sudahlah bersama-sama. Jadi Oze harap kamu tidak boring lah dengar suara Oze setiap malam kan. Oke. Yang paling penting, terima kasih untuk kamu yang terus kekal layan Sabah FM dari awal pagi tadi sampai waktu ini, masih lagi tetap setia layan Sabah FM. Oke. Jadi Oze mau payung lah kamu 3 buah lagu permintaan. Kamu minta saja lagu yang kamu teringin dengar malam ini, boleh terus WhatsApp di 0194904848. Oke, apapun terima kasih Kak Kaci yang sudah temankan kamu sebentar tadi menerusi simfoni tetap di hati. Dan sekarang ini 3 jam seterusnya bertemankan Ozel, macam-macam lagu kita mau payung kamu. Jadi kamu stay tune, layan terus. Ini dia Iman Troy dan Malhamka, teman Sabah FM. Bagus banget.

0: selamat berkonti. Hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM.
0: Saya, terima kasih Sabah FM.
4: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
5: Sabah FM.
6: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
7: Wih, bukan nampak dia tu.
8: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
7: Dengar cakap Ben Zulu tu.
8: Nah.
7: Ha, Siau.
0: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
8: Tidak apa, next time kamu ingat saja. Bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu,
0: saya Aisyah,
9: dan saya Tujuh Jekli.
10: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
11: Jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
12: Berhati-hati di jalan raya.
8: Dan jangan lupa pasang

Ya, itu dia Baby Shima, Pura-Pura Bujang. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Bagus bah. Okey, masih lagi berada di jam yang pertama malam ini, bertemankan Ozel, edisi hari Jumaat 7 Ogos 2026. Okey, dan ini info cuaca yang baru kami terima dari Met Malaysia, di mana Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa daerah, antaranya daerah Sandakan, Telupit dan juga Kinabatangan. Okey, berkuat kuasa sehingga 11 malam ini. Jadi untuk kamu yang berada di Sandakan, Telupit dan Kinabatangan, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info cuaca terkini. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca ini di portal rasmi Met Malaysia, dan paling senang kamu terus sahaja muat turun aplikasi My Cuaca.

kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Jananda.

0: Asad Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Shipandora dan Sabah FM. Bagus bah?

0: dalam kehidupan kita ni mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kecamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
0: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.
2: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: dalam kehidupan kita ini mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tidak salah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik, jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu kena jagalah bagus-bagus, jangan sampai rosak pula, okey? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kehamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
0: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

tidak, Adam Syamil Mansau di Sabah. Okey, di mana-mana saja kamu Mansau, boleh macam-macam pusat pelancongan yang ada di negeri Sabah. Antaranya Kundasang ada, di Sempurna ada, macam-macam pulau yang cantik terindah yang ada di negeri Sabah. Jadi apapun, selamat datang ke negeri di bawah bayu kepada anda yang terus baru sahaja landing di Sabah dan mungkin berada di kereta sekarang ni, di orang bilang e-hailing kan apa semua. Selamat datang ke Sabah. Semoga orang bilang enjoy di negeri Sabah dengan pelancongan, pusat pelancongan yang macam-macam ada di Sabah. Okey. Jadi selepas kejayaan program Sabah Berselawat semalam, kesinambungannya adalah besok ada konsert Irama Nurani 2026 yang berada di Dewan Sri Sulaiman Tuaran juga, menampilkan ramai artis tanah air dan juga tempatan, antaranya kumpulan Rabani, Amir Yukes, Rahma Mega dan juga artis tempatan Sabah seperti Santiana Ramli ada, dan ramai lagi lah. Jadi ini merupakan hiburan Islam kontemporari dan gabungan muzik moden dan tradisional serta nyanyian berkonsepkan Islam. Jadi orang-orang Tuaran dan sekitarnya, jangan lepaskan peluang untuk datang beramai-ramai di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pukul 8 malam besok. Janganlah jam 8 malam baru datang, 7.30 boleh sudah datang ataupun pukul 7 malam awal-awal lah, supaya dapat tempat yang lebih selesa dan berada di depan lah, macam tu kan. Okey, jadi jangan lepaskan peluang lah, sebab ini jarang-jarang berlaku. Jadi apapun, untuk orang-orang Tuaran, kamu memang sporting. Sabah Berselawat semalam pun ramai, penuh dewan. Jadi untuk malam esok, saya sudah pasti dan yakin memang ramai lagi tu, sebab ngam-ngam hujung minggu lagi, oh memang terbaik lah. Apapun, kita mau teruskan lagi lagu seterusnya, kita mau payung kamu lagu daripada si Zack. Ini dia Mas Do, Bercanda di Malam Indah. Kekal terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus bah.

0: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Jadi Amir Mazdi terbang ke Borneo. Okey, sekarang ni kita sudah berada di bulan kebangsaan. Jadi bermakna jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang di mana saja kamu berada. Sama ada di kenderaan, kasih ready-ready kamu punya jalur gemilang. Di premis perniagaan ataupun di sekeliling rumah kan. Satu rumah, satu jalur gemilang pun cukup sudah itu. Ha, pergi beli sana di kedai murah-murah juga tu. Dan sekarang ni ada macam-macam jabatan agensi yang akan serahkan jalur gemilang secara percuma. Jadi kalau sudah kena bagi jalur gemilang tu, janganlah simpan di sana rumah kan. Kamu pasanglah supaya nampak yang kita ini betul-betul cinta akan kita punya negara Malaysia kan. Bila generasi muda nampak, dorong pun akan meneruskan ini orang bilang semangat patriotisme sampai bila-bila. Macam Ozel sendiri, time budak-budak dulu, bila saya nampak meriah betul tu jalur gemilang, sampai sekarang ni di kereta melekat banyak jalur gemilang. Ha, jadi contohilah seperti Ozel. Tiba, tidak main-main. Tapi betul-betul, mesti kita kena kibarkan jalur gemilang sebab sekarang ni bulan kebangsaan. Sebenarnya bukan bulan Ogos saja. Bila-bila masa pun kita kena terus tunjukkan kita bangga menjadi rakyat Malaysia. Okey. Jadi untuk besok 8 Ogos 2026 pada pukul 2 petang ada carta lagu artis Sabah musim ke-17 untuk siaran minggu ke-22 sudah. Jadi lagu mana rasa-rasanya yang menjadi juara untuk minggu ke-22? Ha, nantikan besok siaran pada pukul 2 petang sehingga 3 petang. Antara lagu yang masih lagi kekal dalam carta lagu artis Sabah ataupun kelas adalah lagu daripada Hana Jane yang berjudul Menggapai Bintang, lagu daripada Atmosfera Si Rambut Kuning, ada juga lagu daripada Joey Kau Di Hatiku, kumpulan Mawar B6 Darimu, Kiroi Sentiasa Ada, Lukman Rozali dan Hawad Sandar yang berjudul Biar, lagu daripada Marlini Fan pun ada, Rahsia Hati, UZM Masih Ada Ruang, Hedi Moru berjudul Kita, ada juga lagu Kamarul Tirai Besi. Jadi jangan lepaskan peluang untuk dengar siaran pada esok pada 2 petang minggu ke-22 carta lagu artis Sabah bersama siapa? Siapa lagi kalau bukan Niza. Jadi kita terus layan lagu seterusnya, ini dia kumpulan UKS, Pahit Akan Manis Akhirnya. Sabah FM, makasih.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Konsert Irama Nurani

0: hari lagi.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

sediakan dengan Van Bintang 14 Hari. Okey, jadi siapa-siapa yang ada permintaan lagu lagi malam ini, boleh terus WhatsApp kami di 0194904848. Manalah tahu kan, mau tunjukkan seseorang lagu yang menjadi nostalgia kan. Dengar je lagu ni, terus terimbau kenangan lalu. Cewa, okey. Jadi jangan kasih lama, kamu request je 3 buah lagu. Sebab di jam terakhir nanti ada banyak slot lagi. Sambil-sambil itu, Ozil Moshe dengan kamu, orang-orang KK khususnya, ataupun yang akan datang pergi KK besok hari Sabtu 8 Ogos 2026. Ada beberapa tempat letak kereta dan juga jalan raya yang akan ditutup secara berkala. Lokasi pertama di tempat letak kereta di Padang Merdeka, kena tutup dari pukul 1 pagi nanti sehingga 10 pagi besok. Okey, jadi antara jalan raya yang kena tutup adalah Jalan Padang. Okey, ini ditutup secara berkala bermula pukul 6 pagi sehingga 9 pagi. Kenapa kena tutup? Sebab memberi laluan untuk St. Catherine Labour Charity Run 2026. Besok ada acara run dorang. Jadi diharap semua dapat mematuhi arahan anggota penguat kuasa yang bertugas pada masa itu dan gunalah jalan alternatif lain supaya jalan raya pun lancar, keselamatan bersama pun lancar. Jadi untuk kamu siapa-siapa yang tertanya-tanya berkaitan dengan info ini, kamu boleh dapatkan di Instagram dan juga Facebook Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Layan terus, ini dia The Chainsmokers dan Coldplay, Something Just Like This. Kekal terus di Sabah FM. Bagus.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah. Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus, bah.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Hai, saya Kimi.
3: Saya Kera. Kami
2: Aras Bayu. Kami dengar
3: Sabah FM.
2: Bagus, bah.

Itu dia Feby Putri featuring Suara Kayu Kembali Pulang. Lagu permintaan daripada si Kika, dan ada kata-kata yang dia ingin sampaikan kepada sahabat dia Ida, yang pergi biarkan pergi, karena tidak semua yang kita sayang ditakdirkan untuk tinggal. Yang masih memilih untuk ada, hargailah, karena mungkin mereka lah yang benar-benar bernilai. Jadi kalau kamu ada ayat-ayat macam ini, boleh WhatsApp sekarang di 0194904848. Layak address ini dia, My Chemical Romance, I Don't Love You. Sabah FM, bagus banget.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.
2: Baguslah.

Tragedi renjatan elektrik, jenazah 3 anggota polis dibawa pulang. 1.29 juta ringgit diluluskan untuk institusi pendidikan Islam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Dimulakan dengan perkembangan tragedi, tiga anggota polis maut akibat renjatan elektrik di Beaufort, Sabah. Jenazah Korporal Muhammad Nur Hafiz Hashim, Nur Hafiz Ibrahim, Konstabel Muhammad Raimi Ismarubi dan Korporal Chiu Tek Siong telah dihantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Jenazah Muhammad Nur Hafiz dan Muhammad Raimi diterbangkan menggunakan pesawat TUDM dari Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu ke Pangkalan Udara TUDM Gong Kedak, Terengganu sebelum dibawa pulang ke Kelantan dan Terengganu. Sementara itu, jenazah Korporal Chiu Tek Siong diterbangkan ke Sarawak menggunakan pesawat Pasukan Gerakan Udara PDRM. Ketiga-tiga jenazah selesai menjalani bedah siasat di Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu sebelum proses penghantaran pulang dilaksanakan. Dalam pada itu, keluarga Allahyarham Lance Korporal Muhammad Raimi redha dengan pemergian anak kedua daripada lima beradik itu. Ikuti luahan hati ibu dan bapa Allahyarham Nur Azila Zakaria dan Ismarubi Ismail.
1: Hilang lah sebab dia tak ada tinggal tanda. Dia nak pergi. Yelah isi saya 31 lah 7. Tak ada cakap apa-apa. Tak ada pelik-pelik lah. Cuma dia kata nak balik lah. Nak balik tapi tak boleh balik. Tiket mahal. Tunggu tiket murah dia kata. Tengok lah tiket murah bulan 7, bulan 8 ni kata.
2: Lah berubah oh, 1.5 WhatsApp kemarin. Ya atas WhatsApp. Ya perasaan ibu. Perasaan ibu apa kan. Mana tak terkejut. Anak. Dari kecil lagi kan.
0: Dalam perkembangan sama, Balu Korporal Chiu Tan Wei Wei tidak menyangka kepulangan suaminya hadir dalam suasana pilu. Menurut Tan, suaminya sudah lama berhasrat untuk berpindah bertugas ke Sibu supaya dapat tinggal bersama keluarga. Kini, beliau hanya memikirkan masa depan lima anak perempuan mereka yang masih kecil. Jenazah Korporal Chiu tiba di lapangan terbang Sibu petang tadi untuk penghormatan terakhir sebelum disemadikan. Perkembangan lain, peruntukan sebanyak RM1.29 juta diluluskan kepada 13 institusi pendidikan Islam di Melaka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan itu bagi membiayai projek penyelenggaraan dan baik pulih infrastruktur asas institusi berkenaan sekaligus memperkukuh pembangunan pendidikan agama serta kebajikan pelajar di Melaka.
3: Belajarlah rajin-rajin, jaga akidah, akhlak, syahsiah, hubungan dengan keluarga kita, dengan sahabat andai kita, dengan jiran-jiran kita, dengan orang Islam dan bukan Islam supaya Melaka ini jadi negeri contoh aman.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan sekolah pondok di seluruh negara akan diberi penekanan dalam memperkasa pendidikan menerusi penyediaan latihan kecerdasan buatan AI dan komputer. Inisiatif itu dilaksanakan seiring usaha menambah baik kemudahan institusi berkenaan agar tidak terus ketinggalan.
3: Tadi saya jumpa Syekh Wazir Al-Makki yang mengetuai sebagai ketua sekolah pondok seluruh negara. Baik ki sekolah pondok bagi latihan AI dan komputer di sekolah pondok.
0: Menurut beliau, pendekatan itu bagi memastikan institusi pendidikan Islam menerima perhatian yang sewajarnya di samping pembangunan pendidikan aliran lain. Perdana Menteri turut menyatakan bantuan kepada sekolah Cina dan Tamil yang telah diluluskan kerajaan akan diumumkan dalam tempoh 2 minggu lagi.
3: Untuk sekolah-sekolah Cina, sekolah-sekolah Tamil yang telah kita luluskan, saya ada majlis dalam 2 minggu ini untuk kita umumkan secara berasingan.
0: Langkah itu selaras dengan usaha kerajaan memperkukuh kemudahan dan sokongan kepada pelbagai institusi pendidikan di seluruh negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menekankan umat Islam perlu menjadi contoh terbaik

0: memperkukuh keharmonian negara.
1: Karena seimbang inilah dia jadi istimewa. Dia hormat sesama, hormat orang Islam, kasih pada orang Islam, hormat orang bukan Islam, hormat manusia, hormat tumbuh-tumbuhan, hormat haiwan yang tidak mengancam dia, hormat bumi, bukit bukau. Ini dia jadi ummatan wasata. Kalau ini berlaku, Allah janjikan di dalam Al-Quran, litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalau betul, pengangai kita baik, akhlak kita baik, negeri kita bersih dari penyelewengan dan rasuah, hubungan kita dengan orang Islam baik, hubungan kita dengan orang Islam kita hormati, dengan persekitaran, bukit bukau, pohon-pohon, tidak kita musnahkan dengan sesuka hati, baru kita seimbang.
0: Beliau berkata demikian dalam ucap tama pada majlis perasmian Karnival Gelombang Madani di Kompleks Sukan Masjid Tanah, Melaka. Berita seterusnya. Sebanyak 12 kontena mengandungi daging beku seberat 348,000 kilogram bernilai kira-kira 3.4 juta ringgit dirampas dalam op ribat Sepanggar di Pelabuhan Sepanggar, Kota Kinabalu. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Pesuruhjaya Polis Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, rampasan itu melibatkan ayam dan daging babi sejuk beku dari China serta Hong Kong.
2: So, kes-kes ini semua disiasat di bawah Stesen 133 Bracket 1 Alta Custom 1987, yang mana sekiranya gagal membuat akuan penuh dan benar serta kesalahan membuat perakuan atau dokumen yang tidak benar dalam apa-apa perkara material, jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak lebih RM500,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali.
0: Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Tiga anak Allahyarham Muhammad Nizam Muhammad Jafri yang maut selepas kenderaan dinaikinya dihempap pokok tumbang di Jalan Janda Baik Bentong pada 3 Ogos lalu layak menerima faedah orang tanggungan bawah skim lindung 24 jam Perkeso. Timbalan Ketua Eksekutif Operasi Perkeso, Azirwan Arifin menjelaskan setiap anak menerima RM178.20 sebulan menjadikan keseluruhan lebih RM530 sebulan. Faedah itu akan dibayar sehingga mereka berusia 21 tahun atau tamat pengajian ijazah pertama. Anak sulung Allahyarham turut menerima faedah pengurusan mayat sebanyak RM3,000 secara sekali bayar. Keperkembangan luar negara, 13 kanak-kanak cedera selepas sebuah kereta merempuh pusat perkembangan kanak-kanak di Kanchanaburi, Barat Thailand. Presiden Pertubuhan Pentadbiran Subdaerah Kaengsian, Ampai Ritik Kamrop berkata, kejadian berlaku kira-kira 11 pagi ketika terdapat 34 kanak-kanak di pusat berkenaan. Kesemua mangsa yang cedera dikejarkan ke hospital untuk rawatan. Siasatan awal mendapati pemandu kereta berusia 54 tahun itu dipercayai tidak sedarkan diri akibat masalah jantung sebelum kenderaannya terbabas dan merempuh pusat berkenaan. Suhu melebihi 40 darjah Celsius direkodkan di Seoul dan beberapa kawasan lain di Korea Selatan, sekaligus menunjukkan gelombang haba tahap serius sedang melanda negara berkenaan. Menurut pentadbiran meteorologi Korea, ia merupakan kali pertama suhu melebihi 40 darjah Celsius di Seoul sejak 1 Ogos 2018 dengan catatan suhu 41.8 darjah Celsius. Gelombang haba ekstrim itu dijangka sedikit reda pada hujung minggu ini, namun keadaan panas terik dijangka berterusan. Bola sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia perlu mempamerkan corak permainan lebih agresif bagi memburu kemenangan ke atas Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Pemerhati bola sepak Ahmad Muzakir Hamid berkata, skuad kendalian Tan Cheng Ho perlu menyediakan perancangan taktikal terbaik bagi memastikan Harimau Malaya dapat menguasai permainan sejak whistle pertama dibunyikan. Namun, skuad negara diingatkan supaya tidak memandang mudah cabaran Filipina yang sebelum ini hanya tewas tipis 0-1 kepada Thailand.

ya Mas Do, begini jadinya. Oke, apapun masih lagi bersama Ozel di Baria Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang terakhir malam ini. Oke, terima kasih untuk kamu yang request lagu. Dengan ini penuh sudah slot kita untuk permintaan lagu malam ini. Oke, yang paling penting jangan kemana-mana, ada lagu best-best yang kita mau payung kamu. Oke, jadi Ozel Moshe juga untuk kamu orang, memandangkan besok sudah hujung minggu, mungkin ada yang masih lagi terpikir-pikir apa activity, apa program hujung minggu. Oke. Jadi dengan kita dipahamkan sekarang ini tabung darah di hospital masih lagi berada di tahap yang rendah, jadi Ozel Moshe kamu, kampanye derma darah bergerak yang diadakan di sekitar KK pada 9 Ogos 2026 akan diadakan kampanye derma darah di ITCC Shopping Mall Pinampang bermula 10 pagi sehingga 4 petang. Oke, selain itu ada juga diadakan di Inanam di lobi IG Mall Plaza Inanam pada 9 Ogos juga bermula 10 pagi sehingga 3 petang. Oke, jadi siapa-siapa yang layak untuk derma darah, datang ramai-ramai, bawa kawan-kawan kamu, keluarga kamu, sama-sama kita bantu mereka yang memerlukan. Karena setitis darah demi kemanusiaan, derma darah selamatkan nyawa. Oke, jadi kalau kamu mau tahu lebih lanjut info berkaitan kampen derma darah bergerak Kota Kinabalu, kamu boleh check it out terus Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click Sabah FM.

Pawai mulut tuh. Macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Bagus, bang.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesan dan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

jadi kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Khabar FM.
1: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyertai.

Daddy, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Merry Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekija para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

persembahan di Bebel dengan semua Gondowoto memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih juga untuk Reza sebanyak 4 jam yang lalu. Menerusi Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi. Untuk kita buka lembaran hari baru Sabtu 8 Ogos 2026, 24 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana semua? Apa khabar? Semuanya sihat. Saya sering mendoakan semoga pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan ya. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam di ruang udara Nasional FM, menerusi Nasional yang berhantu, anda akan bertemankan dengan pembilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam di MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng buruh hantu. Geng-geng saya, mana dia geng-geng saya? Anda telah pun bersiap sedia untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Keluarkan apa yang patut. Pergi ke dapur, buat kopi O, teh O panas, apa saja minuman kegemaran anda, juga biskut-biskut yang ada, kudap-kudapan yang ada, untuk kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan dan juga berikan kepada anda. Semoga informasi itu memberikan manfaat untuk kita bersama. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Seperti biasa ya, saya tahu ramai yang baru memulakan kerja, baru memulakan tugasannya. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Bekerja dengan ikhlas. Jangan mengeluh soal apa yang kita dapat, berapa pendapatan kita, jangan kita mengeluh. Sebab yang besar itu bermulanya dari yang kecil kan. Kalau tak bermula dari kecil, macam mana nak jadi besar? 10,000 langkah bermula dengan langkah yang pertama. Jadi kita sama-sama ikhlaskan diri kita. Jangan risau saya ada sampai pukul 6 pagi. Untuk sepanjang anda bekerja, sepanjang anda bertugas, saya menemani anda. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood sama-sama kepada mood apa dia? Mood yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Persembahan daripada Ella, Kitalah Bintang. Ya betul, kita semua adalah bintang. Kita semua berharga. Jadi jangan rasa rendah diri, terus semangat dalam hidup. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

Group dengan The Final Countdown. Ya betul, kita sedang mengira detik untuk menyambut hari kemerdekaan negara yang ke-69 tahun ini. Yang tahun ini 31 Ogos, lebih tepatnya 31 Ogos 2026, sambutan Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69. Dengan tema tahun ini adalah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Ramai yang tak sabar ya nak melihat bagaimanakah kemeriahan sambutan kemerdekaan pada tahun ini. Sambut-sambut juga, tapi jangan lupa untuk kita semarakkan semangat kemerdekaan, semangat Hari Kebangsaan di seluruh negara sepanjang bulan kebangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang. Untuk kita terus memupuk semangat patriotik, semangat apa lagi, perpaduan dan juga cinta akan Malaysia. Jadi kita semua diserulah untuk mengibarkan bendera dengan bangganya di rumah, di premis perniagaan, di pejabat, di kenderaan, kereta, lori, motor, bas kan. Untuk kita sama-sama menghayati erti kemerdekaan dan juga pengorbanan pejuang terdahulu. Tapi jangan lupa juga memastikan bendera dikibarkan dengan cara yang betul, kedudukan yang betul. Jangan ada pula isu bendera terbalik sebagaimana yang sebelum-sebelum ini kan. Jadi tolonglah. Ada juga yang kibarkan jalur gemilang daripada tahun lepas sampai dah lusuh dah tu saya tengok. Lusuh dah. Jadi tolonglah ganti. Bukan mahal pun, setahun sekali untuk kita kibarkan jalur gemilang, untuk kita menghayati betul-betul semangat kemerdekaan negara kita, sebab kita cintakan negara kita, Malaysia, bumi yang berdaulat. Baik, geng-geng Burhantu, manakah anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram, di Live TikTok. Seketika nanti ada yang dah laporkan diri. Sekejap saya nak tengok di mana ni, di Facebook ni. Oh, ramai juga. Tak apa, nanti kita tengok lagi ya, siapa yang dah melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom, saya nak ajak anda, ajak anda bertukar sekejap ya, bertukar semangat. Daripada tak ada semangat, terus ada semangat. Saya harapkan anda terus bersemangat. Semangat anda itu terus berkobar-kobar dalam jiwa anda. Jangan patah harapan, jangan putus harapan, jangan putus asa. Semangat terus dalam kehidupan. Kita putarkan Paksi Bumi menerusi lagu ini. Akira Kushida, Uchu Keiji Gaban.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

kumpulan mereka dengan darah perjuangan. Darah perjuangan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan terdahulu tiada gantinya. Kita harus kenang semangat yang membara ketika itu kan. Mereka sanggup mempertaruhkan nyawa apa sahaja demi memastikan negara kita merdeka. Sedar tak sedar, beratus tahun kuasa asing di tanah Melayu. Kalau nak diikutkan, dikirakan betul-betul lah, kita dijajah selama 446 tahun. Iaitu bermulanya dari kejatuhan Melaka kepada Portugis tahun 1511 hinggalah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Namun bagi negara Malaysia secara rasminya hanya wujud pada 16 September 1963. Bayangkan beratus tahun kita dijajah. Dan kalau boleh jangan biarkan kuasa asing terus menguasai pemikiran kita. Sekarang zaman sekarang ni kalau mereka nak jajah, mereka bukan jajah dari segi fizikal dah. Mereka jajah dari segi pemikiran anak-anak kita. Pemikiran kita, mereka mengelirukan pemikiran kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Bersatu padu. Perpaduan yang ada terus kita perkukuhkan. Jangan biarkan mereka mencampur urusan negara kita, memporak-perandakan di antara kita. Sebab waktu ini kita kena sedar dan juga kita terus terima bahawa kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, kena ada perpaduan yang kuat. Sebab itulah negara luar sangat-sangat cemburu akan negara kita. Mereka sangat-sangat pelik sebenarnya. Mereka hanya satu bangsa je kalau dekat negara dia. Tapi sentiasa berperang je. Sentiasa ada saja pergolakan yang berlaku. Tapi negara Malaysia ni walaupun berbilang kaum, berbilang bangsa, pelbagai agama, namun mereka hidup dalam aman, damai, makmur dan sejahtera. Kunci kita adalah perpaduan yang kita terapkan sejak kemerdekaan negara kita 1957. Kemudian pembentukan Malaysia 1963, 16 September 1963. Dan bermula dari itulah perpaduan terus kita perkukuhkan dalam kita membentuk negara kita aman, damai, makmur, sejahtera. Terus membangun bersama-sama. Kita sama-sama membangunkan negara kita. Sebab apa? Sebab negara kita ada maruahnya. Negara kita penuh dengan daulatnya. Ini dia Wings dengan sekeping kertas bermaruah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

0: dan Tuan Setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka!
2: Warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ekspedisi dengan senapang patah.
1: Membawa kita ke 1.3 minit pagi. Di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Pertemuan Sabtu 8 Ogos 2026, 24 Safar 1448 Hijrah. Selamat pagi semua. Semua okey lagi? Yang sedang memandu macam mana? Pemandu-pemandu se-Malaysia, teruskan memandu. Fokus pada pemanduan anda, ikut peraturan jalan raya seperti biasa. Yang mencari rezeki, kita kena ingat kita nak cari rezeki bukan cari maut, ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu lori, abang-abang lori, berada-berada bas, pemandu-pemandu Grab se-Malaysia. Semua okey, mata segar. Segar mata, angguk-angguk kepala. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu Menangis Sampai Pucuk Katil. YOPS katanya salam bro dari Kuala Terengganu. Dan tadi dah juga Mas Mira. Kita ada bidan dari Salju Puteri Iskandar Puteri Johor, Mas Nia Sanawi Aina Sofia Metal Selatan dari Keluang Johor hadir. Ita Chot Ipoh, Rakib Reza Azman dari Seremban Selatan. Ajum layan katanya Mona Rahim dari Cemur Perak. Kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan Limbong Saril, Fuad, Johan, Nua, Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Tiara Datuk Arin, Abang JJ Gemas, Adik Abigail, Cik Zamani, Cik Awang, Setia Terengganu, Razak Balangi, Cik Ma dari Perlis, Nenek Ani, Princess Su, Dayang Heda. Kita ada Mat Subhi dari Sungai Petani, Kedah, GBH katanya. Abang Jali Tahir, Endau, Johor, Intan Hamid. Kita ada Nur Hidayah Yusof dari Kota Tinggi, Johor, Albiana Rosiliana dari Saratok, Sarawak, Nolia Ramli Lia, Nur Azila, Asna Hasrani juga turut bersama-sama dari Jeran Terpahang, Dahlan dari Arau Perlis. Luncur sampai pagi katanya. Biar betul. Betul ke ni? Nordiana Nordin dari Miri Sarawak, Astani Batola, Janet Zai, Syah Putra Mesin Johor, Nur Azila, Juas Misi Abdullah dari Puchong, Zai Zuraini Temeloh, Fikir Amin seperti biasa dari Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Ita Rosaya juga turut hadir, Sumandak Sabah, Pak Su Omar. Dia bagi pantun dekat sini. Betul lah, lama kita tak berpantun kan. Anak Cina memasang lukah-lukah dipasang di Tanjung Hati. Di dalam hati tak nak berpisah sebagai rambut tersimpul mati. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap. Nida Wahida, Afish Nushazaf, Jendata Filip Malin, Juria Jaffa, Aiman Taman Ria, Dat Red, Rosli Headbang, Pong-pong-pong, Abang Lori. Mantap. Didi Abdullah, Izzah KBE, Ramlah Din, Ahmad Dur Amri, MSK, Mosha, KD. Kita ada siapa lagi? Amdan Arifin. Mana lagi Melaka lah? Marsa Saleh, Muhammad Jasmi, Mon, Nek Mas, Salja PI. Kita ada Flat Depan Feder. Lagi siapa? Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu di Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok jangan lupa. Kita bersama-sama di live TikTok ya.

yang melangsungkan perkahwinan pada hari ini. Selamat mendirikan rumah tangga. Semoga perkahwinan perkahwinan ini diberkati Allah SWT. Dikurniakan sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Dikurniakan kebahagiaan dan menjadikan pernikahan ini sebagai satu ibadah. Betul, sebagai satu ibadah. Layan suami dapat pahala, layan isteri dapat pahala, makan sama-sama dapat pahala, solat bersama-sama pahalanya berganda. Semuanya pahala tau dalam perkahwinan. Jadi dari kami Nasional FM mengucapkan selamat pengantin baru. Ini dia untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru. Terus layan Nasional Game Burhan tu di Nasional FM.

0: Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Alkayani Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan melalui lagunya Mujishi Shahdi Karugi membawa kita ke 1.24 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan dan senang kemburu hantu, bertemankan dengan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey lagi ya. Alhamdulillah. Ramai geng-geng berhantu ni. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Tapi sebelum itu, saya tabik spring atas program yang dilaksanakan di negeri Perak sebenarnya. Program Jelajah Satu Rumah Satu Jalur Gemilang yang telah pun dilancarkan di 12 daerah di Perak mulai semalam tau. Bersempena dengan hari sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 ya. Dan inisiatif Kerajaan Negeri Perak dengan kerjasama Jabatan Penerangan Negeri Japan Perak ini telah pun menggalakkan sebenarnya. Bagi bertujuan sebenarnya menggalakkan orang ramai menyemarakkan lagi semangat patriotik dengan menggantung jalur gemilang di pelbagai premis termasuklah kediaman sekolah dan juga pejabat. Pengarah penerangan dan Perak Azrul Hassan menyatakan sebanyak 46 buah kenderaan terdiri daripada pelbagai agensi dan juga kelab motosikal terlibat dalam menjayakan jelajah ini. Jadi lebih 100 orang terlibat pada hari semalam dan juga telah pun mendapat sokongan daripada beberapa agensi kenderaan dan juga kelab motosikal. Itu yang kita mahukan sebenarnya. Kalau boleh bukan saja di negeri Perak, kita mahu lancarkan di seluruh negara untuk tahun yang ke-69 hari kemerdekaan kita. Kita mahu satu rumah satu jalur gemilang. Bukan saja di premis perniagaan, bukan saja di kenderaan, tapi di rumah satu jalur gemilang. Ayuh rakyat Malaysia, kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan. Jangan biarkan kemerdekaan tahun 69 ini, kali yang ke-69 ini menjadi suram. Sebab kita cintakan negara kita kan. Baik, selamat pagi untuk Faizal yang melaporkan diri bersama dengan saya. Faizal dari JB Zabedah Yahya, Mak Bedah gitu pun melaporkan diri. Alam Burger Corner Drive Pulau Pinang. You sekitar ada Isbah dari Tanjung Malim, Lady Heda, Ati Azuriati, Azlan, Wawani, Abdullah, Bem Bem, Kiara Pengawal Api, Just kita ada siapa lagi? Watnah daripada Yani sebenarnya. Ariana Yana, Sania Muhammad, Putri Siska, Comel, Metal Sejati, Abdul Razak, Ramli, Rentap Official. Kita ada Nisa Jerantut. Siapa lagi? Manda Izzat pun hadir. Karamel Latih. Lagi siapa lagi? Sabri Rajman, Putri. Kita ada siapa lagi? Siti Masita, Azman Arifin, Abang Muzo. Siapa lagi? Mama Fikri. Jumaat Inkromok pun hadir. Mantap. Hani Zakaria, Jajah 83, Lina Syahrul, Syarifah Osman, Mazia Pian, Rose Nani, Mat Kasim, Jun Haritz, Kolosi Bus Express Kelantan. Hayati Ahmad, Rita Razi 84, Pencinta 981, Nirosha, Mawar Ros, Irdawati, Uncle Kentang. Oh, Farah Maneh pun hadir. Ramai-ramai yang hadir. Pam-pam-pam, Tiger Aini, DJ Double A. Mantap, Pak Su. Double A tak tidur lagi. Noras pun ada. Saima Isa, Salam Pahang hadir. Captain Munch, kita Munch. Proton Tanjung Malim, mantap Proton. Geng-geng Proton okey ya. Nippon 8055, Jalil. Lagi siapa lagi? Siapa lagi yang bersama-sama dengan saya? Oh, ramai itu sebenarnya melaporkan diri. Ayat Zamani, Bagan Dalam hadir. Ramlan Ibi hadir daripada Sabah. Abang DJ, mantap. Geng-geng Sabah, geng-geng negeri di bawah bayu. Jilok juga terus bersama-sama. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak sebenarnya. Lagu-lagu dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan kan. Lagu-lagu rancak, hiburan berbagai rentak. Kini tiba masanya lah. Tiba pasalnya untuk kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu sebenarnya. Lagu-lagu kenangan anda. Ramai yang tak sabar. Bang, dah 3 hari ni. Abang Manis tak ke udara. Dah 3 hari kami tidak menangis tepi bujur katil. Tapi percayalah, malam ini saya akan berikan anda untuk menangis tepi bujur katil dengan lagu-lagu kenangan. Kenangan yang tak bisa dilenyapkan. Kenangan yang tak mampu kita kikis dari pemikiran kita. Kerana kenangan itu akan terus hidup bersama-sama dengan kita hingga ke akhir hayat. Kenangan yang banyak memberikan pengalaman. Pengalaman yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Tentang erti kebaikan, erti kejahatan.
macam-macam yang pernah kita lalui sebelum ini. Erti kekecewaan. Tapi jangan biarkan kecewa itu terus dalam hati anda, ya. Jangan terlalu kecewa dalam hiduplah. Seperti biasa, saya sering ingatkan kepada mereka, jangan terlalu kecewa dalam hidup sehingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, saya mulakan dengan hashtagnya Saharu Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lah, paduan suara Zia Nazin dan juga Dato' Awi. Menerusi lagunya Senja Nan Merah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasunan Game Buruhantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di Nasunan FM. Sentiasa di hati.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Kini tiba masanya Zoom.

Putra Rocker bersama dengan lagunya Dari Sinar Mata. Dari mata turun ke hati, betul ke ungkapan tu? Betul tak? Dulu-dulu ada orang kata, dari mata turun ke hati, dari hati terbitlah cinta, dari cinta terbitlah bahagia. Tapi sedar ataupun tidak, bahagia itu sebenarnya bukan kita hidup dalam sebuah kekayaan, tetapi bahagia itu kita hidup bersama dengan orang yang kita cintai. Iya, betul. 1.54 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Terima kasih Sam Dizzy. Dia kalau datang mesti dengan hadiah-hadiah yang besar. Terima kasih banyak-banyak. Kita kibarkan Jalur Gemilang. Tapi ramai yang sebenarnya masih lagi tak tahu tentang erti Jalur Gemilang sebenarnya. Ya, betul. Kalau kita tanya warna biru tu untuk apa? Merah untuk apa? Kuning untuk apa? Putih pula untuk apa? Makna, simbol dan juga warna pada bendera kita. Bendera kita ni sebuah lambang kedaulatan serta identiti untuk negara kita, tahu. Dan bukan sekadar kain yang bercorak, yang berwarna-warni. Bukan. Dia ada makna mengenai bendera kita itu. Lambang jalur apa dia? Menggambarkan satu laluan yang lurus, hala tuju yang sama dan juga arah yang sama dianuti oleh rakyat Malaysia. Lambang anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Lambang bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan juga kerajaan persekutuan. Warna merah melambangkan kesanggupan, keberanian, kegagahan, kegigihan rakyat Malaysia menghadapi segala cabaran dalam negara kita. Warna putih pula melambangkan keluhuran dan juga keikhlasan. Warna biru melambangkan perpaduan hidup yang rukun dan juga damai. Serta warna kuning melambang kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Itu maksudnya. Kena faham maksudnya, tahu. Amy bawa paka sama pagi. Amy, Cikgu Ati, Badrul Hisham. Boboy. Bang sebut Boboy dari Tawau. Boboy. Hai Boboy. Boboy, eh? Muka ganas tapi nama Boboy. Mantap. Hidayu 15, IIPHY. Kita ada Sikin Nora Jo juga melaporkan diri. Rizal Jaafar, Kuala Terengganu. Diana Ina. Kita ada Aus Fallen, Zubaida Ida, Zatul Izura, Kamal, Shahnon Abdul Rashid, PN94, Budak Felda, Geng Rimba, Nur Cahaya, Nur Pineng, Rohatun, Azura Bakri, Chole, Pauh Saharia, Erin Kitchen, Salina, Anissa Muhammad. Kasut dah buruk pun turut bersama-sama. Oh, kasut dah buruk. Ini Abang Lori ni. Luncur ke mana hari ini kasut dah buruk. Kita ada Arah 77, Azasno, Efiza, JND, Pak Yus, Ani Sarbini, Nazri Yahya, Ayub Saga, Isa Isa, Azkid, Hamba Allah, Asma Lili juga terus bersama-sama. Azman Arifin katanya cemerlang gemilang, terbilang. Kajian yang Vanessa, Faiz John Burger Parker turut hadir. Jugra Soft Casting, Aliza Kasim, Bahrum, Warung Kerang Bakar Jengke, Luncur Bro, mantap. Kerang Bakar satu. Eh, jangan sebut kerang dengan saya, tahu. Saya ni memang favorite kerang. Kerang bakar ataupun kerang rebus. Ui, mantap. Sebut kerang terus lapar, tahu. Jangan-jangan. Salina juga turut hadir bersama-sama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Dan baru-baru ni Aziz ada ucap birthday dekat saya, tahu. Penyanyi Aziz. Lagu dan diri ciptaan Sari Amri. Gemesik suara Aziz menerusi lagunya Pelamin Angan Kemusnah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Muslim dengan aduhai seribu kali sayang. Aduhai seribu kali sayang. Pertemuan kasih sayang yang diberikan pada awalnya berakhir dengan sebuah kekecewaan. Berakhir dengan sebuah tangisan. Walaupun pada awalnya kegembiraan yang kita rasai mampu membawa kita hingga ke akhir hayat, tapi di pertengahan jalan satu ujian melanda menyebabkan perpisahan itu berlaku. Kecewa di hati, itulah luka di luar nampak kan, luka di dalam hati siapa yang tahu. Kadang-kadang kita lihat orang itu gembira ketawa depan mata kita, dia, kita nampak dia riang je, gembira je, macam tak ada apa-apa masalah. Tapi rupa-rupanya dia pendam sebuah duka, pendam sebuah kekecewaan tanpa kita tahu akan isi hatinya. 2.25 minit pagi. Terima kasihlah untuk anda yang kekal setia. Ada yang baru bangun tidur tu, menantikan game buruh hantu pukul 12, tertidur rupanya. Tertidur itu biasa, sama macam saya juga. Saya kalau dekat rumah kan, kalau tengok berita tu, rupa-rupanya berita tengok saya. Sedar-sedar pukul 2 pagi. Ada yang tengah makan waktu ini, tengah jamu selera. Selamat makan, selamat jamu selera. Di kedai-kedai, di warung-warung, di kedai makan, di restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan National Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Ada yang tengah makan dekat rumah, baru sampai rumah ni bang, baru balik kerja. Alhamdulillah dah sampai rumah, syukur. Kita doalah sama-sama, apa saja yang kita masukkan dalam mulut kita ni, apa saja yang kita makan adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Jadi kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia juga, selamat berniaga. Nah, jangan lupa burger satu untuk Abang Manis ya. Burger daging, sos kurang. Terima kasih jugalah kepada anggota keselamatan dalam negara kita, anggota pertahanan yang sentiasa berkorban nyawa, berkorban tenaga dan usaha dalam memastikan keselamatan dalam negara kita sentiasa terpelihara. Dan juga terima kasih jugalah kepada kerajaan kerana telah pun mempertimbangkan proses kenaikan pangkat pegawai dan juga anggota Angkatan Tentera Malaysia serta polis diraja Malaysia bakal dipermudah serta dipercepatkan. Perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang menyatakan perkara itu telah pun dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam yang lain. Dan beliau telah pun mengarahkan dan juga meminta Ketua Setiausaha Negara KSN dan juga Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam meneliti perkara ini dan juga memberi ruang penambahbaikan. Jadi pengumuman lanjut mengenai perkara ini dijangka dibuat dalam masa terdekat sama ada pada Majlis Amanat Perdana Menteri Perkhidmatan Awam bulan hadapan ataupun sebenar sambutan Ambang Merdeka. Jadi untuk anggota polis dan juga tentera, nantikan berita baik mudah-mudahan . Tapi betul lah . Kenaikan pangkat dipermudahkan. Saya masih ingat dulu kalau dulu-dululah kalau kita ingatkan, ada yang nak pencen dah PDRM dalam polis ni, dah pencen dah. Ataupun masa nak pencen tu masih lagi pangkatnya Lance Corporal, masih lagi pangkat Corporal. Sungguh, kita tengok dulu polis ayah-ayah kita yang pernah jadi polis. Betul tak? Betul tak game berhantu? Kita tengok anggota polis, dia ni dah otai lah . Dah nak pencen dah, tapi pangkat masih lagi Lance Corporal. Zaman-zaman dulu susah tau naik pangkat. Sungguh, Nizam Lady Driver, dia kata dalam perjalanan dari Kuantan nak sampai ke rumah dah . Siti Khalijah, Azmi Sniper Band, kita ada Chief Zack, Marsha Saleh, Persih Indah, Hazlizah Bahazam 67, Zainuddin Saad, Nolia Ramli, Abang From Fresh, Mai Raihan, Creation, Adam PJ dari Port Notch ataupun Pelabuhan Utara, Jus YMC, Linda Rizkullah, Mizi 85, Zima Paris, Ajan Aziz, Yati Zul, Abah Sur Shop, Siti Masita juga hadir, Mak Sunnah Rapi Nawawi, Apple Aming dari Pen Borneo Highway. Mantap, Pen Borneo panjang tau highway tu.
Kita ada Farhan juga, Nasri, Haji Ulis, Azlina Mansur, Miss Sarah, Pak Alang, Tok E Official, Bim Bam, Bim Bam Seller, ada hamba Allah, Yad Risto, Fatimah Man, Aid Zamani hadir. Mantap. Yang hadir dekat TikTok tu, jangan lupa tipe-tipe like-nya, kasih luncur, kasih laju, kasih turbo. Bat SB masuk, pam-pam-pam. Botak Bahau pun turut hadir. Okey, jom. Azman Arifin katanya segar mata lagi. Ngopi dulu bang. Okey, ngopi. Selamat mengopi. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula. Ini lagu daripada komposernya Adam Ahmad. Lontaran suara Fauzan Latif. Menerusi lagunya Teratai Layu di Tasik Madu. Ini lagu tahun 1993 tau. Terus layan Nasional Gimbur Hantu.

lagu yang cukup syahdu dari kumpulan Wings, Taman Rasida Utama. Membawa kita ke 2:57 minit pagi. Kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang segar mata. Untuk kita sama-sama terus layan lagi lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi nanti, bertemu dengan pemilik suara ini. Tentunya Nun Alif Zain Alif. Ada yang tengah termenung jauh dengan lagu-lagu kenangan terimbau, kenangan kenangan yang banyak mendewasakan kita. Tapi kalau cerita dewasa ni, dewasa ni banyak bentuknya tau. Banyak sekali bentuknya. Ikhlas juga banyak caranya. Sabar juga banyak macamnya kan. Ada yang mengalah, ada juga yang melawan perasaan ego, ada yang melepaskan walaupun tak rela, ada juga yang memilih untuk mengundurkan diri walaupun sangat mencintai. Apapun kita jalani hidup kita dengan penuh rasa semangat dan juga positif. Mudah-mudahan kita terus aman, damai, tenang di jiwa. Yang paling penting kita tenang dalam jiwa kita kan. Betul, kita kena tenang tau. Kalau ada banyak pun belum tentu cukup. Sedikit itu pun belum tentu ada kurangnya. Jadi jangan kita kejar hidup yang, kata orang tu, hidup yang senang. Tapi kejarlah hidup yang lebih tenang, agar hati kita selalu bersabar dan juga bersyukur dengan segala hal. Kerana nikmat Allah itu sangat-sangat besar tau. Ini juga ini untuk pemandu-pemandu teksi. Pemandu-pemandu teksi digalakkan bertukar kepada teksi madani untuk menikmati pelbagai insentif yang ditawarkannya. Tapi walau macam mana pun, permohonan baru ataupun penggantian teksi di bawah program pembaharuan teksi madani nasional adalah bersifat sukarela sebenarnya. Dan terhad kepada pembelian teksi model Proton S70 yang ditawarkan di bawah program berkenaan. Jadi agensi pengangkutan awam darat APAT memaklumkan bagi teksi sedia ada sebenarnya tidak perlu ditukar, masih dibenarkan beroperasi sehingga tamat had usia. Jadi jangan kelam kabut nak tukarlah, masih lagi dibenarkan beroperasi. Bagaimanapun, permohonan yang sudah pun mempunyai kenderaan sedia ada ataupun tidak berjaya mendapatkan pembiayaan pinjaman sewa beli masih dibenarkan untuk melesen ataupun menukar kenderaan kepada model selain Proton S70. Jadi pada 3 Julai yang lalu, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim melancarkan program pembaharuan teksi madani nasional sebagai usaha menambah baik perkhidmatan teksi di negara kita selaras dengan pengumuman Belanjawan 2026. Bagus juga ya, teksi S70 tu cantik. Siti Maslifah hadir dari Batu Bot, Pulau Pinang. Mantap. Kita ada siapa lagi? Kak Ai Mo'iti pun hadir. Ida Kari dari Gold Sand katanya. Dulu duduk UK, sekarang Gold Sand. Putra XS. Kita ada Farif Hakimi juga. Cik Tibai, Ani 83, Yong Iza, Tok Misai Desaru, ET90, Zamani Volvo, Sepit Pink, Merlimau. Mantap. Yang hadir semakin pagi semakin ramai. Mastura hadir. Noli Halim Salam hadir dari Besut, Terengganu. Besut, Terengganu. Dekat situ ada pantai penarik tau. Saya suka pergi pantai penarik sebab apa? Makan celup tepung. Zekibli Kuala Terengganu hadir. Sambung lagi beribu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu persembahan Safura. Agak lama kita tak layan lagu ini kan. Tajuk lagu ini adalah Cinta Bersulam Dusta. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti.

skrin dengan Bila Cinta Didusta. Hanya yang ada pengalaman je yang mengetahui sakitnya bagaimana cinta itu didusta. Oh, betul. Sakit tau, kecewanya bukan satu dua hari. Kadang-kadang berbulan-bulan, kadang-kadang bertahun-tahun kecewanya. Ada yang juga bila teringatkan tu boleh luka lama berdarah kembali tau. Saya bercakap berdasarkan pengalaman. Saya juga pernah mengalami cinta yang kecewa. Sakitnya bukan main. Adalah lebih baik dilukakan tangan saya daripada dilukakan hati ini. Gitulah kaedahnya. Oh, diam tak diam dah sudah sudah pun 3:30 minit pagi dah. Cepat betul masa berlalu. Saya rasakan untuk pertemuan hari ini, hari Sabtu 8 Ogos 2026. Baik, dalam isu keselamatan negara, dalam isu pertahanan negara, perlu dipertingkatkan setiap masa. Bagi saya lah. Sebab perang ini, memanglah sekarang tak ada perang kan. Tapi ianya boleh berlaku dalam sekelip mata. Boleh berlaku tanpa diduga. Dan untuk itu juga kerajaan akan terus berikhtiar meningkatkan peruntukan sektor pertahanan negara menerusi Belanjawan 2027 bagi memperkasakan kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM selain memastikan kebajikan anggota keselamatan terus terbela. Jadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan langkah itu sebenarnya wajar bagi menjamin keamanan negara yang disifatkan sebagai aset paling berharga dan juga perlu dipertahankan setiap masa. Jadi kita tak menunggu umpamanya ada negara istiar perang baru kita nak berpeluh. Baru tahu kan. Sebab itulah bagi pihak Perdana Menteri mahu pertahankan kaedah pembelian, perolehan senjata dan juga alat ketenteraan cara teratur, cara telus, elak daripada apa istilah yang kita panggil iaitu istilah sakau ataupun ketirisan. Jadi kita perlulah sebenarnya, pada saya, kita juga sama-sama kena menjaga keamanan negara kita. Jangan jadi macam Sikitol. Kita kena ingat bahawa Melaka dulu satu empayar yang besar. Tapi ada pengkhianatan yang berlaku, maka Melaka jatuh ke tangan Portugis. Ada sesebuah negara yang sebelum ini gagah. Gagah, berani, banyak aset ketenteraan tapi akhirnya tewas kerana pengkhianatan. Kita harapkan rakyat Malaysia tidak akan ada yang begitu ya. Mengkhianat negara sendiri, itu adalah satu pada saya kesalahan yang sangat-sangat besar. Kalau saya lah, ada orang mengkhianat negara sendiri, lebih baik kita halau orang itu keluar dari Malaysia. Kalau saya. Sebab yang paling penting jangan khianat je. Solar Farm Perlis G410. Kita ada Khairul Azli Nizam, Ikan KK, Aji Azmi, Cik Ayu Comel, Amaria Mazilan, Jamila Ahmad, Diamond 65, Azri Nuri, Aini 67, Pok Ia Conchode, Kak Ia, Faiz Rahman, Adrin Amin, Sabri Ganu, Rashidah Halidi, Blues Untuk Aku, Remy 78, Putri Bongso, Muhammad Fadli, Tanker Kalte, Pamaman, mantap Fadli, Wazir Osman, Wawa Sharmiza, Zulaika Azurin, Ina 1075, Aurora Nur Delisha, ada Bri SP, ini pun nampak lori juga ni, ada Pak I, Asmadi, Norina Ina, Manja, Hamba Abadi, Iwan 20, Azila MDJ, ada Fa, Abel Farhan. Oh, ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Aiz Zabani katanya GBH mantap ya. Segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam hingga 6 pagi. Mesti mantap ya. Libaba Shop pemandu e-hailing hadir, mantap. Kasih horn lah eh. Pudin Burger Station juga turut bersama-sama. Peniaga-peniaga burger macam mana hari ni burger? Semua laku, dah habis. Ada juga yang tengah kemas warung, tengah kemas store burger dan sebagainya waktu ini. Sambil layan lagu-lagu terbaik Nizam Great Pulau Pinang. Okey, kita hentikan dahulu seketika menangis sepi pun juga sebab kita nak beri laluan untuk lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu ya. Dan lagu Kenangan Lalu, kita mulakan dengan lagu ini. Lagu dari persembahan Rohayu Majid. Ini lagu tahun 1989, tajuknya Selendang Rindu. Jadi terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

Sumatera, tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Panas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Pelis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!
2: Sabah FM.
3: Tawau 95.7 FM.
4: Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Syi Pandora dan Sabah FM. Bagus bah?

0: kami di Sabah FM. Rentak 46 Sabah FM.
1: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
2: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
3: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
4: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini di

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan. Merenung

0: Pendengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: أصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Alhamdulillah, apa kabar sahabat pendengar Sabah FM? Walau di mana pun berada, tak kira ya, di pisuk-pisuk daerah manapun, mudah-mudahan keberkatan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membasahi kehidupan kita. Apalagi dengan tahun baru, azam baru, lembaran baru, tentu kita memasang nawaitu, memasang azam yang pelbagai untuk kita capai pada tahun ini. Dan semua itu sahabat yang mulia, tidak akan dapat kita capai jika bukan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat pertolongan Allah taala itu, macam mana kita mau tahu yang kita ni diberkati dirahmati Allah? Setiap perjalanan kita itu ya, Allah taala selalu berikan petunjuk, berikan ilham yang baik-baik dalam kehidupan kita. Maka itu tandanya Allah Ta'ala berkati dan rahmati kita. Sahabat yang mulia, kita sambung sikit lagi apa yang kita bincang kemarin tentang dosa itu memberatkan hati ya, dan istighfar itu meringankannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyebut, At-ta'ibu min dhambihi kaman la dhambalahu aw kama qala. At-ta'ibu itu apa? Isim fa'il. Orang yang bertaubat, minta ampun sama Allah, menyesali akan segala dosa dan kesilapan, sedar tindak tanduk kita ini tidak mendapat redha Allah. Makanya kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, minta ampun, menyesal, berazam tidak mengulanginya daripada dosa-dosa itu. Apa kata Nabi SAW? At-taibu min zambihi, orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya, kelalaiannya dan segala macam yang kita sebutkan tadi, kaman la zambalahu, seperti mana orang yang bersihnya itu macam nada dosa. Ya Allah, pemurahnya Allah, maha baiknya Allah. Sahabat yang mulia, banyak berdosa kita ini siang malam. Kita lalai sama Allah, kita lupa sama Allah, kita tidak peduli sama Allah. Tapi kata Nabi apa?

0: saatnya bila kita sedar, kita taubat, kembali kepada Allah. Apa Allah bilang? Apa Nabi bilang? Maaf. Nabi SAW bilang, kalau kita taubat, dosa yang dulu-dulu itu Allah hapuskan semuanya. Seolah-olah kita ini, ya, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Baik bahkan Allah sama kita. Maha baik Allah sama kita. Beza kita dengan sesama kita manusia, ampun maaf. Mudah-mudahan ini pun janganlah, ya, jadi budaya dalam kehidupan kita. Cuma mau kasih tahu, beza Allah maha baik dengan kita. Jauh Allah maha baik. Contohnya apa? Bila kita buat salah sama orang, kita minta maaf sama dia, ya, kebarangkalian memaafkan itu sangat tinggi insya Allah. Orang mungkin maafkan kita sahabat, tapi ya ampun maaf, ada setengah-setengahnya, tidak semua minta maaf. Dan kalau berlaku, cepat-cepat kita ubah budaya ini. Apa budayanya? Saudara kita minta maaf, dia maafkan kita, tapi dia masih sebut-sebut kesilapan kita yang dulu-dulu itu. Ya, memaafkan bilangnya boleh Ustaz, tapi melupakan tidak sekali-kali. Ini bahaya sahabat yang mulia. Bila kita alihkan hati kita, jiwa kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak begitu sahabat. Ya Allah maha baik Allah. Kita buat salah hari ini, kita taubat betul-betul dengan taubatan nasuha. Yang kemarin tuh Allah tidak kira, sudah hapus semuanya. Tapi kalau pula dibuat berbalik, akhirnya baliklah. Ya, tapi kalaulah contohnya sudah kita taubat, kita tidak ulangi, kita menyesal, berhenti buat dosa itu, yang itu dosa itu yang pernah kita buat kemarin-kemarin itu, Allah Ta'ala tidak pernah sebut-sebut lagi. Allah tidak akan ungkit lagi. Allah hapuskan, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Beza dengan manusia kan, ampun maaf, memaafkan Ustaz boleh, tapi melupakan tidak sekali-kali. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita ada penyakit seperti ini, memaafkan boleh, melupakan tidak, itu jangan. Itu nanti secara tidak sedar, ya, dia akan kembali melahirkan atau membentuk titik-titik hitam dalam hati kita. Ya, kita usahakan bila kita maaf, ya, hapuskan segala-galanya dan jangan diingat lagi. Sebab kita mau jadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Kalau mau disayangi oleh Allah, kita tiru, ya, yang baik-baik apa yang Allah Ta'ala, ya, anjurkan kepada kita. Maka mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, istighfar banyak-banyak. Ingat besar peranan istighfar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita malas mau istighfar. Allah Ta'ala tidak pernah, ya, membiarkan kita, bahkan pintu taubat selama masih Allah Ta'ala buka untuk kita, maka selama itu Allah tidak memilih-milih siapa yang dia mau berikan keampunan. Syaratnya kita yang kena rajin minta ampun sama Allah. Ya sahabat yang mulia, mudah-mudahan langkah kaki kita tahun 2026 jauh lebih indah berbanding yang lepas-lepas. Lupakan yang lalu, hapuskan kenangan-kenangan yang lalu. Mari kita hidup dengan hari ini, dengan misi dan visi kita yang baik-baik. Mudah-mudahan merimbun rahmat dan keberkatan Allah dalam setiap langkah kaki dalam kehidupan kita. Terima kasih sahabat, jumpa lagi. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ.
1: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
0: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.
3: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.

0: hiburan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus ba.
4: Aduh, mandi blus lagi.
5: Hey, senyumlah sikit.
4: Kenapa pula?
5: Senyuman itu kan magic, boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
4: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
5: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
4: Aras Bayu dan Sabah FM.
5: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Yang berterusan, teruskan bersama.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: hujung minggu.
1: Ya, syonya hujung minggu Tawa FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk anda semua pendengar-pendengar Tawa FM. Terima kasih untuk anda yang tune, yang mendengarkan kita menerusi 4 frekuensi Tawa FM di 100.1, 93.6, 99.1, juga 88.3 MHz. Jadi pertemuan yang menerusi segmen syoknya hujung minggu edisi hari ini 8 Ogos 2026, bersamaan hari ini sudah pun 11 Safar 1448 Hijrah. Anda akan teman berteman lah, ya. Hari ini sudah pun 24 Safar 1448 Hijrah. Anda akan teman berteman bersama dengan Azam Muazzawati Daud, temani anda di segmen syoknya hujung minggu yang pertama dari pukul 6 hinggalah ke pukul 10 pagi nanti kita teman berteman. Jadi selamat berhujung minggu untuk anda semua pendengar-pendengar kita. Bangkit di hujung minggu ini untuk semuanya, dan untuk anda yang sedang bercuti, hari cuti, hari rehat, Sabtu dan juga Ahad ni. Jadi nikmatilah masa rehat anda dengan penuh ceria, dan jadikan hujung minggu sebagai ruang untuk kita mengisi kembali tenaga kita bersama dengan keluarga, sahabat, ataupun meluangkan masa untuk diri kita sendiri, ya. Dan hujung minggu ini bukan sekadar cuti untuk diri kita, ia sebenarnya peluang untuk kita recharge tenaga kita semula, kan. Jadi kita luangkan masa kita yang berkualiti ini bersama dengan keluarga, bersama dengan rakan-rakan kita, kan. Ataupun kita susun semula semangat kita untuk minggu hadapan. Jadi maksudnya kepenatan kita sepanjang minggu ini. Jadi Sabtu Ahad ini kita recharge semula lah, ya. Kita recharge dan yang mudah-mudahan akan terus bersemangat untuk kita terus melaksanakan tugasan ataupun pekerjaan kita. Jadi aktiviti hujung minggu mungkin ada dilakukan juga untuk hari ini. Lain yang berehat di rumah, kan. Ada yang juga merancang aktiviti bersama dengan keluarga ataupun jalan-jalan santai, lepak-lepak santai di hujung minggu, kan. Dan untuk anda yang bekerja juga,

Terus memastikan roda kehidupan kita terus berputar lah ya. Mudah-mudahan segala pekerjaan usaha kita terus diberkati dan terus juga memberikan yang terbaik lah ya dari diri kita sendiri. Dan hujung minggu ni juga sebenarnya bukan tentang cuti semata-mata kan, tetapi juga tentang semangat kita bekerja, untuk kita yang bekerja lah kan. Jadi dedikasi dan juga pengorbanan yang seharusnya kita hargai. Jadi selamat bekerja lah, selamat memulakan pagi hari anda untuk anda yang bekerja pagi ini. Ada yang kerja sendiri, ada yang kerja shift kan, perniagaan. Apapun, selamatlah dengan tugasan-tugasan. Itulah kata orang, hidup ini memang mahal kan untuk kita semua. Jadi bukan sekadar tentang wang, tetapi tentang masa, tenaga, kasih sayang yang kita berikan untuk semua.

Maka Anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: berada. Anda sedang mendengar
1: RMD FM, Radio Malaysia Tawau FM.
2: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan seperti biasa, kita mulakan dengan tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah. Ditinjau di sebelah pagi ini keadaannya ribut petir di beberapa tempat, dan keadaan di sebelah malam hingga petang sehinggalah ke malam sama hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dengan keadaan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 35 darjah Celsius. Itu secara umum bagi negeri Sabah. Dan seterusnya kita lihat tinjauan cuaca daerah. Bagi daerah Tawau, pagi ditinjau ribut petir di beberapa tempat, petang nanti keadaannya berangin, dan malam ribut petir di beberapa tempat. Seterusnya untuk daerah Kunak, pagi ditinjau tiada hujan, petang keadaannya juga berangin dan malam tiada hujan. Untuk daerah Semporna pula, pagi ribut petir di beberapa tempat, petang juga keadaannya berangin dan malam tiada hujan. Manakala untuk daerah Lahad Datu, pagi ditinjau tiada hujan, petang berangin dan malam tiada hujan, dengan keadaan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Kita lihat pula keadaan cuaca di kawasan pelancongan bagi Pulau Sipadan. Di sebelah pagi ditinjau ribut petir, petang keadaan juga berangin dan malam tiada hujan, dengan keadaan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 29 darjah Celsius. Dan untuk keadaan laut kita bagi perairan timur Sabah, pagi ditinjau tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, malam pula tiada hujan, angin bertiup dari pelbagai hala selaju 10 hingga 20 km/jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Perairan Lahad Datu, ribut petir di beberapa tempat di sebelah pagi ini, petang sehingga ke malam keadaannya tiada hujan, angin bertiup dari arah selatan barat daya selaju 20 hingga 30 km/jam dan ombak setinggi 1 hingga 1.5 meter.
2: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
4: Layari
2: www.met.gov.my
5: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
6: Show. Ujung minggu.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Mega
1: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan selalu ku rindu.
0: Amir Yukes.
2: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
0: Kamu Safir. Santiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, sebenarnya dengan bulan kebangsaan ini terus tunjukkan semangat patriotik kita ya. Kita kibarkan sama-sama, kibarkan jalur gemilang sama ada di rumah, di kereta kenderaan kita, di pejabat ataupun di premis-premis perniagaan, dan itu bukan sekadar bendera tetapi juga menunjukkan semangat patriotisme, semangat patriotik kita ya, dan juga tanda kita menghargai perjuangan generasi dahulu ya. Jadi semarakkan bulan kebangsaan ini, kibarkan, pasang bendera di mungkin di rumah, di bahagian balkoni, di pagar, di ruang-ruang yang ada lah, di tingkap ya. Dan terus menghormati jalur gemilang kita, bendera kita kan, ataupun kita hiasi kereta kita yang mini flag lah ya, di cermin sisi ataupun di dashboard. Yang penting tidak menghalang penglihatan kita ya semasa memandu hiasan tersebut. Ataupun kita buat dekorasi lah, kalau macam kami di konti ni, kita sudah hiaskan jalur gemilang ya, ataupun di pejabat-pejabat kan. Jadi jadikan tempat kerja kita, suasana pekerjaan kita lebih meriah dengan kibaran bendera-bendera ataupun jalur gemilang di dalam ruangan pejabat kita kan. Ataupun kalau ada aktiviti sempena dengan bulan kebangsaan, juga boleh kita sertai jugalah kan. Pertandingan-pertandingan pastinya banyak diadakan. Pertandingan menghasilkan, menghiaskan, ataupun apa sajalah, majlis-majlis diadakan sempena dengan bulan kebangsaan ini, untuk sama-sama kita menyemarakkan lagi kemeriahan bulan kebangsaan. Jadi kita kibarkan jalur gemilang, tanda kita cintakan negara kita.

Syoknya hujung minggu. Wow, syoknya hujung minggu. Syoknya hujung minggu.

0: دواو اف ام ومحطات من اختيارك.
1: Baik, berikut dari sampaikan waktu-waktu salat fardu untuk hari ini, hari Sabtu 8 Ogos 2026 bersama dengan 24 Safar 1448 Hijrah. Bagi zon 3 Lahadatu, sila buka Kunak Sahabat Sempurna Tungku bahagian Tau Timur dan kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.14 minit tengah hari, fardu asar 3.32 minit petang, fardu maghrib 6.22 minit petang, fardu isyak 7.34 minit malam dan fardu subuh 4.52 minit pagi. Manakala untuk zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan, bahagian Tau Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.17 minit tengah hari, fardu asar 3.36 minit petang, maghrib 6.25 minit petang, fardu isyak 7.37 minit malam dan fardu subuh 4.56 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
2: Kebahagiaan hidup adalah dengan sentiasa bersyukur.
3: Bersyukur.
4: Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi.
2: Stres tanpa dikawal akan hanya menambah keperitan hidup. Belajarlah untuk tersenyum, santai dan bangkit menghadapi apa jua cabaran. Seperti mana anda bangkit, mendengarkan kami di stesen pilihan anda. Hai, saya Ahmad Al-Fikri bin Ahmad Jafar, pesanan rohani dari kakak rohani jiran sebelah rumah ini untuk kita semua dari Tawau FM.

0: kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Berhibur bersama kami di hujung minggu.

0: berhibur bersama kami. Syoknya hujung minggu.
1: Ini bukan suara radio. Syoknya hujung minggu.
2: Ya, bukan suara radio, inilah syoknya hujung minggu tahu FM pilihan anda. 6.56 minit pagi dan menghampiri 7 pagi seperti biasa. 7 pagi kita akan ikuti utama 7 pagi dan terus bersama Azhar untuk jam yang kedua di syoknya hujung minggu. Kita ada berita tahu FM 7.45 minit pagi dan juga positif pagi. Apapun, Azhar mengajak anda untuk anda hantarkan salam-salam ucapan-ucapan anda. Hantarkan salam ucapan anda di Facebook Tawa FM ataupun menerusi WhatsApp kita di 0194903838. Ucapan-ucapan, salam-salam, anda boleh hantarkan di sana. Yang belum jadi rakan kami di Facebook, di TikTok, di IG, apa saja aplikasi kami, media sosial, jadi anda boleh follow kami dan juga berinteraksi bersama kami di sana. Dan anda boleh layan siaran Tawa FM ini juga menerusi portal Radio RTM, juga menerusi aplikasi RTM Click.

0: 8 Ogos 1967, ASEAN ditubuhkan secara rasmi. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Persatuan Negara Asia Tenggara, ASEAN, ditubuhkan secara rasmi menerusi Deklarasi ASEAN, Deklarasi Bangkok, yang ditandatangani di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Negara, Adam Malik, Menteri Hal Ehwal Politik dan Menteri Luar Indonesia, Narciso Ramos, Setiausaha Luar Filipina, S. Rajaratnam, Menteri Luar Republik Singapura dan Tanat Komat, Menteri Luar Thailand. Deklarasi ini mengandungi 7 fasal yang merupakan objektif penubuhan ASEAN, antaranya memperhebatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan serantau dengan berusaha bersama-sama semangat persamaan dan persaudaraan demi memperkukuhkan asas bagi satu masyarakat negara Asia Tenggara yang makmur dan aman. Menggalakkan keamanan dan kestabilan serantau dengan mematuhi dan menghormati keadilan dan undang-undang negara-negara anggota dan mematuhi prinsip piagam bangsa-bangsa bersatu dan menggalakkan kerjasama dan saling bantu-membantu terhadap masalah bersama dalam lapangan ekonomi, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran.
1: Awal FM

0: Ya.
1: Ya, syoknya hujung minggu. Tahu FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda semua. 7.24 minit pagi waktu ini. Teman-teman bersama dengan Azhar untuk jam yang kedua di syoknya hujung minggu. Edisi yang pertama. 6 hingga pukul 10 pagi nanti. Kita teman-teman ya. Jadi terus lagi hantarkan salam-salam ucapan-ucapan hujung minggu anda. Ucapan selamat dan tahniah anda boleh hantarkan menerusi Facebook ataupun menerusi WhatsApp kita di 0194903838. Untuk anda yang tengah bersarapan pagi waktu ini, selamat menikmati sarapan pagi anda. Ada yang mungkin di dapur masih lagi tengah menyiapkan wadah pagi di hujung minggu ini. Selamat masak-masak lah ya. Yang dalam perjalanan ke tempat kerja, perjalanan mencari rezeki, perjalanan dengan tujuan pagi ini, walaupun di hari cuti hujung minggu kan, banyak aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan, program-program yang mungkin seharusnya dihadiri oleh anda, jangan lupa pula kan. Jadi mudah-mudahan apa saja yang anda lakukan dipermudahkan untuk kita terus melaksanakan tugasan pekerjaan ataupun aktiviti program kita di hujung minggu ini. Jadi laksanakan aktiviti-aktiviti yang berfaedah, bukan sekadar untuk kita mengisi masa lapang kita, tetapi juga sama-sama kita menyemarakkan lagi bulan kebangsaan ini ya. Jadi sekali lagi mengajak anda untuk semua terus kibarkan jalur gemilang. Jadi banyak juga aktiviti sebenarnya hujung minggu ni kan, antaranya gotong royong kan, setempat gotong royong community, bersihkan kawasan perumahan, taman-taman, di kawasan rumah kita, kampung kita kan, untuk sama-sama kita mengeratkan silaturahim sesama kita. Lama tak bersua kan, lama tak berjumpa, dengan adanya aktiviti gotong royong, mungkin boleh juga kita bersapa, bertegur mesra kan. Selain itu mungkin ada juga sukan-sukan bersama dengan keluarga, bersama dengan jiran tetangga, bersama dengan kawan sekerja ataupun keluarga lah ya. Seperti mungkin pickleball, bermain badminton, berbasikal, apa lagi, futsal. Banyak lagi lah sebenarnya aktiviti sukan yang boleh kita laksanakan secara bersama. Ataupun aktiviti ziarah jugalah yang boleh kita lakukan kan. Melawat mereka yang lama kita tak jumpa kan. Dan juga di bulan kebangsaan ni mungkin ada aktiviti-aktiviti patriotik lah ya. Pertandingan-pertandingan hiasan yang boleh juga kita sertai, kita siapkan kan, untuk melihat keindahan ataupun semangat patriotik kita di bulan kebangsaan ini. Dan banyak lagi sebenarnya aktiviti-aktiviti santai yang boleh kita lakukan bersama dengan keluarga kita, selain daripada riadah ataupun piknik kan, bersama dengan keluarga kita. Itu antara aktiviti hujung minggu yang boleh dilaksanakan.

Kehidupan yang mencabar membuatkan kita selalu hilang sabar. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan sambil beritahu diri anda. Aku mesti menjadi orang yang sabar. Hai, saya Mulyana Bahri. Marilah kita sama-sama didik diri kita menjadi orang yang sabar.

0: Malaysia.
1: Syoknya.
0: Syok.
2: Ujung minggu. Tahukah anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular? Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
3: Ya, banyak manfaatnya untuk kita berjalan kaki setiap hari. Manfaat besarlah kan untuk kesihatan diri kita, sama ada fizikal ataupun mental. Dan seperti yang dikongsikan tadi, untuk stres, membantu juga jantung kita lebih sihat, dapat mengawal berat badan kalau kita lakukan dengan secara teratur kan, menguatkan tulang dan juga otot kita serta mengurangkan inilah tekanan yang kita hadapi. Dan aktiviti ini juga mudah sebenarnya untuk kita lakukan tanpa ada peralatan, hanya memerlukan kerajinan kita. Aktiviti mudah lah ya untuk kita meningkatkan imuniti dan juga kualiti tidur, kesihatan diri kita lah ya. Dan antara manfaat utama berjalan kaki seperti dikongsikan, jantung, kekuatan tulang dan juga otot, daya tahan tubuh juga, gula di dalam darah juga akan stabil. Ini dapat membantu untuk menggunakan insulin lebih efektif dan dapat mencegah diabetes. Dan tidur kita akan lebih nyenyak. Itu antara manfaat lah ya bila kita berjalan kaki. Kita mulakanlah mungkin dengan 20 ataupun setengah jam sehari. Dan pilih power walking ataupun langkah cepat untuk kesan yang lebih besar. Dan menggunakan kasut, ini paling penting juga kan, gunakan kasut yang sesuai untuk mengelakkan kecederaan pada diri kita. Dan jadikan juga berjalan kaki ini, jadikan sebagai rutin. Contohnya berjalan selepas mungkin ke tempat kerja, berjalan untuk selepas makan malam kan, ataupun kalau kita mau makan di luar tu, kita parking jauh-jauh, bolehlah kita berjalan kaki kan. Kalau yang rajin tu ke tempat kerja, kalau dekat lah kan, kalau jauh macam mana tu. Jadi itu aktiviti yang boleh kita lakukan lah ya, banyak kesannya kepada kesihatan diri kita. Okey, kita nantikan 7.45 minit pagi, sekejap saja lagi. Ada yang sudah mengantuk? Mengantuk kenapa tu? Rupanya banyak makan pula kan, banyak makan kuih pagi ni, banyak makan manis-manis. Apapun, sentiasa menjaga kesihatan diri kita. Sekejap saja lagi berita Tawar FM.

0: Punto Show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
2: Seketika nanti, Tawau 745.
3: Tawau FM, pilihan anda.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM Station, pilihan anda. Bagaimana kabar anda? Semoga semua pendengar yang mendengar saya pada detik ini dipermudahkan segala urusan dan semoga sihat-sihat ya. Pendengar Positif Pagi sekalian, saya yakin dan percaya bahwa anda yang sedang mendengarkan saya pada detik ini semuanya adalah orang-orang yang ingin bahagia. Betul kan? Tidak kiralah dia sama ada bahagia dari segi rumah tangga ke, keluarga ke, pekerjaan ke, ataupun tentang kehidupan. Jadi hari ini saya ingin berkongsi kepada anda tentang 3 cara untuk mencapai kebahagiaan. Yang pertama, maafkan semua orang. Lapangkan hati kita untuk memaafkan orang sekeliling kita, sama ada mereka ni pernah menyakiti kita kah, ataupun yang tidak pernah sama sekali. Dan yang pasti dirimu tenang-tenang di situ. Bilang orang tawau, steady dirimu. Alah, biasalah tu kan. Namanya juga manusia, emang akan buat silap. Sama juga lah macam kita kan. Nah, kita pun pernah juga buat silap. Cuma itulah kan, kalau sudah pernah buat silap tuh, kenalah minta maaf dan bertaubat. Betulkah? Nah, yang kedua, jangan pedulikan kata-kata yang menjatuhkan daripada orang lain. Nah, macam kata-kata negatif lah begitu kan. Jangan biarkan hidup anda duduk di bawah jajahan mulut manusia. Nah, sedarlah, kalau ada orang bercakap di belakang tentang kita, itu tandanya kita sudah berada di depan. Nah, sebab itulah dia bercakap di belakang, sebab dia kan di belakang kita, ketinggalan dia. Yang ketiga, ini yang paling penting nih, jaga hubungan baik kita dengan Tuhan kita. Ya, kalau kita yang Muslim nih, jangan tinggalkan solat, sebab Allah telah menjadikan kita hari ini tujuannya adalah untuk kita beribadah. Buktinya Allah sebut dalam Quran, وَمَنْ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, surah Az-Zariyat ayat 56, yang bermaksud tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka itu beribadah kepadaku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat ya, jangan pernah tinggalkan solat dan sentiasalah berdoa pada Yang Maha Esa. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah hampakan hambanya yang tidak lupa pada Tuhannya. Okeylah guys, mungkin cukup untuk setakat ini. Cuma mau pesan kepada kamu orang, sebelum saya akhiri, sentiasalah berbuat baik dimanapun anda berada dan kapanpun waktunya. InsyaAllah yang baik-baiklah yang akan datang kepada anda. Dan kalau sudah yang baik-baik datang kepada anda, maka bahagialah jawabnya. Okey guys, sekian Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Ujung minggu.
3: Ya, syoknya hujung minggu Tawau FM pilihan anda. Terima kasih Bro AK perkongsian menerusi Positif Pagi. Itu bahagia ya, bukan sekadar rasa kegembiraan yang sementara, tapi jiwa yang tenang kan, kepuasan yang penuh makna. Okey, 7.55 dan menghampiri 8 pagi seperti biasa. 8 pagi kita akan ikuti berita dari Sabah FM. Dan untuk jam yang ketiga, seperti biasa juga kita ada lagu Kuasa 2. Dan juga kita akan dengarkan dari file 1001. Dan juga Azhar akan tunaikan satu lagi playlist pilihan pendengar kita. Dan juga salam-salam ucapan-ucapan nanti anda boleh terus hantarkan sekali lagi di Facebook ataupun menerusi WhatsApp Tawau FM. Dan selepas 9 pagi talian 089-77-8243 juga diaktifkan untuk anda hubungi, sampaikan salam-salam ucapan-ucapan hujung minggu anda. Ini bersama dengan Amar Haikal dengan Gila Bayang.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Satu pelan komprehensif akan dilaksana perkukuh kawalan keselamatan lapangan terbang.